Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Spanyol muncul juara Piala Dunia 2026 selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam aksi akhir berlangsung di Stadium MetLife New Jersey. Jaringan tunggal perlawanan Ferran Torres pada perlawanan masa tambahan minit ke-106 untuk memastikan skuad La Roja meraih gelaran dunia buat kali kedua dalam sejarah bola sepak negara itu. Spanyol lebih menguasai permainan apabila mencipta 3 percubaan tepat ke arah gawang La Albiceleste pada babak pertama, namun gagal memecahkan kebuntuan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengentasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol selepas gagal menambah jaringan dalam perlawanan akhir. Terdahulu, ikon bersejarah ibu kota Dataran Merdeka bertukar menjadi stadium terbuka apabila dibanjiri lebih 25,000 peminat bola sepak yang berhimpun bagi menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi ini. Pertembungan Argentina dan Spanyol ditayangkan melalui skrin gergasi oleh RTM bersama dengan program Unity Merdeka X RTM World Cup 2026. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Luke berkata, beliau mengambil pendirian untuk tidak menyerang peribadi mana-mana anggota kabinet sepanjang kempen PRN Negeri Sembilan ke-16 berlangsung. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Dalam pada itu, PH Negeri Sembilan perlu diberi mandat untuk terus menerajui kerajaan negeri bagi meneruskan pelaksanaan reformasi serta dasar yang diperkenalkan Kerajaan Madani. Ketua Wanita DAP, Tioni Ching berkata, Kerajaan Persekutuan telah mencatat pelbagai pencapaian sepanjang 3 tahun lalu, termasuk prestasi ekonomi yang lebih kukuh, reformasi skim pencen perkhidmatan awam serta langkah memperluas peluang pendidikan. Luar negara, amaran dikeluarkan mengenai peningkatan serangan dilakukan penteroka haram Israel di beberapa kawasan di Tebing Barat. Jurucakap rasmi Kepresidenan Palestin, Nabil Abu Rudaineh berkata, serangan itu menyasarkan beberapa kampung dan bandar di wilayah Hebron, Nablus dan Ramallah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faisal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

Baik, Assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak. 8.22 minit pagi, waktu itu kembali lagi bersama dengan Lin menerusi Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Mungkin ada yang dalam perjalanan, kira-kira Hassan nak sampai ke ofis, mungkin ada tempat yang jam dan sebagainya. Kalau saya nanggau keadaan cuaca kita pagi itu merundu, jok rasa dia, jok rasa merundu, hati yang lara melihat tangisan Messi, mungkin ada hati yang merundu, sedih hari itu apabila pasukan yang di sokong tidak, kata orang tadi, sampai ke peringkat nak megang cup ya tadi. Jadi apapun topik kita hari tu masih lagi berkenaan dengan kecewa. Rami yang dah mengantarkan komen di page resmi Sarawak FM, dan saya nak bacakanlah beberapa komen untuk pagi tu. Kita ada Jah Jenal. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamadah kecewa kerana anak-anak kami si mau ngikut kemahuan kami, katanya. Yang lepasan SPM ya, kami madah nyuruh nyambung belajar, si mau cari kerja. Lepas dia nyamadah suruhnya cari kerja askar kah, polis kah, bomba kah, nangnya si mau, katanya. Last-last kerja ikut lori ngantar barang si apalah, dia katanya. Dah rezekinya di sia, gedelah kan kita nak maulah. Apapun kami berasa bangga, katanya. Spain juara Piala Dunia, ya ajaklah DJ Lin. Terima kasih atas komennya. Okay, right. Kita juga ada Kak Maznah Loso. Kita topik kecewa untuk pagi tu DJ, katanya. Nang kami yang kecewa pasal Argentina kalah, sebab kami pun dekat Argentina pedang. Malangnya kalah, tapi kami sedar rasa kecewa tahap gaban-gaban lah, katanya. Mahir tahap gaban-gaban. Suka-suka aja, katanya. Kita tu nak bertekak, katanya. Alright, kita ada lagi satu perkongsian daripada Kak Adira Burhan kita. Kecewa saya, katanya. Pasangan topik hari tu, katanya. Pasangan kami nyokong Argentina. Ngendu dah DJ, katanya, dengan Spain kami sokong win, katanya. Respon tangan atas dahi mata sana sini dengan ulasan pasukan kami sokong menang, katanya. Mood ke laut lah rasa kecewa tok pagi tok, katanya. Terima kasih perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. InsyaAllah saya akan bacakan lagi beberapa perkongsian daripada pendengar kita berkenaan dengan topik kecewa. Sebab kita bukan topik tok sangat general, kita boleh meluahkan rasa mungkin kecewa kita pasukan-pasukan yang diminati gagal ke peringkat-peringkatnya seterusnya, ataupun ada yang menyokong Argentina pagi tu juga si dapat menjulang trofi. Mungkin ada yang kecewa daripada kata-kata sudut yang berbeza, bak kata oleh pendengar kita tadi, kecewa dengan anaknya lah, tapi rezeki anak dia kesia. Ada kecewa-kecewa yang lain, kita boleh kongsikan di page resmi Sarawak FM, insyaAllah lepas tu saya akan kongsikan. Okay, tapi apapun, bila bercakap berkenaan dengan topik tu, saya nak buka talian. Saya perlu dapatkan seorang pemanggil. Mungkin saya dah dapatkan seorang pemanggil penyokong daripada Spain dan juga penyokong tegar Argentina berkenaan dengan topik. Boleh hubungi di 082-245-700 atau 082-245-800. Hanya di Sarawak FM, saat ini sejiwa.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni keseronokan bekerja. Keseronokan bekerja bukan sahaja membuat kita lebih bersemangat, malah meningkatkan produktiviti dan kualiti bekerja. Itu adalah beberapa tip untuk kita dapatkan keseronokan bekerja. 1. Berpasukan seperti keluarga. Ahli kumpulan seperti keluarga, walaupun berbeza fungsi tugas, namun saling bergantung antara satu sama lain. 2. Kerja berpandukan misi dan visi organisasi. Semua warga kerja memahami matlamat organisasi dan bekerjasama secara fokus untuk mencapai kejayaan bersama. 3. Fokus utama adalah menjayakan matlamat. Setiap tindakan difokuskan pada keutamaan utama bagi memastikan matlamat tercapai dengan berkesan. 4. Rangka pelan kerja dan bertindak proaktif. Rancangan, sistematik dan tindakan awal memastikan kerja teratur, mengurangkan risiko serta meningkatkan pencapaian matlamat. 5. Corak komunikasi terbuka. Perkongsian maklumat, idea dan pandangan secara jujur serta telus membolehkan semua warga kerja bebas menyuarakan pendapat dan memberi maklum balas tanpa rasa takut, sekaligus meningkatkan kepercayaan, kerjasama dan penyelesaian masalah yang berkesan. Jom kerja berpasangan.

0: pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk ke Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Okey, sebelum kita ikuti berita untuk 9 pagi Tok Gelak, saya nak bacakan beberapa komen di page rasmi Sarawak FM. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan kecewa. Alright, kita ada perkongsian daripada pendengar-pendengar kita. Yalah, oh, kecewa Toknya macam-macam sudut. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup. Mungkin ada kecewa dengan benda-benda, sekecil-kecil benda pun boleh kecewa. Macam dipadah oleh saya, Mama Azlan Shah tu. Sorry lah, saya tetap baca komen tu. Yang mana DJ Lin katanya, kami kecewa lalu-lalu katanya. Mung kami beli manok jenama tet, kulit manok yang direbut orang. Lepas ya, kadang-kadang kami beli dolok katanya, dudi baru kami makan. Bila dah nak makan katanya, nangga kulit manok dah hilang. Kecewa lalu rasa katanya. Tapi kini kami rasa bahagia lalu-lalu-lalu. Ya, sampai juga lalu ya. Bila bini si makan kulit manok katanya, mana heaven eh. Ada juga macam tu, kakak kulit manok. Okeylah, lagi perkongsian daripada Ramadan Mandan. Selamat pagi katanya, mun cerita bab kecewa tu teruslah. Kami madah haha katanya, bagi kami yang kaki bola juga tu katanya, mun ada kekalahan ialah paling kecewa. Paling sakit hati bila ada member-member main selak katanya madah. Kadang berpantun pakai sakit hati orang dalam makan kuihnya boleh madah itu. Inti kuih ya bola. Sakit tau oh, katanya. Pernah sekali tim diminat kami menang menentang tim diminat member kami. Sehari-harinya si bertegur kami bah. Takut tak kena selaknya mana. Mun diselaknya pun tak habis emosi kecewa. Bila timnya kalah nanggaban bah katanya. Mengalahkan dewa perang langit. Alasan kekalahannya pelik-pelik diberinya. Mun nak madah hotnya kelaknya. Bila diselak katanya madah apapun. Itulah bola sepak. Si berkawan jadi kawan. Semua ada minat masing-masing. Semoga kita semua dapat terima kekecewaan sebagai satu ibadah untuk kita. Supaya dapat menjaga emosi diimpun. Dan si akan menjadi perkara yang tidak diingini. Baik, saya setuju. Saya letakkan emoji love di situ. Betul lah. Dalam kita meraihkan 4 tahun sekali World Cup tu nak oh. Just enjoy the moment. Walaupun kadang-kadang yalah bula rakan-rakan si nyelak. Sebab saya madah tadi, bila fan diminat kita te kalah, tunggu je kau esok hari telefon kau berjeje-jeje kata orang tadi. Ya, mesej, ya, call, bertanya khabar, ada beri salam. Salam apa? Salam 2-0, salam 2-1. Kadang-kadang sakit hati juga kita kok. Pula sebenarnya sakit hati. Tapi apa boleh buat? Kata orang tadi positif je lah. Nama ajak kita main bol bah. Nama ajak kata orang tadi enjoy the moment dengan apa nama suasana bola sepak waktu tu yang kita raikan. Bila lagi 4 tahun sekali. Relax lah. Okay. Alright. 9 pagi macam biasa kita akan ada utama 9 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya. Dan insyaAllah 9.30 minit pagi kelak kita akan bersama sesi atau berbual kita bersama dengan tetamu cukup istimewa juga sebenarnya. Jadi terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagi.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Jualan Rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang bulan Jawan 2027. Sekolah Pondok Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk Jualan Rahmah, Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Bulan Jawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan, khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir itu yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pekatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipelosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri pekarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati serang percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam di Perkasa, Tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jerayu.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Sampai jak jai muka tahu pagi Tok Subri.
3: Pahal.
5: Kalah.
3: Hah?
5: Kalah. Yeah. Tim nak disokong kau kalah kah? Macam ni dek. Lalu jai muka kau tu. Pun lihat muka aku lho.
3: Ini dah pak.
5: Buruk.
3: Kau tu pandai-pandai madah ku, tim ku kalah. Lalu nak jahit muka. Ya upah aku setia dengan tim aku. Wah Ima pun tim aku kalah dulu anda kau eh. Seinci pun pasangan aku si berubah. Tetap setia dengan tim aku. Atau apa? Hingga hujung nyawa.
5: Sak kelak kena troll. Seminggu kau ya diam. Dah ya tak? Muka kau ya. Kena? Kau sakit kah? Pukul semai-semai. Apa lagi? Oyong.
3: Sedap. Gigi aku tak apa sakit apa. Kisah-kisah tu kan. Nyengut-nyengut. Semalam-malam kan. Aduh, tambah lagi mbak aku berjaga andiat bol pagi tadi. Lalulah aku tentu tidur apa. Sakit gigi tu.
5: Yalah. Madah. Mun sakit ke klinik lah kita. Kau bersadu dengan aku pun tak?
3: Sadu, salah. Kau betul.
5: Aku bukan boleh buat papa. Nak. Kau bukan monster nak nahan-nahan sakit tu, tahu kau?
3: Padah kita.
5: Bukan juga kau ya apa? Kata orang badang, makan muntah lalu jadi kuat.
3: Kau tu apa? Nang si dapat kata orang tu. Aku baru nak bersadu dengan kau, alulah kau lu nak lepak ha. Cobalah kau ngambil perhatian sikit dengan aku tu eh. Aku tu kan kau pun best friend.
6: Aku dari depan nun aku dengar kita dua tu bunyi nak kelahi aja. Aku datang tu nangsi di sedar kita dua. Apa hai?
5: Datuk Sobri tu.
6: Kena Sobri.
5: Tanya nyempun.
6: Ya nau kau Sobri tu ya.
3: Iya, duduk kalau di duduk di. Dia kau siapa ya? Aku pernah kau ikut juga kakak kau dah. Sakit tu eh. Aku madah tu sakit gigi. Adakah aku dia noknya kuat kah? Dapat nahan sakit. Aku dikatakan jadi badang lah. Nang si ada perkataan manis tau. Keluar dari mulut sakit gigi ku tu. Macam japa tu eh.
6: Benar lah yo. Dah yo. Mun sakit gigi pergi klinik.
5: Nak.
6: Ni ada ubat lain. Kau boyak kah? Dapat tahan boyak. Sakit gigi. Boyak sampai 50 kali banding ganti gigi nyompun. Tahu kau?
3: Ya boyak. Ku bukan boyak.
5: Lihat kau. Najib nak bawa datang tu pun berbunyi macam ya juga. Boyak katanya anak kau Sobri. Dengar kau tak Sobri?
3: Dengar aku. Boyak.
5: Sama juga dengan aku tak nak. Jadi apa tunggu lagi ke klinik lah kita tu. Baru tahu apa ubat, apa rawatannya lepas ya. Enak Najib pun.
3: Kita dua Najib tu sama aja. Dah orang tengah sakit gigi tu eh. Aku tu sebenarnya ada perasaan juga aku bah, manusia aku tu bukannya badang. Bukan juga boyak pada Najib ya. Apalah salahnya oh, sekelumit di hati kita dua tu eh. Sedah dia aku sakit. Jangan diolok-olok aku, jangan jadi bahan kita dua. Sakit gigi tu, mudah nak marah.
6: Betul lah Sobri, mun sakit gigi ke klinik. Aku tu boleh juga dengan kau nan, ya, kita bah. Dua pergi klinik.
5: Jangan leka kau, lekas lagi kita tu. Munsi mau Najib dengan aku ada je tu. Moon Clinic ujung bangunan kuningnya. Ah, aku tahu. Ya muka. Lepas ya doktor steady. Kacak
6: apa?
5: Oi.
6: Kacak doktor apa? Tinggi mancung itu ame. Mata besar. Hitam manis gitu.
5: Tadi.
7: Klinik apa? Klinik Pak Kulo. Aju. Klinik pada terdua deh. Laju.
5: Tahu, sobri ya. Tengah ajak doktor kacak, lalu lekas katanya. Eh, Najib, kau mun kau nak dengan tukar ke jersey kau ya. Dah kalah dah ya, nak dipakai kau ya.
6: Nak kamu kita setia sobri. Kalah ka, menang ka, bak kata pengulas ATM di ATM klik yo. Bola itu bulat. Apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Adat bertanding nak ndap yo.
2: Cerita sidaknya.
5: Sidak ni.
2: Ai.
5: Kita kayu tepi jeraya.
2: Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak. Masih lagi bertemankan Lin pagi tu menerusi selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita seperti yang kita janjikan. 9.30 minit pagi. Kita ada tetamu yang cukup istimewa bersama dengan Lin di Konti Sarawak FM waktu tu. Sebenarnya selain daripada mendengar kita di frekuensi kita masing-masing, boleh tonton kami on juga sebenarnya di page rasmi Sarawak FM. Apapun kita nak ucapkan,

0: Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam. Apa khabar, Tok?
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Lin. Ha. Saya datang ke konti pada pagi tu.
0: Ya Rabbi, berbesar hati sebenarnya Mek Ong, Tok. Datuk dapat bersama Mek Ong pagi tu. Dan di sebelah, di depan dengan saya, waktu tu, kita juga ada maklumkan yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Narudin bin Haji Majais, Penasihat PKS, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mitra. Assalamualaikum, apa khabar, Tok?
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat, kan?
2: Sihat.
0: Pagi, Tok.
2: Ya, pasti dapat berjalan.
0: Alhamdulillah. Tapi ialah bila kita nanggar majoriti di media sosial cukup meriah dengan keadaan hujan, tangisan peminat-peminat Argentina pagi tu. Nanggar pagi tadi, Bol, Tok?
1: Sempat.
0: Tapi ialah mengikuti je World Cup. Baik, Tok. Kita terus saja dari agenda kita pagi, Tok. Kita nak bercakap berkenaan dengan Borneo International Halal Showcase ataupun BIHAS 2026. Dan bila bercakap berkenaan dengan BIHAS 2026, Tok, kita nanggar di waterfront. Waktu tu kita nanggar macam 2-3 hari lepas, oh dah berdiri kemah. Mungkin ada yang si tahu, ada yang pertama kali mendengar. Mungkin yang berhormat Datuk boleh kongsikan apa sebenarnya BIHAS 2026, Tok. Silakan.
1: Terima kasih, Lina. Jadi untuk maklumat bahawa Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak ataupun Mintrade bekerjasama dengan Majlis Islam Sarawak menganjurkan satu persidangan antarabangsa berkaitan dengan industri halal, terutamanya melibatkan kita di Sarawak dan juga rakan kita, jiran kita di Sabah, Negara Bunda Darussalam dan Kalimantan, mewakili Indonesia yang merangkumi wilayah negeri yang ada di Kepulauan Borneo yang kita sebut sebagai Borneo International Halal Showcase 2026.
0: Baik.
1: Ringkasnya kita sebut BIHAS. Jadi BIHAS 2026 itu adalah julung-julung kalinya Mintrade dan juga Majlis Islam menganjurkannya. Untuk kita menjadikan industri halal itu sebagai satu keperluan utama untuk pembangunan industri yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita mengajaklah penggiat serta pembuat dasar industri halal di wilayah-wilayah yang saya sebut tadi lah, di Kepulauan Borneo, untuk berkumpul selama 3 hari. Hari di Kuching kita.
0: Ya, di Kuching tu,
1: Jadi untuk makluman, kami bersama dengan Datuk Seri Jinuddin telah pun pergi ngabas rakan-rakan kita di Kota Kinabalu, di Bandar Seri Begawan dan juga di Jakarta dan di Pontianak selasa baru 3 minggu lepas untuk nyeruk lah, untuk jemputannya datang situ. Alhamdulillah sambutan yang amat menggalakkan. InsyaAllah maksudnya anda datang. Ada yang dah datang pun waktu itu untuk sudah bersedia untuk menghadiri BIHAS 2026 tu. Secara ringkasnya, BIHAS tu ada dua komponen. Satunya persidangan antarabangsa yang akan berlangsung di Kuching Waterfront Hotel. Yang keduanya ialah pameran, pameran exhibition yang akan berlangsung di Kuching Waterfront. Jadi untuk masyarakat, adik kakak kita, kawan-kawan, sahabat-sahabat, terutama yang ada di Kuching itu, sama ada warga kota Kuching kah, ataupun rakan-rakan kita yang datang melawat mancung di Kuching tu, dijemput datanglah. Terutamanya di tempat pameran kita di Kuching Waterfront bermula pada esok hari. Esok hari 21, pasia 22 dan 23. Tiga hari.
0: Jadi,
1: pelbagai bentuk produk lah, terutama dari segi pemakanan, minuman dan yang berkaitan dengannya akan disediakan, dipamerkan untuk makluman dan perkongsian kita secara bersama-sama lah.
0: Saya excited dengar ya. Of course, banyak produk tempatan akan ada di siang, kan, Datuk? Okey, baik. Kita soalan seterusnya kita nak bertanya juga dengan yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Narudin dan selaku penasihat PKS sendiri di Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Datuk Seri, saya kira mengapa BIHAS penting kepada Sarawak dan juga Borneo, Datuk Seri? Silakan.
2: Ya, terima kasih, Lin. Kalau kita lihat pengalaman kita dan apa yang kita ada dalam data kita, apa yang kita jumpa dan alami di negeri Sarawak, kita banyak berpotensi, banyak potensi dari segi jumlah produk kita, jumlah keusahawanan kita dan sebagainya. Kita mempunyai potensi untuk menjadi negeri pengeluar. Begitu juga negara Brunei, negeri Sabah dan Kalimantan Barat dan Timur. Jadi apa yang menggerak kita untuk mengadakan BIHAS ini, seperti apa yang yang Muhammad Datuk Doktor cakap tadi, kita memahami bahawa permintaan

0: Masih lagi bertemankan Lin dan juga tetamu istimewa kita pagi tu bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, dan juga Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Narudin bin Haji Majais, Penasihat PKS Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak. Masih kita bercakap berkenaan dengan Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 yang akan berlangsung esok hari selama 3 hari berkampungnya. Kalau tadi kita sempat bercakap berkenaan dengan bayaran dan sebagainya, Dato', mungkin soalan tu untuk khususlah untuk Datuk Seri sendiri. Kita nak tahu apa manfaatnya sebenarnya Datuk Seri kepada syarikat yang menyertai BIHAS tu?
1: Ya, manfaatnya banyak kalau kita fikirkan. Jadi antaranya ialah setiap mereka boleh mempamerkan produk-produk mereka yang ada, yang berpotensi untuk diekspor. Dan kedua, mereka boleh bertemu dengan para pembeli daripada luar, sama ada dari Sarawak sendiri, luar daripada Kuching, ataupun dari Brunei, Sabah dan Indonesia, ataupun daripada Singapura, Semenanjung dan luar negara. Jadi manfaatnya amat luas sekali kerana pembeli semua ada di sini, di sini kelak. Dan BIHAS juga mengadakan platform perbincangan antara pengeluar dan pembeli melalui forum, panel dan sebagainya. Dan kita boleh mengadakan MOU antara pembeli dan penjual. Ini sesuatu manfaat yang mereka boleh dapatkan di sana. Dan juga mereka boleh mendapat maklumat tentang peluang-peluang keuangan pinjaman secara Islamik. Kita membawa beberapa institusi keuangan, bank-bank dan sebagainya, termasuk institusi keuangan daripada luar. Dan mereka juga boleh mengetahui insentif yang diberi oleh kerajaan. Misalnya, kalau mereka JV dengan company luar untuk membuat manufacturing makanan di sini, mereka akan mendapat beberapa insentif daripada kerajaan persekutuan. Seperti pioneer status 5 tahun tanpa cukai, mereka boleh mendapat tax exemption, tax discount dan sebagainya. Ini ditawar oleh kerajaan persekutuan. Dan mereka juga boleh mendapat insentif daripada kerajaan negeri. Seperti kalau mereka apply tanah di Semalaju, di Kedurung sebagainya, mereka boleh dapat discount dari segi premium tanah. Dan jika mereka dapat membangunkan kawasan yang kerajaan beri dalam masa yang ditetapkan, mereka boleh mendapat rebate lagi dan sebagainya. Dan mereka boleh mereka akan didedahkan dengan teknologi melalui forum yang kita adakan di Waterfront Hotel nanti.
0: Jadi apa yang boleh saya dangga di situ, kelebihannya pada engagement.
1: Engagement.
0: Baik.
1: Betullah, mereka harus agresif dan harus looking forward nak cari orang yang boleh jadi partner, boleh dapat beri mereka ilmu dan sebagainya. Dan seterusnya boleh mendapat jadi orang pembeli ataupun investor yang sama joint venture dengan SIDA.
0: Betul.
1: Yang penting.
0: Baik, Datuk Dr. Haji, keunikan BIHAS berbanding dengan pameran halal yang lain. Mesti ada keunikannya Borneo kali itu.
2: Terima kasih, Lin. Ini pertama kali ya, first time kita menganjurkan persidangan halal antarabangsa, terutama di Bandar Kuching. Dan memang kita ada sedikit keunikan berbanding dengan persidangan yang lain yang ada di Malaysia dan juga di seluruh secara global je lah. Pertamanya ianya dianjurkan di Kuching, di Sarawak ini, kerana memandangkan bahawa lokasi kita di Sarawak terutamanya seperti yang sudah disebut oleh Datuk Seri tadi,
0: di tengah-tengah
2: amat strategik, iaitu kita di antara pasaran besar dunia yang berada di sebelah timur kita, negara China, sebelah barat kita India, Timur Tengah dan juga Eropah dan sebagainya. Jadi kita berada di tengah laluan ini. Jadi kita nak ambil kesempatan dengan adanya industri halal yang memangnya insyaAllah pada masa akan datang menjadi satu strategi utama pembangunan Sarawak, akan dapat membangunkan Sarawak secara keseluruhannya, terutama dari segi bidang meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat melalui keusahawanan, serta yang keduanya untuk memastikan bahawa semua halal-halal, semua produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan kita terutama di Sarawak dan juga rakan-rakan di Kepulauan Borneo ini mendapat tempat di seluruh dunia kerana mendapat persijilan antarabangsa melalui persidangan yang kita maklumat yang telah perolehi semasa persidangan ini. Yang keduanya, kita menekankan pernyataan kita di peringkat Kepulauan Borneo dahulu, menandakan bahawa kita ada kesamaan. Jadi kita, umpamanya kita ni serumpun. Kita di Sarawak, kalau kita nak bandingkan dengan rakan-rakan kita di negeri Sabah dan juga di negara Brunei dan juga di Kalimantan Indonesia, banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Jadi kita nak gunakan kesamaan ini, serumpun ini, untuk kita memastikan kita dapat bergerak secara bersama-sama.
0: Betul.
2: Untuk memastikan bahawa industri halal ini dapat kita seragamkan dalam beberapa aspek.
0: Betul.
2: Kemungkinan ada negara Brunei ada caranya sendiri. Di Kalimantan ada cara sendiri. Begitu juga di Sabah. Jadi kita gunakan peluang kita hadir dalam bihas kali ini untuk kita membuat penyeragaman. Kita melihat di mana kita dapat tentukan hala tuju yang sama. Dan pada masa akan sama, memberi kebaikan pada generasi yang akan datang untuk mereka berusaha untuk meneroka industri halal ke seluruh dunia. Pasarannya besar, terutama negara China dan di Timur Tengah.
0: Masya-Allah.
2: Ini antara perancangan masa depan yang kita nak sediakan kepada generasi yang akan datang.
0: Tujuan dan matlamatnya satu, sama aja semua pun. Okey. Mungkin satu minit kita bersama Tok-tok, pesanan daripada Datuk sendiri kepada para pendengar. Kita nak nyeru, untuk datang 3 hari berkampung, silakan Tok.
2: Ya. Terima kasih Lina. Jadi saya nak mengambil kesempatan bagi mewakili jawatan kuasa pengelola, terutama daripada Kementerian Mintret dan juga Majlis Islam Sarawak, ingin jemput ngajaklah adik-kakak kita warga Kota Kuching khasnya, termasuk juga kawan-kawan kita yang sekarang ini berada berkunjung di Bandar Kuching ke pelawat pelancong, all our visitors yang ada kesempatan untuk singgah ke Kuching Waterfront.
0: Bermula
2: pada esok hari, Rusak dan Tulat, untuk sama-sama melihat apa yang dapat disajikan, yang diperkongsikan dalam aktiviti industri halal tu. Banyak maklumat-maklumat baru yang boleh kita perolehi dan kehadiran. Terutama kita tekankan pernyataan usahawan lah. Kawan-kawan kita, adik-adik kita yang baru bermula dalam bidang keusahawanan tu, ataupun yang telah pun dah lama. Jadi mereka dijemput datang untuk berkongsi maklumat serta melihat apa yang akan disajikan di sepanjang pameran dan juga persidangan yang akan kita anjurkan.
0: Ya, baik. Okey. Daripada Datuk Sri sendiri, silakan pesanan daripada Datuk.
1: Saya ingin pesan pada kakak-kakak, terutama sekali para usahawan yang tidak sempat join forum. Mari datang bersama-sama melihat apa yang kita pamerkan di pavilion. Ini tahu dapat idea baru. Betul. Apa yang orang lain buat sikap di dekat kita, mereka boleh belajar dengan apa yang mereka lihat di pavilion, bagaimana sidak memprosesnya, apa teknologinya, bagaimana pembungkusan dan sebagainya. Ini satu pendedahan yang boleh diberi oleh pavilion yang kita sedia ada bagi sidak yang siada join forum lah. Jadi bagi sidak rakyat biasa, sama adanya dari Kuching dan bagian Semerahan, malah dari jauh, dari Betong, bagiannya. Datanglah dengan anak-anak, cucu-cucu yang datang ke Sarawak Kitchen, makan bersama-sama siap. It's a pesta lah. It's a pesta. Macam kita siap ada mula regata, tapi datang aja ke kitchen, ni tahu dapat melihat apa peluang-peluang di sini juga. Mana yang sip pernah fikir nak jadi usahawan, mungkin ada air baru nak jadi usahawan juga, dengan orang lain berjaya.
0: Nanggal lagi Chef Molok molah demonstrasi, mungkin ada menu-menu yang lain yang berbeza. Baik, apapun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kehadiran Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Penyelaras Projek Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Darudin bin Haji Majais, Penasihat PKS Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mitra. Jadi untuk kita adik kakak semua, sekali lagi kita nak nyeruk sama-sama, jangan lupa untuk berkampung 21 esok hari sehingga 23 hari bulan di Borneo International Halal Showcase Bihas. Banyak sebenarnya produk-produk tempatan, terutamanya produk orang Sarawak kita yang perlu kita angkat, dan platform dah pun disediakan. Apapun, terima kasih sekali lagi. Ada uang dan waktu, mungkin kita boleh bersua lagi Datuk. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman di Sarawak FM dan juga bukan setakat di Sarawak FM. Rakan saya di Sri Aman FM pun turut bersiaran secara langsung di radio dan juga Facebook. Kita bersama dengan Iza di sana. Assalamualaikum Iza.
4: Waalaikumsalam Azaz.
3: Apa khabar?
4: Khabar baik, alhamdulillah. Kita teh?
3: Saya sihat. Kadang-kadang cuaca di Kuching tu Iza pagi tadi hujan rintis-rintis ke. Madah sejuk-sejuk keadaan kita di Kuching tu. Macam ni keadaan di Sri Aman.
4: Okey, untuk pagi tu Sri Aman cuaca panas Azaz. Petang kelak ribut petir, malamnya kelak hujan diramalkan.
3: Dan kalau saya saksikan di Facebook kita pada waktu itu di Sri FM dan juga Sri Aman FM, ada tetamu bersama kita tu Izaz. Boleh kita perkenalkan siapakah tetamu kita di Sri Aman FM? Silakan.
4: Okey, tetamu kita pada pagi itu ialah Encik Gilbert Anak Dom, penolong pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Sri Aman.
3: Selamat pagi Encik Gilbert, ya, betul lah?
5: Ya, selamat pagi DJ Azaz.
3: Ya, apa khabar, sihat?
5: Puji Tuhan, sihat.
3: Sihat, alhamdulillah. Yeah. Saya yang tanya dengan pakar perubatan tu, sihat sih sihat. Ni nak cari nak Izao.
4: Oh, tu macam dah.
3: Tu lah masa kita nak Izao. Okey, jangan lupa Gilbert ya. Jaga kesihatan diri baik-baik, banyak minum air suam, cik.
5: Sama-sama DJ.
3: Okey, topik kita pada hari itu khabarnya berkaitan tentang rotavirus, betul ya?
4: Betul. Dan Azaz, hari tu Encik Gilbert akan berkongsikan berkenaan rotavirus yang mengancam kanak-kanak. Sebab apanya bahaya terhadap kanak-kanak. Lepas tu Encik Gilbert akan kongsikan kepada kita semua.
3: InsyaAllah kita akan bersama dengan Encik Gilbert Anak Dom memperkatakan tentang rotavirus. Apapun kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Dan selepasnya kita nak bersama terus dengan tetamu kita. Silakan Iza.
4: Okey, kita dengarkan terlebih dahulu lagu tu dari Datuk Fazli dan juga Nabila, Tiga Kali.

0: Okey Azan.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Tadi tiga kali daripada Dato' Fazli dan Nabila. Baru jam hiburkan
1: kita. Dengar lagu yang tadi Aiza tentang tiga kali nak. Sebenarnya kita pun bingung juga lah sebenarnya dengan pelbagai virus yang melanda. Contohnya pelbagai virus yang bermusim tu. Contohnya kita ada penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun yang lebih kenali sebagai HFMD. Juga kita ada RSV, rotavirus yang ada dilaporkan lah. Tapi untuk memperkatakan tentang rotavirus tu kali tu, kita bersama dengan tetamu kita tu Aiza di Sri Aman, Encik Gilbert anak dom ya. Encik Gilbert.
2: Ya, saya.
1: Aiza silakan.
0: Okey Encik Gilbert, mungkin boleh kongsikan terangkan sedikit apa sebenarnya rotavirus ya Encik Gilbert.
2: Okey, pertama sekali terima kasih DJ Aiza dengan DJ Azaz kerana sudi menjemput saya lah datang ke ATM Sri Aman untuk saya berkongsikan sedikitlah mengenai rotavirus. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Okey, sebenarnya rotavirus ni adalah satu jangkitan yang sering berlaku dalam kalangan bayi atau anak-anak kecil lah, tetapi masih kurang difahami oleh masyarakat.
1: Jadi Encik Gilbert, adakah ada nama lain untuk rotavirus? Memangnya cuma ada nama rotavirus sajakah, doktor? Encik Gilbert.
2: Ya. Ya. Ya, betul. Memang nama dia hanya rotavirus saja.
0: Macam ni permulaannya. Macam apa tadi terangkan rotavirus tu sejenis macam ni, adakah
1: simptomnya macam ni ke Izao?
0: Demam ke, batuk ke, macam ceweret ke? Mungkin boleh kongsikan?
2: Okey. Sebenarnya rotavirus tu dia tak ada batuk lah. Cuma dia lebih kepada jangkitan pada perut dan usus atau dikenali sebagai gastroenteritis lah, kalau dalam bahasa medical dah lah. Okey. So ia merupakan antara penyebab utama ceri-beret yang teruk dalam kalangan bayi dan kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun.
1: Oh, dia sebenarnya ceri-beretnya Encik Gilbert ya?
2: Ya.
1: Okey.
2: Ah, betul. So jangkitan ini dia boleh menyebabkan muntah lah. Muntah, lepas tu ceri-beret baik, demam dan sakit perut. So jika tidak dirawat dengan sewajarnya, ia boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu kehilangan cair badan yang serius lah.
1: Berapanya berapa lama simptom ini berlaku kepada anak-anak kita, Encik Gilbert?
2: Selalunya dia akan mengambil masa lah, mengambil masa dalam 3 ke 5 hari macam itulah.
0: Dan ada besar kemungkinan sih macam tadi ceberet tadi kan nya apa najis tadi berdarah ke apa ke.
2: Okey. So dekat sini saya akan kongsikanlah macam mana cara dia merebak lah. Okey. So rotavirus ni dia boleh merebak melalui fecal-oral, iaitu virus yang merebak melalui pendedahan daripada najis ke mulut kanak-kanak lain. Okey, sebagai contohlah, ia berlaku jika seseorang menukar lampin bayi, lepas tu terkena najis pada tangan dan dia tidak membasuh tangan lalu memegang peralatan, permukaan atau makanan. Okey. So sekiranya kanak-kanak lain menyentuh peralatan atau permukaan tersebut dengan tangannya dan selepas itu tangannya itu dimasukkan ke dalam mulut, so virus tersebut dia akan tersebar ke kanak-kanak itu. Okey. So ia boleh merebak juga melalui tangan, mainan kanak-kanak atau objek di persekitaran yang tercemar, pengambilan makanan atau minuman tercemar dan sentuhan pada permukaan tercemar. Maksudnya mana-mana benda yang tercemar dengan dia punya najis tadilah. Okey,
0: gejala yang perlu diberi perhatian oleh para ibu bapa di luar Encik Gilbert.
2: Okey, ini adalah yang paling penting lah yang kita titik beratkan ya. So gejala yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa iaitu ceri-beret berair, di ceri-beret yang berair lah. Okey, dia bukan ceri-beret yang macam makanan ke tak, yang ni yang berair. Lepas tu muntah, demam dan sakit perut. Yang ada empat simptom ni kita titik beratkan lah kalau untuk virus yang kita panggil rotavirus lah. So kanak-kanak juga akan mungkin menjadi kurang aktif dan hilang selera makan. Ya, so perkara yang paling membimbangkan ialah apabila anak kehilangan banyak cecair akibat ceri-beret dan muntah sehingga mengalami dehidrasi.
0: Oh, maknanya tadi bukan batuk, sesama bukannya pun gejala lah.
2: Bukan.
0: Oh,
2: okay. So ini dia lebih menjangkitkan jangkitan kita punya bagian
1: bagian perut, usus
2: perut.
1: Kan?
2: Ya betul lah, ya. Bagian oral lah, bagian perut kita.
1: Jadi Encik Gilbert, kalau memperkatakan tentang kanak-kanak kecil ni, kalau kita orang dewasa senang aja. Kalau kita ada masalah diarrhea, cerit beret dan sebagainya, kita ada ubat yang diberikan kan. Tapi kalau kanak-kanak yang contohnya bayi ni, macam mana kita nak merawatnya dengan cara yang betul ni, Encik Gilbert?
2: Okey, itu soalan yang sangat bagus lah. Okey. Alright, so ramai ibu bapa beranggapan cerit beret dia boleh dirawat dengan antibiotik, betul? Okey. So jawapannya adalah tidak. So antibiotik dia tidak berkesan untuk merawat rotavirus kerana ia disebabkan oleh virus, bukannya bakteria lah. So antibiotik ni dia ubat dia kepada bakteria. So yang rotavirus ni dia adalah virus lah. So rawatan utama adalah memastikan anak mendapat cecair yang mencukupi bagi menggantikan kehilangan cecair akibat cerit beret dan muntah yang dialami oleh kanak-kanak tadilah. Okay, so larutan di rehydrasi oral atau ORS kita panggil lah, dia memang sangat membantu.
1: ORS?
2: Okay? Ya, betul, ORS lah. Okay, yang tu singkatan kita panggil dalam medical lah, ya.
1: Adakah ORS ni berbentuk cecair ni, Encik Gilbert?
2: Dia macam
0: air garam.
2: Ya betul, dia air garam. Dia air macam garam, kita bancuh kan? 3-in-1 macam tu lah. Cuma dia air garam.
1: Kerana tempoh hari anak saya pun ada mengalami masalah ini juga, cerit beret kan, kanak-kanak kecil lah kan. Jadi dibagilah ada dua cecair ni, satu yang kata yang pekat sedikit, satu lagi yang jernih rupanya tu, Encik Gilbert.
2: So yang jernih tu yang kita pakai, dia yang garam tu lah. Yang tu pakai kita untuk mengubati sakit, tak kisah dia macam rotavirus, sama ada macam anak-anak yang kanak-kanak yang cerit beret ataupun dewasa, kita akan selalu gunakan ORS lah. Untuk kita gantikan cecair dalam badan kita.
1: Kaedah untuk memberikan ORS kepada kanak-kanak kecil ni, Encik Gilbert, kadang-kadang mereka ni tak nak menerima tau air yang mengandungi garam. Adakah boleh dibancuh dengan makanan ke, dengan susu ke, adakah boleh dipraktikkan?
2: Sebenarnya kalau ikutkan tidak boleh dipraktikkan lah. Tetapi kita faham jugalah, kalau bayi kan, bayi ataupun kanak-kanak, diorang kan susah nak makan ubat, apatah lagi air garam kan. So kita suggestkan campur dengan susu lah. Tetapi kalau boleh, jangan dipraktikkan. So apa, bila air garam ni dia dicampurkan kita dengan susu ataupun dengan air oren lah, selalunya orang campur kan. Dia macam dia punya
0: keberkesanan
2: dia akan kurang, betul. So kita tak praktikkan lah. Kalau boleh, apa yang kita suggestkan, kalau untuk bayi ataupun kanak-kanak, kita bagi dia guna syring lah. And then kita macam
1: masukkan ke dalam mulut tu kan.
2: Ya betul, pandai-pandai kita macam ambil dia punya masa bermain dengan dia, lepas kita bagi sikit-sikit lah.
1: Payah ni Encik Gilbert, kadang-kadang betul. Kita nak masuk dia keluarkan balik tau, budak ditutup dan dia keluarkan balik.
2: Sebab budak kan, dia kadang-kadang memang susah sikit lah. So kita nak paksa macam tak sampai hati pula, tengok dia macam menangis semua kan. So nak tak nak kena bagi juga. So ada cara lain, kalau macam dia macam dah teruk sangat, memang tak boleh nak bagi dengan ORS kan, kita akan suggestkan masuk air melalui dia punya vein lah, dia punya vena lah. Itu saja peluang yang terakhir lah untuk kita bagi pada kalau bayi ataupun kanak-kanak lah.
1: Itu adalah kaedah yang terakhir lah ya.
2: Terakhir betul. Kalau macam dia tak boleh nak minum air garam tu lah.
1: Jadi seandainya kanak-kanak kecil ni ataupun bayi yang mengalami masalah penyakit virus, rotavirus ni, seandainya berlarutan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan?
2: Okey, kalau selalunya kalau bayi ataupun kanak-kanak lah ya, kalau dia macam dah teruk sangat ataupun berlarutan lah. So kita jangan tunggu, terus bawa pergi kecemasan ataupun hospital lah. Ataupun klinik ataupun mana-mana yang ada berdekatan dengan rumah lah. Sebab apa? Kalau yang rotavirus ni dia dah menjangkiti kanak-kanak bawah 5 tahun, dia memang akan kanak-kanak kan kita tak tahu, dia orang boleh bagi tahu ada sakit apa semua kan. So kita boleh tengok dia melalui dia punya
0: tanda-tanda simptom.
2: Ya, dia, badan dia lah. Kalau macam dia letih, lemah lesu, lepas tu tak bermaya, tak aktif semua, iaitu kita jangan tunggu. Yang tu memang kita terus bawa pergi apa tu, hospital. So nanti dekat sana dia orang akan check lah mana investigation, penyiasatan yang perlu untuk pastikan sama ada iaitu betul rotavirus ataupun

kadang-kadang kita ada masalah cerebere, terutamanya di bawah umur kan. Ada persoalan, dan insyaAllah kita akan ajukan soalan lagi selepas ini. Kita nak berhibur seketika dengan lagu yang disiarkan dari Strive FM. Kita berhibur seketika dan kembali selepas ini.

Itu dia bersama daripada Rescue dengan lagunya Bokojo lah kita sekueknya. Macam Iza, Azaz, Encik Gilbert, kita tu bekerja. Sekueknya kadang-kadang kita bekerja tu, kita si nangga kadang anak-anak kita yang kurang sihat, ada yang di alam mengalami pelbagai virus tu, dan kita pun mengharapkan lah ya kepada ibu bapa, kepada penjaga doa lah. Seandainya di kawasan-kawasan tertentu yang ada mengalami masalah pelbagai virus yang melanda, virus bermusim, contohnya seperti influenza, HFMD, RSV ataupun rotavirus tu, janganlah elaklah kita bawakan anak-anak kita di tempat yang sesak. Contohnya tempat permainan yang sering menjadi tumpuan orang ramai. Okey, kita kembali bersama dengan tetamu kita Encik Gilbert, anak Dom.

0: Alright, kembali bersama dengan Azaz di Strive FM dan juga Iza di Sri Aman FM. Berbakikan lebih kurang 3 minit sebelum lagu terakhir dari Sarawak FM. Jom kita menyapa rakan-rakan di Facebook masing-masing tu, Iza. Antaranya yang boleh saya mulakan daripada Salma Maharub tu, yang sedang senyum mendengar siaran kita, rindu dengar, dan rindunya kepada cucunya iaitu Cica Tia Arjuna yang berada di Bintulu. Selamat pagi buat semua warga Senang. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu, senyum selalu. Itu daripada rakan kita tadi, iaitu Salma Maharub. Ada lagi yang boleh kita sapa rakan kita di Sri Aman, Iza?
1: Okey, kita ada Roy Kuang pagi tu, Azhar. Selamat pagi, hari Senin. DJ katanya selamat bertugas, cerita selalu. Nyamada hanya dengar kita sambil bekerja. Terima kasih katanya. Okey.
0: Kita juga ada daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam. Cuaca di Sebuyo pagi tu panas ya. Salamnya untuk semua. Selamat menjalani rutin harian di rumah dan selamat memasak ya. Daripada rakan kita Syarifah Hanifah Syed Akil. Satu ucapan dari Sri Aman FM, silakan.
1: Okey, daripada Bia-Bia, assalamualaikum, selamat bertugas Iza dan Azaz katanya, serta semua semua tetamu katanya. Harap sehat dan ceria serta dipermudahkan segala urusan untuk sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih, terbaik katanya. Okey, ya tadi, ya tadi daripada Bia-Bia Azaz.
0: Dua ucapan dari Sri FM dan dua ucapan dari Sri Aman FM. Berbakikan lebih kurang satu minit lagi sebelum kita berhibur bersama dengan Nuha Bahrain dan juga Mimpi dengan lagunya Mimpi-Mimpi. Mungkin kita ada nak cerita apa-apa tu, Iza, di Sri Aman. Berbakikan satu minit tu.
1: Satu minit tu, saya sedar nak, sedar banyak yang saya nak madah. Azhar, selamat bercuti bagi yang bakal bercuti 22 hari bulan tu.
0: Iya, kan?
1: Hari Sarawak kan? Selamat menyambut hari Sarawak. Kita harapkan agar Sarawak akan terus maju makmur di masa hadapan, dan kita sebagai rakyat Sarawak terus, kata orang tadi, hidup dalam harmoni.
0: Ya, insyaAllah. Sama-sama kita sokong ataupun kita majukan bumi Kenyalang itu, kerana ia merupakan tempat tanah lahir kita lah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ruangan info ekspresi itu, Iza, jangan lupalah kepada sahabat-sahabat di Sri Aman FM dan juga Sri FM. InsyaAllah kita akan menyapa mereka semula dalam segmen masing-masing. Saya bertugas hinggalah pada pukul 2 petang, dan rasanya, Iza, sampai pukul 12 tengah hari kan?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Iza, dan juga kepada mereka yang mungkin tak cukup tidur pagi tadi, Iza. Maklumlah.
1: Faham-faham
0: aja lah. Ada yang dah pun memadapa. Tahniahlah kepada RTM yang telah menyiarkan secara langsung menerusi RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus bagi perlawanan pada awal pagi tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi, Iza. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

jiwa. Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

0: buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 11.06 minit pagi. Kembali bersiaran bersama saya, Azaz Azmi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Strive FM dan juga yang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstriman Facebook kita pada waktu itu. InsyaAllah, untuk detik sekarang, hari Isnin seperti biasa, 11 pagi hingga pada pukul 2 petang, kita ada sembah ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional dan juga lagu-lagu yang ada kaitan dengan irama tradisional kita, yang akan kami sajikan khasnya kepada anda yang mendengar siaran kami untuk hari itu, Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Saya doakan agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat, cukup bersemangat dan jangan lupa uki kesenyuman yang paling ceria di wajah kita. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita semua, dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak ya, yang kita terima daripada Siti Hajar, kalau tak silap namanya, Siti Hawa binti Ismail di Met Malaysia Sarawak, yang memaklumkan cuaca pada sebelah pagi itu diramalkan hujan di beberapa tempat, antaranya di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah. Manakala tiada hujan diramalkan di sekitar Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya, keadaan cuaca pada sebelah pagi itu. Okey. Dan selepas itu kita ada ICH terbitan rakan saya Yati Jaya berkaitan tentang kanser mulut, dan juga kita ada Juraun di manakah Nadia nak ngembak kita. Dengan khabarnya ada sebuah taman negara di sini tempatnya, kita dengarkan selepas ini.

0: di ekspresi warnai hari anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Ai Sehat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Hari ini kita akan bercakap tentang satu penyakit yang sering dianggap remeh tetapi sebenarnya sangat serius, iaitu kanser mulut, senyap tapi membunuh. Adakah anda pernah mempunyai ulcer dalam mulut yang tidak sembuh dalam tempoh yang lama? Namun, anda fikir itu perkara biasa? Bagaimana jika luka kecil itu sebenarnya ialah tanda awal sesuatu yang lebih serius seperti kanser mulut? Kanser mulut berlaku apabila sel-sel di dalam rongga mulut membesar secara tidak terkawal dan membentuk ketumbuhan tisu tidak normal. Ia boleh berlaku pada bibir, lidah, gusi, bahagian dalam pipi, lantai mulut dan lelangit. Pada peringkat awal, ia mungkin hanya kelihatan seperti ulcer biasa atau tumpukan kecil yang tidak menyakitkan. Inilah yang menjadikannya berbahaya kerana ramai tidak menyedari ia sedang berkembang. Di Malaysia, kanser mulut tergolong dalam 20 kanser paling kerap berlaku. Menurut laporan daftar kanser kebangsaan, lebih separuh kes dikesan pada tahap lewat, iaitu tahap 3 dan 4. Pesakit yang dikesan pada peringkat awal mempunyai peluang rawatan dan kelangsungan hidup yang jauh lebih baik berbanding mereka yang hanya dikesan pada peringkat lewat. Rawatan kanser mulut selalunya melibatkan pembedahan dan ini boleh menjejaskan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dalam pertuturan, pemakanan dan penampilan. Jadi, jangan abaikan perubahan kecil dalam mulut. Pemeriksaan awal boleh memberi perbezaan yang besar. Ingat, ulcer biasa akan sembuh. Tetapi, ulcer yang tidak sembuh, jangan dianggap biasa. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan kabus pagi dan keheningan hutan lumut yang seakan-akan berada di dalam dunia fantasi menyambut kedatangan kita di sebuah kawasan perlindungan tanah tinggi yang sangat memukau. Hari ini, Nadia mahu membawa anda meneroka keindahan Taman Negara Pulong Tau, sebuah syurga alam tersembunyi di utara Sarawak. Bermaksud tanah air kita dalam bahasa masyarakat Kelabit, Pulong Tau merupakan rumah kepada puncak tertinggi Sarawak iaitu Gunung Murut serta batu tunggal ikonik, Bukit Batu Lawi. Untuk ke sini, pintu masuk utama anda adalah melalui penempatan Barrio sebelum meneruskan perjalanan menggunakan kenderaan pacuan empat roda ke pinggir Taman Negara. Sebaik saja melangkah masuk ke dalam hutan awan yang sejuk ini, mata anda pasti akan terpaku melihat landscape pokok-pokok yang diselimuti lumut tebal, paku pakis gergasi purba serta pelbagai spesies periuk kera dan orkid liar yang berwarna-warni. Suasana di sini sangat tenang, hanya ditemani bunyi siulan burung-burung pergunungan yang aktif pada waktu pagi. Memandangkan ekspedisi ke Pulong Tau ini memerlukan persediaan fizikal yang rapi, saya menyarankan tempahan awal bagi penginapan inap desa di Barrio untuk memudahkan urusan logistik anda. Di sana, dapatkan khidmat jurupandu arah tempatan yang bertauliah demi keselamatan anda sepanjang berdedah denai hutan yang mencabar ini. Selain itu, sentiasalah menunjukkan rasa hormat terhadap adat resam komuniti tempatan dan elakkan daripada mengambil sebarang tumbuhan atau merosakkan laluan hutan sepanjang penjelajahan. Akhir sekali, jangan lupa untuk membawa pakaian tebal serta kelengkapan kalis air kerana cuaca di kawasan tanah tinggi ini sangat mudah berubah. Daripada keunikan spesies periuk kera di celah hutan lumut hingga kehangatan sambutan komuniti tanah tinggi di Barrio, Pulong Tau adalah sebuah pengembaraan jiwa yang akan mengajar kita erti menghargai keindahan alam yang asli. Jom kita round ke Taman Negara Pulong Tau. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurround.
3: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Itu dia bersama daripada Kartina Dahari dengan lagunya Keroncong Kemayoran. Khasnya kepada anda yang merindukan lagu berkenaan, terutamanya makcik-makcik, kakak-kakak kita, pakcik-pakcik, semoga terhibur ya sambil-sambil mendengar siaran kami di Sarawak FM pada hari itu Isnin 20 Julai 2026, bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Nak tanya kita orang lah, hari itu kan hari Isnin, hari Mari, hari sebelumnya Sabtu dan Ahad, sini kita orang pergi, ada yang pergi tenak, pergi ngembak anak-anak berjalan-jalan, ada ngembak anak cucu, lepas yang ada ambil kesempatan lah pada hujung minggu nak pergi ke pasar tamu, nangga petik dak sayur-sayuran, buah-buahan dan juga keperluan lah untuk seminggu tu. Dan ada yang merancang sebenarnya pada tengah hari tu, terutamanya yang berada di dapur, nak menyediakan makanan tengah hari nak, nak masak apa katanya, masak manokah, masak dagingkah, masak ikankah, terpulanglah kepada cita rasa dan juga belanjawan masing-masing. Tapi kita nak cerita pasal kita nak makan daging. Apa cerita pasal daging tu nak? Boleh makan daging tapi berpada-padalah, khususnya yang mungkin ada masalah kesihatan lah. Kerana kalau merujuk kepada timbalan dekan Akademik Sains Kesihatan dan Hak Ehwal Pelajar Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia yang memaklumkan pengambilan daging merah secara berlebihan tanpa kawalan, yang tu tanpa kawalan, mun terkawal saya ada masalah, tapi mun dah daging merah secara berlebihan tanpa kawalan boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya bagi individu yang mempunyai penyakit kronik ya. Tapi jangan takut untuk makan daging, kita cuma perlu bijak mengawal jumlah, kekerapan, seterusnya kaedah masakan dan makanan yang digandingkan bersama dengan daging ya. Dan berdasarkan saranan daripada World Cancer Research Fund ataupun dengan nama ringkasnya lah ya, iaitu WCRF, pengambilan daging merah disarankan sekitar 3 hidangan seminggu atau kira-kira 350 hingga 500 gram berat masak seminggulah. Jadi ini bersamaan sekitar 100 hingga 150 gram daging merah masak setiap kali makan. Lebih kuranglah sebesar tapak tangan orang dewasa lah. Jadi individu yang mungkin ada masalah kesihatan lah, contohnya gout kah, asid urit tinggi kah, pengambilan organ dalaman, sup tulang pekat dan juga daging kuah yang banyak juga boleh mencetuskan serangan gout lah. Dalam jangka panjang pula, pengambilan daging merah berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko kolesterol LDL tinggi, obesiti, diabetes jenis 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit buah pinggang serta kanser kolorektal. Jadi antara kaedah yang boleh kita pergunakanlah untuk memasak daging merah tu nak, bukan sebelum makan langsung tapi berpada-pada dalam kuantiti dengan kawalannya. Contohnya kita boleh rebus daging nak, lepas ya kita mula sup jernih, masak singgang, stew rendah minyak, kukus ataupun panggang pada suhu sederhana tanpa hangus. Ya, bagi kaedah yang disarankan untuk memasak daging merah lah. Kaedah bakar ataupun barbecue pun kadang-kadang kena berpada-padalah, kerana daging yang hangus boleh menghasilkan bahan yang tidak baik lah untuk kesihatan. Jadi jika nak kita membakar daging nak, contohnya kita nak barbecue ya, kita pun disarankan mengelakkan api terus, kemudian membuat bahagian hangus serta memerap daging dengan bawang, leia, herba ataupun rempah bagi mengurangkan risiko pembentukan bahan berbahaya. Dan kaedah menggoreng pun kadang-kadang kita cubalah, kadang-kadang aja. Kalau ada cerita pergi ambil nak, kadang-kadang. Kerana menggoreng

0: kita rebus dan elakkan makanan yang ada apa tu, ada lemak dan sebagainya. Macam dalam satu yati nak, dia apa, dia mula daging lah. Daging apa tu yati? Daging waktu raya tu. Daging apa yang berempah ya, apa nama yang dihidang? Okay.
1: Ha?
0: Dendeng. Dendeng katanya. Nyapa dia mula dendeng. Kelak kita merasa, mau nak rasa daging dendeng pula yati ya, pergilah rumahnya raya kelak. Gurauan aja. Bukannya apa, yati akan bersama anda untuk berita ringkas Surah FM pada pukul 12 tengah hari kelak, lebih kurang 26 minit dari sekarang. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM, antaranya daripada Bia-Bia. Terima kasih Bia-Bia. Kita ada daripada Hasan Adawi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Hasan Adawi. Kita ada Nora Ngah Nora. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua pendengar setia nyatok di Kampung Sandung. Panas pagi tu katanya. Terima kasih banyak atas info anda, Nora Ngah Nora. Juga daripada rakan seterusnya, selamat pagi James Pengiran, Mak Teh Sabtu Yaramli, Salam Lima Safar 1448 Hijriah. Panas terik di Bandar Miriko. Apa khabar Azaz? Saya sihat. Ada lagu yang diminta nak? Oh, insyaAllah lah. Lagu apa tu Teh? Oh, Laksamana Raja di Laut. InsyaAllah lah. Kalau saya cari ya. Jadi dia nak dengar hinggalah pada penghujung siaran kita tu, hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Apapun, teruskan bersama kami di Surah FM. Jom kita nak berhibur seketika. Ini dia daripada Nur Aniza Idris dengan lagunya Hatinya Tak Tahan Dengar. Nak masak daging tu nak. Oh, si tahan mula daging petang tu. Tengah hari tu nak. Oh, daging dendeng katanya. Mungsi pun nak pula rebus. Apa-apa je lah. Segi janjinya makanannya berpada-pada Ramadan.

Buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.

itu dia. Ada yang minat lagu, berarti lagu Laksamana Raja di Laut daripada Dato' M. Daud Kilau, saya berikan kepada anda special lagi 2-in-1 Dato' M. Daud Kilau dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagi special dinyanyikan secara live khasnya kepada anda yang mendengar siaran kami pada waktu itu menerusi Sembah Ekspresi bertemankan saya Azaz Azmi. Okey, jangan lupa ya, pada pukul 12.30 hari kita ada berita ringkas RFM yang akan disampaikan oleh Yati Jaya yang sedang berada di dapur pada waktu itu. Berhati-hati masak. Apa dimasak kita orang tedeng? Ada yang masak sop, ada yang masak masak kunyit, ada yang masak singgang, ada yang rebus ramadah. Masak kata orang Sarawak nak masak apa teh? Main rebus saja katanya. Macam ni lah, terpulanglah dengan kita. Tapi jangan lupa lah, mun ada nak kita campur-campurlah dengan sayur-sayuran dan sebagainya. Biar makanan kita ya ramadah apa, ya, dapat mengurangkanlah serat yang ada dalam protein utama kita. Contohnya daging yang telah saya nyatakan tadi, kita boleh tambahkan sayur. Bagi kadang-kadang kita dah sembelit perut nak, mungkin kita makan terlalu banyak daging yang merah ya, ialah gunanya. Kita ada contoh-contohnya makanan yang seperti sayur-sayuran. Tapi mun dapat daging ya teh, yang kata saya tadi nak, mun dapat daging yang dah pekat, dah merah nak, kita berpada-pada ya. Kita jangan gandikan gila dengan makanan yang berendang ataupun makanan yang berlemak, dan juga air yang manis. Minum air suam pun cukup. Okey, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya, Sania Haganti. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar kita, Sania Haganti? Kita ada Noraine Amren. Salam ekspresi terbaik, salam untuk semua. Kita ada daripada Suhayati Abdullah. Apa khabar? Cuaca di Sibu kejap cerah, kejap mendung. Salamnya untuk semua sekali yang tengah ngemas dalam rumah sambil layan info dan lagu terbaik di Sri FM. Terima kasih banyaklah Suhayati Abdullah. Lama si makan apa teh mun di Sibu teh nak. Apa yang terkenal di Sibu? Biasalah, mi kampuana ataupun roti kompia. Lepas ya, apa lagi yang popular di Sinon? Contohnya di Sibu nak ada pulut. Pulut panggang. Pulut panggang biasa, pulut panggang bersambal dan sebagainya, ialah keistimewaannya yang terdapat di Sibu lah. Jadi kepada yang kali pertama datang ke Sibu ya, jangan lupa, jangan lupa lah ramadah apa, carilah pulut panggang, khususnya di kampung-kampung yang berdekatan dengan bandar-bandar di sekitar Sibu ya. Ya, sekiranya banyak di kawasan-kawasan tertentu, banyak tempat, banyak makanannya dan banyak ragamnya di tempat masing-masing. Okey, kita nak berhibur seterusnya dan jangan lupa, saya akan kembali bersama anda selepas berita ringkas FM nanti, dan saya akan kongsikan ya solat fardu Zuhur ya untuk hari itu Isnin 20 Julai 2026. Ini dia daripada Sudirman Haji Arsyad, kesian Nadia.

seroja di tepi kali. Hina besi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.

0: Sembah Ekspresi Sarawak FM. Sembah Ekspresi. Sembah Ekspresi Sarawak FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12:15 tengah hari dah masuk tengah hari dah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang menyaksikan saya, Azaz Azmi, secara langsung menerusi penstriman Facebook pada waktu ini. Pada waktu itu, terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami, tak kira yang berada di mana jua pada hari itu. Untuk hari itu, Isnin, 20 Julai 2026, bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Yang nak memulakan perjalanan pada sebelah tengah hari tu, sama ada nak keluar makan tengah hari ke, nak menguruskan anak-anak ke, ataupun ada urusan di luar, berhati-hati. Pastikan sebelum memandu, ya, memulakan perjalanan, periksa kenderaan kita, posisi duduk yang betul, dan juga jangan lupa pakai tali pinggang keselamatan, ya. Termasuklah yang menggunakan motosikal, gunalah topi keselamatan kita, ikatkan dengan sebaik mungkin. Manakala semasa memandu, kekalkan jarak kita, guna keperaturan jarak 2 saat dengan kenderaan di hadapan kita, fokus penuh ketika memandu, jangan guna telefon bimbit, berhati-hati memandu, ya, bahaya kalau kita asyik fokus ketika memandu, dan juga berhemah gunakan lampu isyarat ketika nak keluar simpang dan juga nak membelok, ya. Semoga semuanya pergi dan balik dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Untuk pengisian Sembah Ekspresi, lepas tu saya akan kongsikan jadual solat fardu zuhur di seluruh bumi kenyal. Teruskan bersama kami, dan ini kita nak berhibur bersama dengan Rosita Izlin dengan lagunya Air Mata Kasih.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.20 minit tengah hari. Jom kita kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 5 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 20 Julai 2026. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor bagi zon khas pada pukul 12.26 minit tengah hari kelak, lebih kurang 6 minit dari sekarang. Bagi anda yang tinggal di sekitar zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas, Zohor pada pukul 12.29 minit tengah hari. Seterusnya, Zohor bagi zon 2 yang meliputi kawasan Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Merudi pada pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.36 minit tengah hari. Zohor bagi zon 4, bagi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanuit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.41 minit tengah hari. Kepada anda yang tinggal di sekitar zon 5 yang meliputi kawasan Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rejang, Zohor pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zon 6, Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zon 7, untuk anda yang tinggal di sekitar kawasan Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali, Zohor bagi zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.49 minit tengah hari. Jadual yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 5 Safar 1448 Hijriah. InsyaAllah selepas itu kita ada Sumur Inspirasi terbitan rakan saya Rail, yang mana kerjasama Sarawak FM dan juga Islamic Information Center. Penyampainya yang berbahagia Ustazah Rugayah binti Haji Cik dengan tajuknya Ummu Sulaimah binti Milhan. Menyusul selepas ini untuk Sumur Inspirasi. Teruskan bersama kami di Sarawak FM ya.

Persembahan daripada Nor Aniza Idris dengan lagunya Ya Allah Ya Saidi menghiburkan kita pada detik sekarang 12.32 minit tengah hari. Ada yang masih lagi bertugas pada waktu itu yang duduk dari awal pagi tadi sampai kini tu katanya duduk si henti-henti banyak kerja katanya. Tapi tahukah kita orang, mun kita duduk terlalu lama, ya sebenarnya hasil bagus juga lah untuk kesihatan kita. Jadi orang madapa duduk terlalu lama ya, boleh memberikan kesan negatif lah dari segi contohnya kesihatan tulang dan juga postur badan dan juga kesihatan otot dan juga sendi. Jadi elaklah kita nak duduk terlalu lama ya, kenalah bergerak sedikit. Contohnya berdiri dan berjalan seketika setiap 30 hingga 60 minit, melakukan regangan ringan

Kami doakanlah agar semuanya dan keadaan selamat dan juga cukup omadapa dari segi kesihatan kita terjaga, insyaAllah. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Strive FM, antaranya daripada Kawi Kurus. Waalaikumsalam. Salamnya buat DJ kesayangan. Terima kasih banyak ya. Zara Haji Chi, untuk semua pendengar setia pada waktu tu. Apa khabar kita, Zara Haji Chi? Juga kita ada daripada Norani Amrin. Apa khabar? Seterusnya daripada rakan kita Ahmadi Syafi'i, cerah di sini atau di tempatnya. Salamnya untuk semua sekalilah. Ya, antara yang sempat saya sapakan, ada banyak lagi insyaAllah hinggalah pada pukul 2 petang ya, untuk ruangan Semba Ekspresi bertemakan saya Azal Azmi. Manakala tempat yang sudah pun masuk solat fardu zuhurnya, kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Manakala zon 8 Kuching, Siburan, Bahu Lundu dan juga Sematan, insyaAllah pada pukul 12.49 minit tengah hari kelak. Ini dia seketika kita bersama dengan Asraf dengan lagunya Tanjung Piai.

bunga di tanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai hati. Sembah ekspresi.

Rasa rojak di tepi kali. Hina besi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sembah ekspresi.

Kajang Tuan, Kajang Berlipat, Kajang Hamba, Mengkuang Lalu. Dagang Tuan, dagang bertempat, dagang hamba terbuang lalu. Sembah Ekspresi. Sentiasa di hati.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan takbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquakultur Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan Kuap untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakan Masjid Rakan Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus mengimarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah RM2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan RM150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48/tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52/tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 pelawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jiwa. Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah Express. Sembah Ekspresi Sarawak FM

0: Sembah Ekspresi Sarawak FM.
1: Baiklah, assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM. Menghampiri 1.19 minit tengah hari, berbakikan lebih kurang 41 minit lagi dalam pengisian Sembah Ekspresi bertemankan Azaz Azmi untuk hari itu Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Di manakah anda berada pada waktu itu? Adakah anda berada di tempat yang sepatutnya yang harus disempurnakan pada sebelah tengah hari itu? Ada yang masih dengan tugas masing-masing di pejabat, ada yang sedang menjamu selera, ada yang sedang menguruskan anak-anak ya untuk sesi persekolahan yang baru saja selesai, ataupun ada sesi lagi pada sebelah petangnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Untuk apa jua aktiviti, kita kena rujuk jugalah keadaan cuaca di tempat kita. Jom kita ikuti keadaan cuaca di seluruh bumi kenyalang pada sebelah petang tu yang kita terima dari Met Malaysia Sarawak. Terima kasih kepada pegawai bertugasnya Siti Hawa binti Ismail yang memaklumkan pada sebelah petang tok kelak, cuaca petang hingga senja diramalkan ribut petir ataupun hujan di beberapa tempat di sekitar kawasan Kuching, juga di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pendek katanya, pada sebelah petang tok diramalkan ribut petir ataupun hujan di kebanyakan tempat. Jangan lupa bawa payung hujan ataupun baju hujan kepada anda, bergantung kepada penggunaan kenderaan anda pada waktu itu ya, sama ada kenderaan besar ataupun kecil ataupun berjalan kaki. Jadi sediakan payung ataupun baju hujan. Jadi ya, sikit sebanyak info yang boleh kita kongsikan bersama. Okey, apa khabar kepada rakan-rakan Facebook Sarawak FM? Kami yang ternanti-nantikan ucapan dibacakan insyaAllah. Saya akan kongsikan selepas ini, seketika kita bersama dengan Tan Sri Dato' SM Salim dengan lagunya Joget Kasih Bermula.
2: Terbang

Itu dia SM Salim dengan lagunya Joget Kasih Bermula. Bunga kenanga, bunga cempaka sayang. Bunga kenanga tu, bunga cempaka tu wangi, harum. Bunganya pun kacak juga. Jadi piasan untuk wanita letak kat rambut. Ada juga untuk mewangikan kawasan kita ya. Dengan pelbagai cara lah ya. Antara bunga-bunga yang masih bertahan hingga sekarang, bunga kenetok macam-macam je. Bunga orkid lah, bunga raya lah, bunga apa lagi, kaktus lah, macam-macam lagi bunga. Yang pentingnya kita kena pandai cara untuk menjaga bunga-bunga kita. Jadi kepada pencinta bunga semua, jagalah bunga kita sebaik yang mungkin. Cerita pasal bunga, menjaganya, begitu jugalah kita menjaga anak-anak kita. Penjagaannya pun memang agak romadah rumit, tetapi ia merupakan tanggungjawab kita bersama lah. Jadi kita kena didik anak-anak kita lah dari segi mengenali bahaya. Kalau cerita pasal bahaya tu dengan kanak-kanak, suatu yang amat menakutkan bagi orang tua. Sebagai orang dewasa tu, kita memang sentiasa mengharapkan agar anak-anak kita dalam keadaan selamat-selamat belaka. Contohnya di luar rumah, dalam rumah, di mana-mana saja. Contohnya di rumah, apa yang boleh kita perhatikan, pantau anak-anak kita. Adanya orang bermain dengan api kah, menyentuh suis elektrik kah, menggunakan peralatan tajam kah, ataupun mengambil ubat tanpa pengawasan orang dewasa. Ya, dalam rumah. Namun di luar rumah, kita kena ajar adanya orang semua, anak-anak kita tu, agar si berlari secara melulu di jalan raya, sentiasa menggunakan laluan pejalan kaki, mematuhi lampu isyarat ketika melintas jalan, pakai topi keledar ketika menunggang basikal ataupun menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti lasak ya, ketika di luar rumah. Bagaimana pula dengan berinteraksi dengan orang lain? Memang tidak mudah untuk mengikuti orang yang tidak dikenali. Agar anak-anak kita kena pesanlah, jangan mengikut orang yang si dikenali. Jangan terima pemberian tanpa kebenaran ibu bapa ataupun penjaga, dan juga berkongsi maklumat peribadilah dengan sesiapa. Kena ajar anak-anak kita dua, kena faham apa bila masanya untuk mengatakan tidak ataupun no. Katanya no. Dia kecik naknya dah. Tidak. Tapi dia kena tahu nak semua speaking London nak. No. Katanya jawabkan diri dengan sesuatu yang mencurigakan, serta segera mendapatkan bantuan orang lebih dewasa lah. Ibu bapa kah, guru atau orang dewasa yang dipercayai jika berasa tidak selamat. No. Dan era digital pun kena kita pantau lah ya. Agar anak-anak kita, kita kena sentiasa ingatkan tidak berkongsi maklumat peribadi, gambar atau lokasi ketika dengan orang yang tidak dikenali. Itu dari segi aspek era digital, berkata tidak, berinteraksi dengan orang luar, di luar rumah dan juga di rumah. Jadi kita doakan agar anak-anak kita semuanya dalam keadaan selamat, selamat belaka. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita kembali dalam ruangan Facebook Surah FM. Apa khabar Jamilah Jonimana Iman untuk semua sekali. Terima kasih juga kepada Rashidah Edi. Panas cuaca hari itu. Salamnya untuk semua sekali lah. Dengan seungkap kata daripada Rashidah Eddy yang berbunyi, orang bijaksana tidak pernah serik meratapi segalanya, tetapi dengan gembira hati dia mencari bagaimana memulihkan kembali kerugian yang dideritainya. Terima kasih kepada Rashidah Eddy. Apa khabar Salmah Mahrub? Begitu juga Sadia Jiria. Salam apa tu? Lima Safar 1448 Hijriah untuk semua pendengar dan juga yang gago di dapur pada waktu itu. Apa khabar Ina SN? Semoga urusan kita dipermudahkan. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar Mausu? Lambayannya. Siapa lagi kita ada? Syarifah Pelangi. Cuaca di Miri panas katanya. Nak mengucapkan happy birthday buat Syarifah Jannah. Semoga sentiasa sihat, dimurahkan rezeki. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, insyaAllah ada lagi menyusul selepas ini. Ini dia Dayang Nur Faizah dengan lagunya Pujaan Hatiku.

Itu dia Diana Faiza, pujaan hatiku, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 1:33 minit tengah hari. Saya nak ucapkan selamat tengah hari kepada anda yang berada di Sibu. Apa khabar orang Sibu semuanya? Maklumlah pada hari itu ada program yang berlangsung hinggalah hari Rabu kelak. Kita pun di Sarawak ataupun di seluruh Malaysia tahulah tentang sambutan Hari Sarawak nak. Jadi sambutan Hari Sarawak 2026 berlangsung di dataran Tun Tuanku Bujang ya, di Sibu, berlangsung pada hari itu 20 Julai hari Isnin hinggalah pada hari Rabu kelak, iaitu pada 22 Julai, bertemakan Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai, dan kemuncaknya pada hari Rabu kelak 22 Julai dimeriahkan dengan pelbagai acara seperti acara berbasikal, berjalan

0: kepada kita orang berada di sekitar Sibu yang nak pergi ke dataran Tuan-Tuanku Bujang di Sibu untuk bersama-sama meraihkan sambutan Hari Sarawak. Jangan lupa jaga diri baik-baik, jaga kebersihan di tempat kita. Dan di seluruh Sarawak tu mun hari Rabu kelak merupakan cuti umum. Jadi ke manakah hala tuju anda kalau di Sibu ya? Of course lah, pergi ke dataran ya tekna Tuan-Tuanku Bujang. Mun di kawasan lain, sini pergi kita orang. Ada yang ambil kesempatan nak bawa anak-anak ke, nak pergi beriadah ke, di air terjun ke, di pantai ke, di tepi sungai ke, di jeram dan sebagainya. Hati-hati, kena rancang ya untuk kita beriadah tu. Semak keadaan cuaca kita dulu, macam ni keadaan cuaca. Jangan keluar jika hujan lebat ataupun ribut ya. Buat regangan terlebih dahulu untuk pelbagai aktiviti dan juga rancang laluan. Pilih tempat yang selamat, elakkan kawasan yang berisiko tinggi seperti air terjun yang berarus deras lah. Jadi rancang kerana malang tidak berbau. Okey, kita kembali dalam ruangan Facebook Serafim. Apa khabar Zainuddin Ibrahim di MPKS Birat? Terima kasih. Kita ada ruang daripada Amran Saili. Selamat menikmati makan tengah hari semua kekawan. Hairul Abdul Rahman Airol. Ucapannya kepada siapa tu? Kepada cikgu bekas mengajar di Nyadolok lah, di SMK Tun Abang Haji Openg, cikgu Jamain Sulaiman. Apa khabar cikgu? Juga cikgu Naimah Ahmad, Naimah Ahmad, ingat macam Naimah Haji Ahad eh, bukan DJ main orang tu. Naimah Ahmad, cikgu Noraini. Cikgu Noraini tau, Noraini Ali kan nak bekas pelakon Ali Setan dulu lah. Okey, siapa lagi? Dan juga untuk kawan-kawannya lama dulu, Lima Geliga. Si pernah saya dengar Lima Geliga di sekolah Openg ya. Ada kali nak Okey, juga buat Abayaham Ahmad Haji Hamdan, bekas pengetuannya dahulu. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Masnah Loso, semoga di semua sentiasa sihat azas. Layan katanya, terima kasih. Bot Sewa Pak Wan. Namanya Bot Sewa Pak Wan. Okey, ada lagu yang diminta insyaAllah kalau sempat ya. Faridah Tony, apa khabar? Ramli Lee, semoga sihat, ceria-ceria selalu. Faridona Tony, terima kasih. Ramli Lee, Nuri Wee, hari tu terasa panas katanya. Ya, antara yang sempat kita kongsikan. Kalau saya refresh nak, banyak lagi yang diterima. Terima kasih kepada anda yang telah menghantar ataupun yang mengikuti penstriman Facebook Stripe M bersama saya Azaz Azmi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Jom kita berhibur lagi. Kali ini bersama dengan Elino dan juga Mastura Alhai Anna Oma.
1: Mana pula poye orang tua ni? Sonyak je. Dah lolak agaknya. Mak!
2: Capa pula kalau mak-lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
1: Hujan, anak Oma.
2: Kau, Jang?
1: Iyo, hujan.

0: mi lah sama.
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Bila tadi nikah mak?
1: Iyo. Yahoo.

Alahai anak, omak. Ya, tadi persembahan daripada Elino dan juga Mas Tura telah tahan mak dan juga anak. Biasalah kita tu nak kadang-kadang gurau senda antara orang tua dan juga anak-anak diperlukan untuk mengurangkan rasa kesedihan, rasa kesunyian orang tua kita yang kadang-kadang jarang kita jumpa. Nak, oh. Mona kita tu berada di tempat yang jauh, ya, elok juga lah kita jenguk dengan orang. Terutamanya hari lusa kelak, Rami yang bercuti. Tapi ya, cerita lain. Cerita hari tu. Apa cerita tiap orang hari tu? Ada yang mendoakan. Saya dah kongsikan tadi keadaan cuaca di seluruh bumi kedalang pada sebelah petang kelak. Diramalkan ribut petir ataupun hujan lebat. Nak, oh. Di kebanyakan tempat ada yang mendoakan. Mudahan si hujan. Bukannya apa? Ini ada bekal kasut jogging. Kasut untuk breeze walk. Kasut yang bersesuaian. Tapi apa beza breeze walk dengan berjogging? Mungkin kita nak tahu nak. Breeze walk tu aktiviti yang sangat rendah risiko kecederaan dan tidak memerlukan sebarang kos. Dan juga breeze walk tu aktiviti yang mana berjalan dengan laju yang boleh memacu jantung berdegup dengan lebih cepat berbanding berjalan biasa. Manakala berjoging tu pula aktiviti berlari dengan laju yang lebih rendah yang memerlukan lebih banyak tenaga dan juga stamina. Terpulanglah kepada kita semua untuk melakukan apa-apa je aktiviti mendapat ya jadikan rutin setiap hari selama lebih kurang 30 ke 45 minit lah ya. Tapi pastikan sebelum melakukan sebarang senaman yang berkala tu, pastikan kita melakukan regangan terlebih dahulu dari kaki kita sampai ke seluruh badan kita, dari kaki sampai kepala kita. Buat regangan 1, 2, 3. Yang pentingnya jangan berlakunya masalah ataupun kecederaan kepada muscle kita. Sekian sebanyak renungan peringatan kita bersama. Ini dia Ahmad Jais dan juga Ida Laila, joget cubit cubit sayang.

Itu dia Ram Ram Ram dengan lagunya Joget Kasih Sayang dan Cinta, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 1.51 minit tengah hari. Berbakikan lebih kurang 9 minit lagi tak untuk pengisian Sembah Ekspresi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada pukul 10 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Dan jangan lupa 2 petang kita ada berita ringkas ya dari National FM. InsyaAllah dari irama Malaysia, irama tradisional, kita akan bertukar rentak dalam irama rock bersama dengan Moose Rock pada petang tu, 2 petang hinggalah pada pukul 6 petang gelap. Bajunya kacak, mu tak cemik bajunya nak JC. JC sukan malumlah nak. Spanyol bertemu dengan Argentina, Spanyol menang tak nak 1-0. Jadi lepas tu saya ada lagi yang ada beri alasan cukup tidur dan sebagainya. Kita kembali kepada rutin yang biasa. Dan apapun tahniah kepada RTM yang telah menyiarkan FIFA World Cup 2026 dengan jayanya, dengan ramai sekali penonton dan juga penyokong. Dan terima kasih kepada anda yang menyaksikan FIFA World Cup 2026 menerusi RTM Click dan juga melalui RTM ataupun Sukan TV OK ataupun Sukan Plus di saluran RTM. Terima kasih kepada anda semua yang merupakan teman setia kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kepada rakan-rakan Facebook, terima kasih banyak yang akan memulakan tugasan sebentar lagi. Lakukan tugasan kita dengan sebaik yang mungkin dan pastikan juga di manakah anak-anak kita berada, adakah menyambung pelajaran semula ataupun kembali ke rumah. Pastikan mereka semua dalam keadaan selamat-selamat belaka. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang kepada anda dan teruskan mendengar kami di Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 2 petang. Seramai 1,500 usahawan di Negeri Sembilan menerima pembiayaan tekun nasional berjumlah RM36 juta ringgit sehingga Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sin berkata secara keseluruhan tekun menyalurkan pembiayaan sebanyak RM540 juta ringgit kepada 25,600 usahawan di seluruh negara dalam tempoh sama. Menurutnya, tekun menyasarkan permohonan pembiayaan RM100,000 dan ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Bagi pembiayaan mikro RM20,000 dan ke bawah pula, sasaran keputusan permohonan ditetapkan dalam tempoh 24 jam. Rakan niaga bagi program sumbangan Asas Rahmah SARA kini mencatatkan lebih 13,000 premis seluruh negara setakat 15 Julai lalu. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata angka tersebut meningkat berbanding 700 buah premis terlibat pada 2024. Menurut beliau, kerajaan akan terus memperluaskan penyertaan kedai runcit, koperasi dan pasar mini dalam program berkenaan. Sekaligus memberi kemudahan kepada penerima SARA khususnya di luar bandar untuk mendapat akses barangan keperluan asas. Optiris 4.0 bersepadu oleh KPDN Kuala Lumpur merekodkan 12 kes penyelewengan diesel setakat ini. Jumlah itu melibatkan nilai rampasan melebihi RM800,000 dengan 27 individu tempatan dan warga asing ditahan. Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arsyad berkata operasi juga mengesan pelbagai taktik diguna sindiket bagi mengaburi pihak berkuasa, yang termasuk menggunakan Hikmat Rana sebagai pemegang kad fleet yang berurusan secara terus dengan syarikat atau pemilik lori. Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak paling berprestij Piala Dunia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau juga ingin melihat Malaysia layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara dalam kejohanan tersebut. Menurut beliau, aspirasi tersebut mampu direalisasikan dengan usaha berterusan membangunkan sukan bola sepak negara serta sokongan padu daripada semua pihak. Kemeriahan peranan akhir Piala Dunia turut diraikan di beberapa negeri. Lebih 1,000 peminat di Perlis hadir memeriahkan karnival bola sepak madani di Kangar. Manakala di Kedah pula, lebih 2,000 peminat dalam dan luar negeri membanjiri dataran Star Walk Al-Star menyaksikan tayangan skrin besar peranan akhir Piala Dunia. Sementara itu, di Wakaf CIH Kota Baru, pekarangan RTM Kelantan dipenuhi lebih 1,000 pengunjung menonton peranan bersejarah itu di layar gergasi yang disediakan. Kejohanan itu melabuhkan tirainya dengan menerbitkan semuanya bergelar juara menewaskan Argentina 1-0. Sekian berita yang disuntik oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ritma Rock On berkumandang setiap Isnin 2-6 petang semestinya di Sarawak FM dan semestinya kami Muzrock bersama menemani Tok Wang pada petang tu 4 jam, okey? Hari tu hari Isnin 20 Julai 2026 bersamaan 5 Safar 1448 Hijrah. Assalamualaikum dan selamat petang untuk tuan-tuan semua. Semoga semuanya sihat, semuanya sejahtera, aman, damai hendaknya pada petang tu. Sekiralah apa keadaan yang melanda, kesibukan di tempat kerja kah, kesihatan ada sedikit terganggu kah, namun kita harapkan semuanya terus bersemangat pada petang tu, lebih-lebih lagi untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita di muka bumi ini untuk hari tu, okay? Ritma Rock On menyiarkan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman untuk kita hidangkan kepada semua peminat-peminat irama rock di Sarawak FM. Dan kita orang yang mungkin adalah penggemar ataupun pendengar setia kita, nunggu siaran tu pada setiap hari Senin. Pastinya himpunan lagu-lagu terbaik untuk tuan orang semua akan disiarkan untuk 4 jam tu. Jadi terus kekal bersama, jangan kurangkan masa saya, kekal 4 jam. Sebab 4 jam lebih kurang dalam 30 lebih lagu akan disiarkan. Jadi untung si untung, tawar-menawar kita pada petang tu. Seperti biasa juga di ruangan Facebook live kita, kami ada live di sini ya. Tadi Azaz dah madah, jangan fokus je dengan baju kami. Piala Dunia dah berakhir, namun kita akan ceritakan mungkin untuk hari terakhir tu sebelum kita menghabiskan, menamatkan demam sebulan Piala Dunia. Dan lepas tu kita kembali kepada keadaan asal. Yang dah berlalu tu berlalulah. Nah, biasalah bola sepak, ada masa suka, ada masanya duka. Kita akan kongsikan je apa yang viral di jam yang pertama tu. Dah ada juga komen ngantar, madah cuaca panas. Sama di Kuching pun panas, tapi si bapa nak panas gila. Geduk-geduk juga. Tolong yang mendengar di seluruh Sarawak, di seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia, inilah Ritma Rock On.

0: kami Search. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Bongs Rock.
1: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

Read My Wrong On di Sawak FM. Okey, Burn Marks dengan Secebis Rayuan. Dan sebelum ya, sebuah lagu dari kumpulan Search Isi dan Kulit, keluaran 1985. Okey, yang menghantar ucapan dan juga komen, kelak di jam yang berikutnya, kelak kita akan mula respon kepada komen tak orang. Kita kumpul dulu di sini, tak orang hantar dulu komen kita ataupun kongsikan keadaan cuaca. Kami suka nak tahu keadaan cuaca di tempat tak orang, dan juga suka nak tahu tak orang mendengar dari sini. Sebutlah nama kampung tak orang kah, taman perumahan kah, bandar tak orang kah, supaya semua dengar tempat tak orang berkumandang di Song FM pada petang tu. Okey, seterusnya. Okey, untuk apa yang viral, kita simak nak cerita pasal lain pastinya. Suka kasih suka. Kita kongsikan juga sebab seluruh dunia pastinya sedang bercakap tentang pelanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Juara dunia baru Spanyol bakal membawa pulang hadiah rekod bernilai $51 juta ataupun lebih kurang 208 juta ringgit kita lah, selepas menewaskan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia awal pagi tadi. Jaringan kemenangan Ferran Torres pada minit ke 106 memastikan La Roja menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua selepas mencatat kemenangan sukar ke atas Argentina kendalian Lionel Scaloni. Aksi final di New Jersey bukanlah perlawanan yang menghiburkan apabila kedua-dua pasukan bergelut mencipta peluang, namun Argentina semakin tertekan selepas Enzo Fernandez menerima kad kuning kedua pada masa kecederaan akibat terjahan ke atas Pogba Parsi. Skuad Luis De La Fuente kemudian mengawal perlawanan dan memastikan kemenangan sehingga whistle penamat dibunyikan. Dan menurut laporan Amerika Syarikat, setiap pemain dalam skuad 26 orang Spanyol sudah dijamin menerima lebih 550,000 US dollar sebelum cukai hanya kerana berjaya mara ke akhir. Dan namun selepas menjulang trofi buat kali kedua, jumlah itu meningkat dengan ketara apabila pemain menerima 45% daripada keseluruhan hadiah kemenangan bernilai $51 juta itu. Dan ini bermakna setiap daripada 26 pemain Spanyol bakal menerima kira-kira $940,000 ataupun dalam duit kita 3.48 juta ringgit sebelum cukai. Dahsyat nak. Sementara itu Argentina akan menerima $34 juta selepas gagal pada aksi terakhir. Memang kita asyik akan dapat bahagian, namun suk juga nak ngira berapa hadiah adatnya selepas berhempas pulah bertungkus lumus selama sebulan. Apapun, berakhir cerita pasal bola sepak Piala Dunia, dan seminggu tu pastinya juga akan terus cerita demi cerita, editan demi editan akan muncul sepanjang masa. Paling-paling pun seminggu lah buat berakhir.

Ritma Rock on di Sarawak FM. Okey, Ija dengan Rela dan Raja dengan Jojo. Ha, simple je lagu untuk memberikan kita semua pada petang tadi. Ritma Rock on bersama Maya bergema di Indra Lokam. Dan yang menonton sambil mendengar sebelum berakhir live, kita orang boleh hantar komen dan mendah berakhir kelak pun boleh je terus menonton, mendengar dan juga terus komen di siar chat lah, di siar banyak-banyak. Okay? Dan yang nak dengar Ritma Rock On sehingga pukul 6 petang, boleh dengar di radio, tak orang yang mendengar dalam kenderaan, ataupun boleh juga menggunakan aplikasi RTM Click, terutama di tempat kerja. Mungkin saya ada radio, nak jangan-jangan juga kita nemu ada tempat yang ada radio, pun ada pun ofis yang ada radio, mungkin dah zaman mensian. Apapun, terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM. Ritma Rock On 3 petang, ikuti berita ringkas Sarawak FM.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Rock selamanya di Sarawak FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang bersama Muzrat dan rakan-rakan. Okey, dah pun 3.13 minit petang untuk jam yang kedua. Jom kita terus jenguk untuk komen daripada pendengar-pendengar dan peminat-peminat setia lagu-lagu rock pada petang tu. Bermula di awal tadi, sejam yang pertama, kita ada Hairul Abdul Rahman Erol. Boleh minta lagu Bukan Aku Tak Cinta. Kita juga ada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum Mus. Subuyo panas cuaca tu. Rehat jat di rumah, makan cicu payak, minum air kelapa muda dekat haus. Kita juga ada Mariam Loso, geng-geng DJ kita. Kita juga ada Zara Haji Chi, Hajrah B, Amran Saili, Rasidah Edi. Selamat tugas Mus. Cuaca panas, relax jat pada petang tu. Layan rock on. Selamat petang juga untuk Nora Ngah Nora. Assalamualaikum. Selamat tugas di Ritma pada petang tu. Salam sehati sejiwa. Okey, yang hantar komen yang dihantar sejam yang lepas, kerana kita akan bacakan lagi komen-komen yang terkini yang dihantar melalui status Rock On pada petang tu. Dah berakhir live-nya, namun tak orang boleh terus chat di sini dan juga terus mendengar di Radio Sarawak, di RTM Klik kah, ataupun radio tak orang di opis di rumah, untuk terus dengar lagu-lagu rock sepanjang masa sehingga jam 6 petang gelap. Okey, di awal 2000 juga kita himpunkan sebagai lagu-lagu retro di Sarawak FM, termasuk retro rock. Dengarkan lagu yang dihasilkan pada pada 2004, gandingan Dia Fadila dan Hatan, Tangisan Mahenis, Ritma Rock On.

0: Dalam Hitech hari ini, Verbatim dan IO Data, kami terus mengeluarkan Chakra dan pemacu Blu-ray.
1: Hitech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is Hitech.

Read My Rock, Music Retro Rock terbaik Scorpion dengan Wind of Change. Okey, lagi komen daripada pendengar di Facebook kita untuk petang untuk sejam yang lepas. Norangan Noras, Hari Komers, petang untuk semua pendengar. Juga kita ada Sabtira Ramli, cak tugas untuk Mus, semua salam di Mak Safa. Juga ada Mansnah Loso, Assalamualaikum, mendong juga di Batu Sebelas tu, layan rock on sambil beristirahat. Kita juga ada Samah Maruf, so, petang Mus, cuaca di Oyak Muka pada petang tu, panas. Kita juga ada Sabtira Ramli, kita juga ada Suhaila Abdullah, madah cuaca panas pada petang tu di Kampung Tabuan Ulu Haji Haji Rahman. Okey, lagi kita ada komen daripada Anita Nita, Zainuddin Ibrahim, di Kampung Sambil pun panas. Doni Lim minta lagu Scorpion, buat je kita siarkan lagu Scorpion, moga terhibur. Kita juga ada Ahmad Syafi'i, selamat petang, selamat tugas Mus, kami layan apa je yang lagu yang disiarkan di tempat kami hari itu, cuaca cerah. Okey, hantar komen daripada pendengar-pendengar kita yang dihantar di Facebook untuk send live pada petang tu. Okey, sebelum kita berhibur, saya nak kongsikan sedikit info perkembangan dunia muzik rock. Jenazah pemain drum kumpulan Meditasi, Arham Raja Azrin Raja Talib, 57 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Tangkas semalam, sekira-kira jam 2.30 minit petang. Majlis pengkebumian berjalan lancar dengan dihadiri kira-kira 50 orang termasuk ahli keluarga, rakan artis dan juga kenalan terdekat bagi memberi penghormatan terakhir. Antara rakan artis seangkatan yang hadir ialah Burn dan Rosli, selain Man Laksmana, Kamal Lestari dan juga Bart EYE. Terdahulu Arham Raja Azrin meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan jam 10.58 minit malam 2 hari lepas, selepas rebah ketika menjayakan persembahan di Rock Festival Teruntum Kuantan. Dan menurut Abang Sulungnya, Arham disahkan meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Okey, itu antara info untuk kita kongsikan mengenai pemergian buat selama-lamanya pemain drum kumpulan Meditasi.

Gas Merican. Assalamualaikum, selamat tugas, selamat petang untuk semua rakan-rakan dan juga pendengar. Kita ada juga ada James Miran, selamat petang untuk Mus. Kita juga ada Cheng Suni, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses dan ceria selalu untuk semua. Selamat tugas DJ Sufian Sulaiman. Selamat tugas di Ritma Rock On. Salam santai pada petang tu, sambil layan lagu-lagu rock kepada pada semua sahabat-sahabat sehati sejiwa Rock On. Hasimah Odeng, selamat petang Isnin, permulaan hari dan menjemput rezeki kita orang semua. Apa khabar DJ? Kami sihat, alhamdulillah. Mak Teh, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tugas, kami lain lagu yang dimainkan pada petang tu, Mendung di Seratok. Terima kasih orang Seratok dengar. Kita juga ada Latifah Sidi. Salam muzik retro rock untuk semua. Semoga sihat selalu. Lagi ada Hamidah Mordia. Salam rock on untuk semua. Alhamdulillah cuaca panas pada petang tu. Minta lagu Nadia, Salam Buat Kekasih. Okay. Okay, ya antaranya. Kalau kita sambung sebelum berakhir jam tu, ada gig yang baru menghantar komen. Lebih kurang setengah jam yang lepas ada mesej, baru 10 minit yang lepas pun ada. Kalau kita baca, jadi tak orang sambil nunggu komen, tak orang kami respon, sambil kita orang melah kerja, sambil juga terus berhibur dengan himpunan lagu-lagu retro rock di Ritma Rock On. Lagu wajib bila nak berkaraoke, karaoke di rumah kah, di luar kah, di majlis kah, dengarkan Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti.

0: Ritma Ra'an Kabus dan Sirna dari Ratu Ra'ela. 3.52 minit petang. Selamat petang untuk Bot Sewa Pak Wan. Kita juga ada komen di sini, Adira Borhan. Selamat petang untuk semua. Oyut Muyut, selamat petang. Kita juga ada Ina SN sambil dengar lagu-lagu terbaik untuk petang tu sambil mula order customer. Sama peniaga untuk kita dan juga siapa-siapa yang peniaga yang prepare lah barang-barang perniagaan pada petang tu. Kita juga ada Mahani Ani, selamat petang Mus, dengan radio online je. Aspian Mahyu, selamat petang. Selamat petang juga untuk Mak Usu, Rosalina Francis. Kita juga ada Bia Bia dan Sadia Jidia. Terima kasih yang komen dan kita orang yang mendengar lagu-lagu rock pada petang tu merisi Ritma Rock On sambil mula apa je lah aktiviti ataupun tugasan pada petang tu. Okey, sebelum kita berhibur, sikit info untuk dikongsikan. Dato' Sri Anwar Ibrahim memohon maaf jika penyampaiannya ditafsir sebagai agak keras dan tegas ketika menyampaikan amanat dan pesanan dalam pelbagai program bersama penjat awam. Perdana Menteri berkata gaya percakapannya mungkin dilihat agak canggung bagi sesetengah pihak yang berpandangan ia tidak sesuai bagi seseorang yang menajui jawatan tinggi dalam kerajaan. Dan beliau turut mengakui sering dinasihatkan pihak tertentu supaya mengawal nada percakapannya supaya tidak kedengaran seperti memarahi penjawat awam. Itu katanya ketika berucap pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Dewan Sultan Idris Shah DSIS Universiti Islam Selangor UIS hari ini. Okey, satu info untuk kita kongsikan, sumber daripada berita harian online. PM mohon maaf kepada penyiar awam jika nadanya disalah tafsir sebagai keras.
1: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Lagu Cendrawasih dari kumpulan Chris. Okey, kita dah berada di jam yang ketiga. Sudah 4-5 minit petang. Antara lain yang akan disiarkan pada jam tu, kita ada sirah pilihan. Kita juga akan kongsikan info cuaca bersama sidak Made Malaysia. Kita juga ada refleksi diri dan juga Go Head Sarawak. Okey, yang antara pengisian untuk jam yang ketiga. Dan sekali lagi untuk anda yang berada di Zon 8, Salah Fadu Asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.12 minit petang.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kisah kita tentang sahabat bernama Dzul Dijadain yang kita telah ceritakan pada si sebelum tu, yang mana dia merahsiakan keislamannya daripada bapa saudaranya. Dia dah satu masa kelak, aku dah si sahabat, aku pun madah. So dia pun si sahabat, dia si fikir panjang. Dia datang kepada bapa saudaranya, dia kata, wahai bapa saudara, sudah lama aku nunggu kau si jom masuk Islam, kata. Jadi jika kau si mau masuk Islam, mungkin bahasanya lebih lembut lah dengan bapa saudara. Mun kita si mau masuk Islam, kita biarkan kami untuk mengisytihar keislaman kami di hadapan orang ramai. Maka benda yang melahkan bapa saudaranya marah, lalu bapa saudaranya tarik semula segala harta dan kesenangan daripada Dzul Dijadain tadi. Maka kisah tersebut akhirnya menyebabkan Dzul Dijadain nya pergi keluar daripada Gunung Warqadrid, nya pergi ke Madinah. Dan ialahnya pun kisah tadi yang dinamakan Dzul Dijadain tadi kerana kain tadi yang hanya tinggal daripadanya setelah dicabut segala harta dan kemewahannya, tinggal kain tebal saja. Maka kainnya dah dikoyaknya jadi dua, yang pertama jadi izar, kain sarung, dan satu lagi jadi ridak, yang di atas lah, tutup akhir atas. Maka ialah yang dinamakan sebagai Dzul Dijadain. Nya pun jumpa Rasulullah, dan akhirnya tadi nya lihat Rasulullah air matanya mengalir, hatinya bagaikan hendak melompat keluar dari dadanya. Kerana apa? Kerana nak ucap salam. Seperti kita jumpa dengan agong ke orang besar, kita akan rasa speechless, excited. Maka ketika setelah selesai solat, Nabi kebiasaannya akan melihat wajah orang yang hadir. Dan Nabi dengan mukanya, Nabi macam si kenal. Nabi kata, kita daripada suku ni. Dia pun menjawab. Rasulullah pun tanya, apa nama kita? Dia jawab, Abdul Uzza. Maka Nabi jawab, bukan. Bahkan nama kita Abdullah. Kan Abdul Uzza maksudnya hamba Uzza. Jadi bila Abdullah tak, hamba Allah. Maka Rasulullah pun bersabda dengannya, tinggallah dekat dengan kami dan bergabunglah dengan para tamu kami. Maka sejak ialah orang semua manggilnya dengan nama Abdullah, dan sahabat Rasulullah mengelarnya sebagai Dzul Dijadain, yang maksudnya dua helai kain selimut yang menutup dirinya pada awal tadi. Maka Dzul Dijadain tu dia adalah seorang yang sangat cintai akhirat, dan dia pada Rasulullah doakannya syahid. Tapi Rasulullah kata, Rasulullah doakan kepadanya untuk selamat daripada pedang orang kaum musyrikin. Dan bila selang beberapa hari dekat ia tadi, makanya pun mati syahid juga. Dan kenapa dikira syahid? Kerana ia telah berhijrah kerana Allah, berjihad di jalan Allah, jauh daripada keluarganya dan terasing dari kampung halamannya. Sehingga kan ketika wafat, Rasulullah sendiri yang turun ke liang kubur dan menempatkannya di dalamnya dengan tangan Nabi sendiri. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kata, alangkah beruntungnya jika aku yang menjadi penghuni kubur itu. Demi Allah, aku ingin sekali seperti dia. Sedangkan aku telah masuk Islam 15 tahun lebih dahulu daripadanya. Dia sekadar ia kisah daripada tentang Dzul Dijadain. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tidak tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini.
1: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya. Malaysia milik kita.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Surah FM sehati sejiwa. Okey, 4.25 minit petang. Kita ada Iskandar di talian untuk perkongsian info cuaca pada petang tu. Hello, Assalamualaikum Iskandar.
4: Waalaikumsalam, selamat petang.
3: Selamat petang. Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang tu. Silakan Iskandar.
4: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa dari pukul 4 petang 20 Julai 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Betung, Sarike dan Mukah. Seterusnya ke alam laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
3: Sama-sama, selamat tugas Iskandar. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iskandar dari Met Malaysia. Sebagai panduan kita bersama untuk info cuaca pada petang tu. Okey, jom seterusnya kita sama-sama ikuti refleksi diri.
5: Refleksi diri kali tu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, didoakan semoga adik-kakak semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Kami doakan kita orang berada dalam keadaan yang selalu positif dan melihat setiap cabaran yang ada hikmah di sebaliknya. Okey. Jadi topik kali itu adalah sikap mudah mesra. Okey. Di office, di rumah kita, sama ada di kedai, di sini-sini pun kita berada, mun muka menjus nak ala-ala masa nak manas dengan orang, orang lain pun akan jadi angol. Okey. Sesetengah kita di office sebagai contoh nak duduk depan kaunter, muka ya Allah tuanku menjus nak macam-macam. Mukanya ya binang rasa macam hilang duit 1000 kata orang. Orang datang ke office lalu saya ada mood naga muka kita. Okey. Yang bestnya tepi kaunter ada signage mada senyum selalu amalan mulia. Tapi bila kita sebagai individu yang di depan, muka kita nangsi selari dengan signage yang di depan tadi. Patutnya kita orang duduk di barisan paling depan, tunjukkanlah senyuman yang menawan. Tunjukkanlah tingkah laku yang mesra, yang memudahkan orang rasa selesa untuk mencari kita, datang ke ofis kita dan terus berurusan dengan kita. Dia juga di rumah, membalik kerja, nang lalalah ngepak kita, tang semua benda jasi betul. Dia juga dengan laki, jangan terus manas-manas dengan bini dan sebagainya. Perkara tu perlu diseimbangkan. Mun di kampung, senyum-senyum juga lah dengan jiran-jiran di sebelah kita. Okay? Ibu kita over gila. Okay? Yang paling penting, kita tahu macam ni kita nak meletakkan keadaan diri kita supaya kita menyenangkan. Kehadiran kita disenangi. Kita akan rasa dihormati dan kita rasa disenangi bila mana kita berada dalam konteks masyarakat. Yang paling penting, hubungan adik-beradikkah kita, rakan di ofiskah kita, geng kita dan sebagainya, kita kena kekal dalam konteks mesra yang mesra sepatutnya. Okay? Justru adik-kakak semua, senyum-senyumlah selalu, jangan menjus-menjuslah selalu. Sebab mun senyum, insyaAllah kita akan dapat mudah didekati dan kerja kita akan lebih mudah dan senang untuk kita selesaikan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
5: Ikuti refleksi diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
7: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
8: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
9: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
10: Aduh, batuk pula dah.
11: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
10: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
11: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
10: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
11: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Rater terbaik.
1: Ritma Mizi Rater Rang terbaik. Mesti Ritma Rang on. Okey, 4.35 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar sampai ke saat tu. Kita orang suka lagu-lagu rock. Ada sejam setengah lagi untuk kita siarkan. Banyak lagi lagu untuk sejam setengah tu. Jadi terus kekal bersama mendengar. Dan kami juga akan terus kongsikan info-info semasa untuk anda semua. Okey, lagi info pencapaian pertumbuhan ekonomi Malaysia sebanyak 5.8% pada suku tahun kedua ST2 adalah bukti komitmen, kecekapan dan juga dedikasi peniaga awam bagi mencapai kejayaan tersebut. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, angka yang dicapai itu jauh lebih baik daripada ujuran Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Bank Negara Malaysia ketika negara dan dunia umumnya bergelut dengan tekanan akibat perang dan juga ketidaktentuan ekonomi. Beliau berkata demikian semasa sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara dengan warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Universiti Islam Selangor hari ini. Okey, paparan di Cosmo Online dan juga berita harian online untuk petang ini. Dedikasi penyiar awam capai 5.8% ekonomi negara. Okey, kita akan berhibur dengan sikit-sikit lagu dan pada pukul 4.45 minit petang kelak, kita ikuti perkembangan sukan terkini. Rasanya akan cerita pasal bola. Piala Dunia nak berakhir, wajiblah kan pasal final. Dan menyaksik nyebut Spain hari tu, kami cari penerbitnya. Okey, terus kekal bersama di Sound FM. Ritma Rock On.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: So FM sehati sejiwa, bab kata orang nak, kadang ada yang si boleh disebut main amal sekejap di alu munculnya. Ini malah live kita untuk Go Ahead Sarawak. Ha, jadi kami pun tetap je mempertahankan kata-kata kami tadi, menyaksik kelakar pasal Spain menang itu. Memang nak yalah, memang si payah ditunggu, nangnya dah depan mata gini tu. Jadi Aida untuk Go Ahead Sarawak edisi hari tu, silakan.
2: Alright, terima kasih DJ Musrock untuk Go Ahead Sarawak pada hari tu, mengenai kemenangan Spanyol ke atas Argentina awal pagi tadi. Menyaksikan pasukan itu kini sudah memenangi dua gelaran Piala Dunia sejak 1930, selepas 16 tahun Laroja kembali dinobat selaku Raja Bola Sepak Dunia apabila menjuarai Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir pada 2010 di Afrika Selatan. Kejayaan itu hadir dengan pencapaian membanggakan apabila melakar 4 rekod terbaru sekaligus menjadi sejarah buat pasukan nombor 1 dunia itu. Skuad kendalian Luis de La Fuente mengumpul 7 clean sheet yang terbanyak direkodkan untuk sesebuah pasukan dalam penganjuran Piala Dunia. Penjaga gol Unai Simon hanya bolos 1 gol saja ketika bertemu Belgium dalam suku akhir lalu. Dan untuk edisi ke-23 itu menyaksikan Luis de La Fuente menjadi jurulatih tertua merangkul piala berprestij itu pada usia 65 tahun dan 29 hari. Kecemerlangan menjuarai Piala Dunia 2026 juga mengangkat Spanyol sebagai pasukan kebangsaan nombor 1 dunia dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jaringan tunggal Ferran Torres menghadiahkan pasukan asuhan Luis de Fuente itu gelaran kedua buat negara tersebut selepas menawan kejohanan Euro 2024. Prestasi barisan muda Spanyol itu menyempurnakan misi mereka dengan mengangkat trofi di Stadium New York, New Jersey sekaligus menambah 30.27 mata untuk keseluruhan 1,995.88 mata. Kekalahan itu menyaksikan Argentina tergelincir ke tangga kedua dengan 1,970.37 mata diikuti Perancis, England, Brazil dan Maghribi. Portugal pula di tangga ketujuh selepas persembahan kurang memberansangkan terkandas di peringkat suku akhir disusuli Belgium dan Belanda. Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, Mexico kembali menembusi ranking 10 terbaik dunia apabila melonjak 4 anak tangga. Norway naik 12 anak tangga untuk menghuni tangga ke-19 FIFA. Panama pula jatuh 10 anak tangga dan kini berada di kedudukan 44, manakala Tunisia turun 12 anak tangga, Uzbekistan 10 anak tangga dan Jordan pula 10 anak tangga dan merupakan antara pasukan Piala Dunia yang mengalami kejatuhan mendadak serta di luar 50 terbaik dunia. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Apapun, tanya kepada Spanyol atas kemenangan Piala Dunia FIFA 2026. Mesti disebut Spanyol. Benar.
1: Apapun, tanya juga untuk kita, Aida.
2: Ya.
1: Penerbit untuk sepanjang sebulan demam FIFA tu. Kita nombor 2 nak.
2: Hambur. Disebut.
1: Okey, terima kasih Aida untuk Go Ahead Sarawak. Setiap hari 4.45 minit petang di Sarawak FM.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Ya, macam
2: bunyi. Bunyi
0: kelah bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
3: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk mengingatkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah ritma muzik retro terbaik.
4: Kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
5: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyang.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peranakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: So FM sehati saja. Okey, kita bersama di jam yang terakhir, jam yang keempat. Muzrok bersama menemani Tok Wang untuk Ritma Rock on Isnin 20 Julai 2026. Okey, antara lain untuk jam tu kita ada Base on A yang akan disiarkan sekejap je lagi. Dan juga kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya lepas siang. Di sampingnya untuk jam yang tak akhir tu, kita akan kongsikan info perkembangan-perkembangan luar negara untuk isu global sebagai perkongsian yang terakhir. Di samping lagu-lagu rock berterusan sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air pukul 5.15 minit petang. Biz on Air di Sarawak FM. Biz on Air.
3: Dan hari ini alhamdulillah kita berpeluang untuk menghadiri seorang lagi wanita hebat yang cukup unik caranya. Dari rumah beliau sendiri, beliau menghasilkan aksesori sulaman tangan yang bukan sahaja halus seni kejayaannya, malah turut diminati pelanggan dari lapisan masyarakat luar dan juga dalam negara. Alhamdulillah hari ini kita berpeluang mendekati Puan Eli Liu, iaitu pengusaha handmade embroidery jewellery. Daripada menjadi seorang pramugari hingga menghasilkan satu ciptaan yang cukup unik sekarang ni.
4: Sepatutnya kami dah dari masa kecil-kecil tu memang ada minat kami untuk mengolah embroidery. Tapi dulu masa kami kerja memang di awan lah, si ada masa. Betul. Kami mengolah-mengolah macam yang nak. Kami ada lagi inspiration bekas husband kami punya sakit. So kami mesti si dapat kami kerja lagi di awal sebab kami mau taking care of my husband by myself lah.
3: Faham.
4: That's why kami berhenti, kami resign, and then lepas tu kami cuba lagi mau-mulah. Tau lah terinspirasi sebab husband sakit, kami mesti ada dapat duit nak untuk kami hidup, untuk berdiri di kaki kami sendiri. Itulah kami bermula lagi.
3: Faham. Jadi maknanya bakat tu memang dah ada daripada kecil.
4: Masa sekolah dulu, masa kami kecil-kecil memang kami dah mula, tapi just sekedar hobi je lah. Tok kaca olah sekejap dah.
3: Tapi daripada hobi mendatangkan punca rezeki.
4: Alhamdulillah.
3: Masya-Allah. Mungkin untuk pendengar-pendengar kita mungkin tidak biasa, mungkin puan boleh jelaskan sama penonton-penonton kita antara jenis sulaman yang digunakan. Adakah berbentuk tradisional ataupun moden ataupun bagaimana puan?
4: Sepatutnya kami mengikut jenis sulaman tok moden lah. Sebab di sini namun kita mau belajar pola sulam tangan, senang ya sebab kami ikut nya punya rules. So jadi kami ikut yang cara moden. Nya pun setiap stitch ni ada nama lah. Macam word rose, French knot, semuanya ada.
3: Mungkin dari segi bahan-bahan asasnya, bekalan benang dan peralatan, bagaimana puan menguruskan sumber-sumber ni? Mungkin ada cabaran di sebalik nak dapatkan bahan-bahan ni puan?
4: Terkadang kami dah ada supplier. Memang kami mesti stok apa-apa sebab terkadang kita sih dapat prediction dalam event tok terjual dua aja tiga sih. Tiba-tiba boleh habis kejap kan. Jadi kami memang selalu stok apa-apa yang dapat kami stok. Tetapi bila ada macam yang boleh kami dapat beli di situ, macamnya benang ya, apa kami boleh pergilah situ. Tapi yang lain-lain yang susah memang kami stok boleh dalam 50 satu waktu memang kami selalu stok. So kami sih mau, kami jenis orang yang sih mau double kan. Pun ada polas sekali jadi memang kami ada stok nanggak lah dalam meja kerja kami, memang semua kami simpan.
3: Baik, itulah dia tadi kita bersama dengan Puan Eli, daripada kerja di awangan sekarang kerja di daratan tapi hasilnya cukup profesional sekali. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak Puan Eli kerana bersudi berkongsi kisah yang sangat memberi inspirasi. Memang benar, bila minat digabungkan dengan usaha gigih, passion kata orang ini bermula daripada minat dahulu, hasilnya pasti insyaAllah luar biasa. Amin. Jadi untuk kepada anda yang sedang mendengar, siapa sangka benang dan jarum boleh menjadi sumber rezeki yang unik dan juga eksklusif. Baik, jadi jangan takut untuk bermula daripada sekecil-kecilnya, kerana dari rumah juga boleh lahirnya sebuah kejayaan.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air pukul 5.15 minit petang. Biz on air di Sarawak FM. Biz on air.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
7: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
8: Hai, saya Faris Malik. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
9: Apa cerita sidaknya?
8: Sidak ni.
9: Ai?
8: Sketsa kayu tepi jeraya.
9: Rumah. Jangan lupa.
10: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
11: Sampai jak jahit muka kau bagi Tok Zubri.
8: Pahal.
11: Kalah. Hah? Kalah. Yeah. Tim nak disokong kau, kalah kah? Macam ni dek? Lalu jahit muka kau tu. Kun lihat muka aku lho.
8: Ni dah pak.
11: Buruk.
8: Kau tu pandai-pandai madah aku, tim ku kalah. Lalu nak jahit muka. Ya upah aku setia dengan tim aku. Wah Ima pun tim aku kalah dulu dah kau eh. Seinci pun pasangan aku sip berubah. Tetap setia dengan tim aku. Kau tahu apa? Hingga hujung nyawa.
11: Sak kelak kena troll. Seminggu kau ya diam. Dah ya tak? Muka kau ya. Kena. Kau sakit kah? Pukul semai-semai. Apa lagi? Oyong.
8: Saya dah. Gigi aku tak apa sakit pak. Kesar-kesar tu kan. Nyengut-nyengut. Semalam-malam kan. Aduh, tambah lagi mbak aku berjaga diat bol pagi tadi. Lalulah aku tentu tidur aku pak. Kiri-kiri tu.
11: Aduh. Yalah, madah. Mun sakit, ke klinik lah kita. Kau bersadu dengan aku pun tak?
8: Satu salah. Oh betul.
11: Aku bukan boleh buat papa. Nak, kau bukan monster nak nahan-nahan sakit tu. Tahu tu.
8: Padah.
11: Bukan juga kau ya apa? Kata orang badang makan muntah lalu jadi kuat.
8: Kau tu apa? Nang si dapat kata orang tu. Aku baru nak bersadu dengan kau, lalu lah kau lalu nak lepak lah. Cobalah kau ngambil perhatian sikit dengan aku tu. Aku tu kan kau pun best friend.
12: Aku dari depan tu nak aku dengar kita dua tu bunyi nak kelahi aja. Aku datang tu nang si dia sedar kita dua. Apa hai?
11: Datuk Sobri tu.
12: Kena Sobri.
11: Tanya nyempun.
12: Jadi nak kau Sobri tu ya.
8: Duduk. Lihat kau siapa ya. Aku pun kau ikut juga kakak kau dah. Gigi sakit tu . Aku madah tu sakit gigi. Adakah aku dia noknya kuatkah? Dapat nahan sakit. Aku dikatakan jadi badang lah. Nang si ada perkataan manis selalu keluar dari mulut. Sakit gigi aku tu. Macam siapa tu .
12: Benar lah yo. Dah yo. Mun sakit gigi pergi klinik.
11: Nak.
12: Ni ada tempat lain. Kau boyak kah? Dapat tahan boyak. Sakit gigi. Boyak sampai 50 kali banding ganti gigi nyompun. Tahu kau?
8: Ya, boyak. Aku bukan boyak.
11: Lihat kau. Najib nak bawa datang tu pun berbunyi macam ya juga. Boyak katanya anak kau, Sobri. Dengar kau tak, Sobri?
8: Dengar aku. Boyak.
11: Sama juga dengan aku, tak nak? Jadi, apa? Tunggu lagi ke klinik lah kita tu. Baru tahu apa ubat. Apa rawatannya lepas ya? Enak Najib oh.
8: Kita dua Najib tu sama aja. Dah orang tengah sakit gigi dah. Aku tu sebenarnya ada perasaan juga aku bang. Manusia aku tu bukannya badang. Bukan juga boyak pada Najib ya tik. Apalah salahnya oh. Sekelumit hati kita dua tu Sedah lihat aku sakit. Jangan diolok-olok aku. Jangan jadi bahan kita dua. Sakit gigi tu mudah nak marah.
12: Betul lah Sobri. Mun sakit gigi ke klinik. Aku tu boleh juga dengan kau nan. Ya, kita dua pergi klinik.
11: Jangan leka kau. Lekas lagi kita tu. Mun si mau Najib. Dengan aku ada je tu. Mun klinik ujung bangunan kuningnya. Aku tahu. Ya muka. Lepas ya doktor steady. Kacak
12: apa?
11: Oi.
12: Kacak doktor apa? Tinggi mancung itu kan. Mata besar. Hitam manis gitu.
13: Najib. Klinik apa? Klinik jip aku lo aju. Klinik pada terdua dia laju.
11: Tahu sobri eh. Dengar aja doktor kacak lalu lekas katanya. Najib, kau mun kau nak dengan tukar ke jersey kau ya. Dah kalah dah ya nak dipakai kau ya.
12: Nak amo kita setia sobri. Kalah ka menang ka bak kata pengulas ATM di ATM klik yo. Bola itu bulat. Apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Adat bertanding nak ndak yo.
13: Dah halpo lagi. Dah aku sini lagi aja.
9: Apa cerita sidaknya?
11: Sidak ni.
9: Ai.
11: Sketsa kayu. Jeraya.
9: Rumah. Jangan lupa
10: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Aduh, batuk pula dah.
10: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
10: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
10: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Dengarkan pilihan Metro.

Ritma Rock On di Sound FM. Okey, 5.35 minit petang. Ada 1, 2, 3 lagi lagu yang akan kita siarkan sebagai hiburan yang terakhir. Namun untuk seterusnya kita nak kongsikan perkembangan-perkembangan dunia untuk isu global. Di Manila, sebuah pusat latihan exorcism pertama di Asia yang terletak di Filipina kini menjadi tumpuan bukan sahaja menjalankan ritual pengusiran syaitan, malah melatih paderi dari beberapa negara termasuk Malaysia untuk membezakan antara gangguan rohani dan juga masalah kesihatan mental. Pusat dikenali sebagai Michael Center for Spiritual Liberation and Exorcism itu dibuka 5 bulan lalu selepas peningkatan kes individu yang mendapat bantuan berkaitan gangguan rohani. Pengasasnya Jose Francisco Siquia, pusat itu dibina bagi menyediakan lokasi yang lebih selamat dan sesuai untuk menjalankan

Malaysia, Singapura, Kemboja dan India sudah menyatakan minat untuk mengikuti latihan di pusat berkenaan. Okey, ini mengenai Filipina, tubuh pusat latihan pengusir syaitan pertama di Asia. Seterusnya, gempa bumi bermagnitud 5.1 di wilayah Andes, Peru mengorbankan 6 orang dan memusnahkan berpuluh-puluh rumah. Itu kata pegawai pada Ahad. Gempa bumi pada malam Sabtu itu mencederakan 32 orang ketika ia menggegarkan bandar Songos Bayo, kira-kira 300 km di timur Lima, kata Perdana Menteri Luis Enrique Arroyo. Kedalaman pusat gempa adalah 24 km. Di Washington, sebanyak 31,075 terjunan udara secara berkoordinasi dilakukan di 43 negara. Ini dalam tempoh sehari sekaligus memecahkan rekod dunia. Ini bagi jumlah terjunan udara paling banyak direkodkan dalam sehari seperti yang dilaporkan oleh UPI. Acara Hari Terjunan Udara Sedunia yang berlangsung pada Sabtu lalu diselaraskan oleh Persatuan Payung Terjun Amerika Syarikat, USPA, Persekutuan Payung Terjun Australia, British Skydiving dan Persatuan Sukan Payung Terjun Kanada. Jumlah ini mengatasi rekod terdahulu sebanyak 30,351 terjunan. Ini yang dicatatkan pada 2024. Dan yang terkini, 31,075 terjunan udara dalam sehari. Dan info yang terakhir, Andy Burnham digelar sebagai King of North akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Britain yang ketujuh hari ini. Beliau dilaporkan menyatakan janji untuk merombak semula pentadbiran negara bagi memberi tumpuan kepada isu yang menjadi keutamaan rakyat termasuk kos sara hidup dan kelemahan perkhidmatan awam. Benar mengambil alih jawatan itu selepas Keir Starmer mengumumkan hasrat berundur di luar pejabat rasmi Perdana Menteri di 10 Downing Street sebelum menghadap Raja Charles III bagi menyerahkan peletakan jawatan secara rasmi. Burnham yang juga bekas Datuk Bandar Greater Manchester yang berusia 56 tahun itu kemudian dijadual menghadap Raja Charles III untuk dilantik secara rasmi sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Okey, itu antara perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan sebagai perkongsian yang terakhir untuk cerita luar negara. Dan ikuti juga banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini dalam negeri dan nasional yang boleh anda ikuti melalui berita jam 6 petang nanti, berita Sarawak FM. Dan seterusnya, ruangan simfoni akan terus menemani anda dengan lagu-lagu nasihat, lagu dakwah dan nasyid 3 jam dari pukul 6 hingga 9 malam. Saya akan kembali Khamis nanti melalui ritma muzik retro terbaik semestinya di Sarawak FM waktu sama 2 hingga 6 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Merah, biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan.

berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba, memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyam.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Ani di situ untuk menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Pastinya bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan pastinya untuk edisi hari itu hari Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, okay, nampaknya kita bersiaran kembali pada hari itu. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang terus setia menyokong kami di Sarawak FM dan mengikuti siaran kami di platform RTM Klik pun boleh, okay, di Facebook page Sarawak FM boleh, ada yang dengar menerusi frekuensi radio. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Moose Rock untuk pertemuan ritma muzik retro terbaik. Okay, 3 jam seterusnya kami akan menemani anda dengan pelbagai lagu pilihan simfoni pada malam tu yang akan bakal mengusik jiwa anda dari senja menuju ke malam. Okey, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah mengusik jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan teruskan hiburan simfoni sambil anda memandu dan apa juga aktiviti petang kita. Kita doakan agar semua urusan anda dipermudahkan. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Simfoni Mahabah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk ke Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
3: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Hurix 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Hurix 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Datuk Seri Haji Muhammad Narudin bin Haji Majais, Penasihat PKS, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintrek.
2: Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada semua rakyat Sarawak, terutama sekali kepada para pemimpin negeri Sarawak yang diketahui oleh Yang Amat Berhormat Premier. Dan kita bersama-sama berdoa agar tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita negeri Sarawak. Dan apa yang pentingnya untuk merealisasikan impian-impian yang disuara dan dilaku oleh kerajaan negeri Sarawak, kita harus sokong, kita harus berterima kasih kepada pimpinan kita kerana merancang sesuatu yang boleh meningkatkan taraf hidup kita dan boleh meningkatkan pendapatan kita dan seterusnya. Jadi kita bersama-sama berdoa agar ini akan terus dimajukan dan terus membawa kita, negeri dan rakyat Sarawak, ke tahap dunia di masa akan datang.
0: Simfoni

0: dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6.32 minit petang. InsyaAllah sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di Zon 8 Kuching, Siberan, Bawah Lundu dan Sematan. Azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 minit petang. Dan nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam tepat pada pukul 7 malam. Kami di Surat FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasiha Haji Arupa, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang berhormat, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam.
1: Selamat menyambut Hari Sarawak tahun 2026 kepada seluruh warga Sarawak. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh rakyat Sarawak atas sambutan hari yang amat bermakna pada 22 hari bulan Julai pada tahun itu. Dan kita rasa amat bangga dan bersyukur dapat tinggal di sebuah wilayah Sarawak yang maju dan makmur, dan insyaAllah akan terus membangun menjadi sebuah wilayah yang maju dan makmur. Juga kita rasa bangga Sarawak kali ini dipimpin oleh kepimpinan yang amat prihatin di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita, bersama-sama dengan kepimpinan Sarawak yang lain yang berusaha terus untuk membangunkan Sarawak dalam semua aspek kehidupan. Dan Alhamdulillah pada hari ini Sarawak menjelma menjadi sebuah wilayah yang maju, yang terkenal di seluruh dunia, yang menjadi kebanggaan pada kita, yang memiliki pelbagai bentuk industri moden dan sebagainya. Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Noel, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Dan saya Wanda akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wan Ani di situ untuk menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Dan pastinya untuk edisi Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua pendengar setia Sarawak FM? Terima kasih kerana singgah di frekuensi kami. Untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan, pastinya di frekuensi 88.9. Dan untuk anda yang mendengarkan secara live di Facebook page Sarawak FM yang telah pun menghantarkan komen, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Okey, dan ada juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Dan kita yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click boleh berbuat demikian pada peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Selain itu, kita juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, apa saja yang kita lakukan nak itu, mungkin ada yang sedang memasak, nak sediakan untuk makan malam nak. Pastinya kita sentiasa berkat dengan apa yang kita lakukan di dapur dan pastikan perkakasan yang kita guna ya diletakkan di tempat yang selamat. Dan jangan sesekali tinggal dapur dalam keadaan kita sedang memasak, api tengah berbuka ke, ataupun kita pakai induction cooker ataupun yang apa dapur elektrik ya. Jangan sesekali kita tinggal masa kita memasak sebab apa-apa saja boleh berlaku. Dan mungkin ada juga yang tengah kemas-kemas barang, nak simpan-simpan dalam bagasi untuk pergi bercuti ataupun yang nak balik ke kampung kan, nak bercuti awal. Ada yang menggunakan bas, ada yang menggunakan e-hailing dan ada juga yang memilih untuk menggunakan kapal terbang. Apa yang kami kongsikan berkaitan dengan bagasi yang kita nak bawa untuk kita nak naik kapal terbang, pastikan kita mematuhi peraturan berat beg kita. Sebab apa? Semuanya ada sebab. Bila nyaman dah 15 kilo lah, jangan lebih. Sebab apa? Bila dah masuk dalam sistem, beg kita berapa kilo nya akan memberi kesan kepada keseimbangan kapal terbangnya. Si dapat menyamar dah, si dapat lebih 15.1 kilo, si dapat. Jangan sesekali ingkar. Okey, pastikan anda mematuhi arahan sebabnya melibatkan keseimbangan kapal terbang. Lainlah mun kita tip memang dah beli berat beg yang berlebihannya, setidaknya akan kira balik, nak timbang balik macam ni, nak susun keseimbangan kapal terbang ya. Jadi benda yang sangat-sangat penting, jangan sesekali bawa lebih dan kita nengkar juga nampak masuk, memang sekan dibenarkan. Anda juga tengah simpan barang untuk pulang ke kampung menggunakan kenderaan sendiri. Apapun, sebelum kita nak memulakan perjalanan, pastikan kenderaan anda telah pun diselenggara sebaik mungkin. Baiknya tayar, lampu ataupun wiper kita, lampu isyarat, pastikan semuanya berfungsi. Minyak hitam kereta, filter oil kita, semuanya mempengaruhi. Baik, kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 20 Julai 2026. Okey, untuk kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya diramalkan tiada hujan di Betong, Sarike dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km/jam. Suhu boleh diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora untuk tahap pertama diramalkan. Semoga ia membantu untuk aktiviti malam anda hingga ke esok pagi. Namun, pastikan anda sentiasa bersiap-siaga dengan keadaan semasa. Baik, untuk pertemuan jam kedua Simfoni Mahabah mengusik jiwa untuk hari ini, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak dan juga kita akan ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana. Okey, dengan tajuknya pada hari ini iaitu Sifat Ibadur Rahman daripadakan surah Al-Furqan berserta ibrahnya yang akan kita ikuti insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam. Jadi pastikan anda terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami, pastinya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwaan.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Disampaikan jadual solat fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh

0: memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawadu', ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Hidup kita singkat, oleh itu amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid.
2: Sehati sejiwa bersama anda.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.46 minit petang. Apa yang kita lakukan pada waktu itu? Semoga urusan anda dipermudahkan dan selesai semuanya pada hari itu. Maklumlah ada yang nak bercuti nak, mungkin ada kerja belum selesai. Apapun, semoga baik-baik sahaja. Okey, dan Alhamdulillah insyaAllah kalau akan selesai juga akhirnya. Apapun, terima kasih kita ucapkan untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami menerusi Radio Sarawak FM. Dan terima kasih kita ucapkan untuk anda pemandu-pemandu sekalian yang mendengarkan kami yang singgah di frekuensi Sarawak FM pada ketika itu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, apapun sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang hasil berada di zon 8, okey, Kuching Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Azan solat fardu isya akan berkumandang pada pukul 8.04 minit malam. Maafkan saya, 8.08 minit malam. Okey, apapun yang kita lakukan, kita nak ucapkan selamat dan menunaikan solat fardu isya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Okey, mungkin ada memilih nak berhenti dekat tempat solat di surau masjid dalam perjalanan anak. Oh, okey, semoga dipermudahkan urusan anda dalam menjalankan ibadah. Okey, dan apapun, kami nak ucapkan juga selamat beristirahat untuk anda yang menikmati masa rehat pada kini itu sambil minum secangkir kopi panas dengan kuih bahulu. Kuih bahulu jangan nyasi ada air, okey? Bahaya. Kelak sendat mungkin tak makan. Dan selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Sambil kita melakukan aktiviti di rumah, kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu-lagu yang telah pun kita susun khas untuk anda. Apapun untuk jam seterusnya, jam terakhir Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan ikuti rancangan sirah pilihan terbitan Nur Faizah Kifli atau DJ Faizah. Seterusnya, kita ada rancangan Maharajan Al-Quran terbitan Aminah Murshidi yang akan kita ikuti pada jam terakhir. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami pastinya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri.
1: Simfoni

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kisah kita tentang sahabat bernama Dzul Dijadain yang kita telah ceritakan pada siri sebelum tu, yang mana dia merahsiakan keislamannya daripada bapa saudaranya. Dia dah satu masa kelak, aku dah sik sabar, aku pun madah. So, dia pun sik sabar, dia sik fikir panjang. Dia datang kepada bapa saudaranya, dia kata, wahai bapa saudara, sudah lama aku nunggu kau sik dia masuk Islam. Jadi, jika kau sik masuk Islam, mungkin bahasanya lebih lembut lah dengan bapa saudara. Mun kita sik masuk Islam, kita biarkan kami untuk mengisytihar keislaman kami di hadapan orang ramai. Maka benda yang melahkan bapa saudaranya marah, lalu bapa saudaranya tarik semula segala harta dan kesenangan daripada Dzul Dijadain itu. Maka kisah tersebut akhirnya menyebabkan Dzul Dijadain nya pergi keluar daripada Gunung Warqadrid, nya pergi ke Madinah. Dan ialahnya pun kisah tadi yang dinamakan Dzul Dijadain itu kerana kain tadi yang hanya tinggal daripadanya setelah dicabut segala harta dan kemewahannya, tinggal kain tebal saja. Maka kainnya dah dikoyaknya jadi dua, yang pertama jadi izar, kain sarung, dan satu lagi jadi ridak, yang di atas lah, tutup akhir atas. Maka ialah yang dinamakan sebagai Dzul Dijadain. Dia pun jumpa Rasulullah dan akhirnya tadi dia lihat Rasulullah air matanya mengalir, hatinya bagaikan hendak melompat keluar dari dadanya. Kerana apa? Kerana nak ucap salam. Seperti kita jumpa dengan agung ke orang besar, kita akan rasa speechless, excited. Maka ketika setelah selesai solat, Nabi kebiasaannya akan melihat wajah orang yang hadir. Dan Nabi dengan mukanya, Nabi macam si kenal. Nabi kena, kita daripada suku ni. Nabi pun menjawab. Rasulullah pun tanya, apa nama kita? Menjawab, Abdul Uzza. Bahkan Nabi jawab, bukan. Bahkan nama kita Abdullah. Kan Abdul Uzza, maksudnya hamba Uzza. Jadi bila Abdullah tak, hamba Allah. Maka Rasulullah pun bersabda dengannya, tinggallah dekat dengan kami dan bergabunglah dengan para tamu kami. Maka sejak ialah orang semua manggilnya dengan nama Abdullah, dan sahabat Rasulullah mengelarnya sebagai Dzul Dijadain, yang maksudnya dua helai kain selimut yang menutup dirinya pada awal tadi. Maka Dzul Dijadain tu dia adalah seorang yang sangat cintai akhirat, dan dia pada Rasulullah doakannya syahid. Tapi Rasulullah kata, Rasulullah doakan kepadanya untuk selamat daripada pedang orang kaum musyrikin. Dan bila selang beberapa hari dekat ia tadi, makanya pun mati syahid juga. Dan kenapa dikira syahid? Kerana ia telah berhijrah kerana Allah, berjihad di jalan Allah, jauh daripada keluarganya dan terasing dari kampung halamannya. Sehingga kan ketika wafat, Rasulullah sendiri yang turun ke liang kubur dan menempatkannya di dalamnya dengan tangan Nabi sendiri. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kata, alangkah beruntungnya jika aku yang menjadi penghuni kubur itu. Demi Allah, aku ingin sekali seperti dia. Sedangkan aku telah masuk Islam 15 tahun lebih dahulu daripadanya. Dia sekadar ia ajak kisah daripada tentang Dzul Dijadain. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Simfoni Mabah mengusik jiwa 8:22 minit malam Mudah Nita. Terima kasih kerana terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami. Nampaknya top merupakan jam terakhir kami bersama dengan anda. Tapi sebelum kami nak undur diri, kami nak kongsikan info berkenaan dengan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu bilangan usahawan di Sarawak yang memohon serta memperoleh pensijilan halal terus menunjukkan peningkatan. Okey, katanya peningkatan itu didorong oleh proses permohonan yang kini lebih mudah, iaitu secara dalam talian dengan dokumentasi yang lebih ringkas, dan beliau menambah peningkatan tersebut didorong oleh pelaksanaan promosi dan jeraya wara di seluruh Sarawak oleh bahagian pembangunan halal Jabatan Agama Islam Sarawak, JAIS, bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Okey, dalam berita itu, kaunter khas pensijilan halal turut disediakan sepanjang penganjuran Borneo International Halal Showcase BIHAS dan 2026 yang bermula esok di Tebingan Kuching. Ya, tadi info terakhir kami kongsikan bersama dengan anda. Okey, insyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari lain yang akan kita sama-sama ikuti kelak pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Okey, kami Wan Nani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua kembali dalam Mahrajan Al-Quran pada minggu ini. Bersama saya untuk ruangan Mahrajan kali ini, seorang guru baru yang julung kali kita jemput untuk sama-sama meraihkan program ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Mungkin ada di kalangan anda yang kenal dengan beliau dalam pembelajaran online. Kita bersama dengan guru pembimbing kita, Ustaz Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Dipersilakan.

Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan dan juga Sarawak FM kerana sudi menjemput saya dalam program Mahrajan pada kali ini. Jadi insyaAllah pada kali ini saya mulakan dengan kelas kita pada kali ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Seterusnya saya menyerahkan kembali kepada Puan Aminah, insyaAllah.
1: Baiklah, alhamdulillah. Sebentar tadi kita telah diperdengarkan dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Ustaz Muhammad Hafiz. Sememangnya surah Al-Fatihah banyak membantu kita dalam kehidupan seharian. Tanpa surah Al-Fatihah diperbetulkan, solat kita akan tidak sah. Kan Ustaz?
0: Betul, insyaAllah.
1: Sebetulnya seelok-eloknya Al-Fatihah kita kena betul dan bacaannya kena elok di pendengaran semasa imam, dan kita yang menjadi makmum pun akan rasa seronok mendengar bila Al-Fatihahnya baik dan betul. Selanjutnya untuk malam ini dan memulakan program pada malam ini, kita akan bermesra dengan beberapa orang pemanggil yang akan bersama kita untuk mengimarahkan lagi program Mahrajan pada malam ini bersama dengan guru pembimbing kita yang baru, Ustaz Muhammad Hafiz bin Syafi'i. Terima kasih kerana sudi menjadi pendidik dan mendidik dalam ilmu Al-Quran untuk pendengar-pendengar di luar sana, khusus untuk pendengar Sarawak FM 88.9 MHz. Untuk pendengar pertama pada malam ini, kita akan bersama dengan pendengar kita. Terima kasih, walaupun sudah berusia 60 tahun masih mahu mempelajari Al-Quran, Puan Saripah binti Jenal dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195. Dipersilakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.

0: فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita telah bersama dengan Puan Sharifah binti Jainal. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita bersama dengan adik Sayyidi Abdul Aziz bin Sa'adi berusia 13 tahun dengan bacaan surah Al-Imran ayat 37 hingga 38. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, Sayyidi Abdul Aziz bin Sa'adi merupakan salah seorang pelajar pesantren Taib Mahmud di Kota Semarahan. Dengan segala hormatnya, kita mempersilakan adik Sayyidi Abdul Aziz bin Sa'adi untuk memulakan bacaan.
2: Bismillah.

Dua pemanggil telah selesai memperdengarkan bacaan. Untuk pemanggil ketiga sebentar lagi, kita akan bersama dengan Masalih bin Gusti. Terima kasih. Yang akan membaca surah Asy-Syams ayat 1 hingga 15. Dipersilakan.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Alhamdulillah, ketiga-tiga pembaca sudah pun selesai dengan bacaan masing-masing. Dan untuk huraian dan semakan bacaan, kita terus serahkan kepada Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i bagi memperbetulkan bacaan dan sama-sama kita mempelajari apa yang kurang, apa yang lebih dan apa yang perlu diperbaiki. Silakan Ustaz.
2: Baiklah, Alhamdulillah. Jadi kita dapat sama-sama mendengar peserta kita yang pertama, iaitu Sarifah binti Jenal. Alhamdulillah, bacaan yang sangat-sangat bagus Puan Sarifah. Alhamdulillah. Jadi di sini ada satu saja yang dapat saya kesan, iaitu pada kalimah fisnah yang salahnya, yang ataupun kurang tempatnya bila baca ada bunyi fitnah, fita. Di sini fisnah ini bukan qalqalah. Jadi dia ada hamas. Sepatutnya yang sebenarnya kena bunyi fisnah. Fisnatun wa yakunaddinu lillah. Okey, satu saja. Yang lain alhamdulillah mantap. Terbaiklah Puan Sarifah binti Jenal. Masya-Allah, mumtaz. Seterusnya untuk pembaca kita yang kedua, adik Saidi Abdul Aziz bin Saadi. Alhamdulillah. Jadi untuk peserta yang kedua ini, adik Saidi Abdul Aziz bin Saadi yang membaca surah Ali Imran. Alhamdulillah, tahniah buat adik Saidi kerana berani membaca. Saya dengar dengan tarannum lagi, Masya Allah, iaitu tarannum Jaharukah. Yang mana Jaharukah ini tema dia gembira lah, happy lah, lagu yang gembira. Jadi tahniah adik Saidi kerana membaca dengan tarannum Jaharukah dan juga dapat menghabiskan bacaan dengan baik. Jadi di sini Ustaz tengok ada beberapa perkara ya. Ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik insya-Allah, iaitu pada kalimah a'udzu, isti'adha. Tadi Ustaz dengar ada adik saya dia baca a'udzu, azu, jangan bergetar huruf zai. Dia kena baca a'udzu, a'udzu. Hujung lidah kita kena keluar. Okey. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, iaitu pada kalimah indaha rizqa. Iaitu dengung. Dengung. Di sini ada kurang sikit, iaitu pada huruf ain lah. Ain sebab apa? Dia adik saya sebut tadi,

Dia kurang tepat. Indaha. Dia kena tekan sikit. Ain ya, huruf ain. Indaha rizqa. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya, iaitu pada kalimah ya maryamu anna. Okey. Ra yang tebal. Tadi saya usah dengar ada bunyi nipislah. Ya maryamu anna. Itu tidak tepatlah. Yang sebetulnya insya-Allah tebalkan ra. Ya maryamu anna. Macam mana nak tebalkan huruf ra? Kena naikkan pangkal lidah kita insya-Allah. Seterusnya pada kalimah min indillah. Tadi ustaz dengar huruf nun tadi bila bertemu dengan ain dia tidak berapa jelaslah. Min indillah. Sepatutnya kena betul-betul jelaskan ataupun nyatakan izhar halqi tadi. Min indillah. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali iaitu pada kalimah zurriyatan tayyibah. Adik baca tadi, adik Saidi baca dengung yang istifal ataupun dengung yang tak sampai rendah lah. Zurriyatan tayyibah. Jadi yang sebetulnya dengung mesti isti'la meninggi. Zurriyatan tayyibah. Itu yang terakhir. Jadi alhamdulillah saya doakan moga adik Saidi ini boleh berjaya di masa akan datang sebab bacaan suara cantik suara cantik, lagu jarkah pun ada bunyilah. Alhamdulillah cantik Jadi semoga berjaya di masa akan datang insya-Allah. Alhamdulillah jadi peserta yang ketiga kita yang membaca pada malam ini iaitu Encik Mas Saleh bin Gusti Alhamdulillah. Tahniah kepada Encik Mas Saleh kerana berjaya menamatkan bacaan satu surah surah Asy-Syams. Jadi bacaan yang baik insyaAllah. Di sini ustaz dapat kesan beberapa yang sama-sama dapat kita baiki insyaAllah di masa akan datang. Yang pertama sekali pada permulaan ataupun basmalah tadi di awal tadi Mas Saleh baca bismillah. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, kalau tak tepatlah. Yang sebetulnya kena kata bismillahirrahmanirra, bukan herra nirra. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, pada kalimah idza. Contoh idza yaghsha, idza tajalla. Okey, untuk idza ini tidak boleh bergetar. Tidak boleh ada getaran pada huruf dza. Contoh izza, izza yaghsha, izza tajalla, tak boleh. Salah. Sebetulnya idza jangan bergetar wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Okey, seterusnya pada kalimah rasulullah rasulullah, yang mana huruf ra, huruf ra tadi ustaz dengar tidak berapa tebal. Yang baca tadi Encik Mas Saleh baca rasulullah, dia kena baca ra, tebalkan ra, rasulullah. Okey, seterusnya pada kalimah fa'anqaruha yang tadi yang tak tepatlah, baca fa'anqaruha, fa'anqa, jangan fa'anqa, fa'anqaruha, huruf q besarkan q. Okey, seterusnya pada kalimah bidzambihim. Bidzambihim iaitu jangan kita baca dengan bihim, bidzambihim setepatnya ataupun yang betulnya bidzambihim, kata him bukan him. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu
pada setiap waqaf lah. Sekurang lebih setiap waqaf daripada awal tadi ada bunyi-bunyi ke arah hamzah ketika bacaan diwaqafkan. Contoh, wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Contoh kan, sebetulnya kena wallayli idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bukan yaghsha, yaghsha. Bukan tajalla, tajalla. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada Cik Masalih bin Gusti di atas bacaan surah Asy-Syams. Jadi semoga kita semua dapat mengambil orang kata manfaat daripada program Mahrajan pada malam ini, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, demikian tadi kita telah bersama dengan ulasan yang telah dibuat oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i untuk ketiga-tiga pendengar kita pada malam tu. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudi dengan bacaan masing-masing dan memeriahkan lagi program Maharajan tu. Suka saya dengar ada pemanggil-pemanggil baru yang sudi mendengar, yang mau belajar dan sama-sama kita belajar. Untuk seterusnya kita serahkan kembali kepada Ustaz Muhammad Hafiz bagi beri tip ataupun petua kepada kita bagaimana untuk memperelokkan bacaan Al-Quran agar kita sama-sama dapat memperhalusi benda-benda tersebut untuk masa yang akan datang. Silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Aminah. Jadi di sini Ustaz nak kongsi tip sikit lah untuk kita sama-sama untuk tambah baik, untuk lebih baikkan ataupun untuk menjadikan bacaan kita ke arah lebih baiklah, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi untuk baris ya, dari segi bunyi baris kita yang basic ini iaitu fathah, buluk kita kena buka, contoh kan, ba ta, contoh, jangan buka lebih sangat, a ba ta. Itu dia latihan. Ba-ta. Okay, itu baris yang fathah lah. Yang kedua, baris yang bawah, kasrah. Kasrah, dia kena senyum, tarik. Contoh, I-B-T, I-B-T. Kalau kita mulut kita tak tarik kan, dia jadi lain. E-B-T-E. Salah kan. Dia kena I-B-T. T. Okey, itu yang kedua lah. Yang ketiga, untuk baris dhammah mesti kena muncung wau jadi, untuk bacaan kita. Kalau kita tak muncung pun tak jadi, memang tak akan jadi. Contoh, kalau muncung cantik, u u bu tu. Muncung wau jadi. Kalau tak muncung, e ve tu. Salah. U bu tu. Itu dia basic. Seterusnya terakhir, sukun. Sukun pada maklin. Biasa contoh kita baca Al-Fatihah kan, maliki yau yau, muncung juga, kena muncung untuk maklin yau. Contoh sukun kalau kita jika kita sit muncung, maliki yaumiddin, tak muncung lah, lain bunyi, maliki yau, maliki yaumiddin. Sebab itulah bila guru kan, guru yang mutkin ya, guru yang teliti ni, walaupun dia tak melihat anak murid dia baca ataupun di hadapan dia, dia dapat dengar, dia dapat detect bacaan tu. Sebab apa? Sebab dia tahu di mana itu basic bacaan, bunyi tu tahu dah kan. Bila tepat sebut, insyaAllah betul. Kalau bunyi tak tepat tu, memang kita orang ataupun kita yang guru-guru ni memang akan dapat kesan lah, insyaAllah. Okey, semoga bermanfaat untuk semua, insyaAllah.
0: Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi memberi petua dan tip-tip bagi memperelokkan bacaan. Suka saya dengar dengan bunyi-bunyian tadi, sedikit sebanyak dapat membantu pendengar di luar sana dan diri saya sendiri untuk ambil iktibar baca-bacaan sebegini dan sebegitu, dapat diubah suai, dapat kita perbaiki dari semasa ke semasa. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan untuk minggu ini kita berakhir di sini pada malam ini. Semoga kita akan bersua lagi pada minggu depan dalam ruangan Maharajan bersama lagi dengan Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dengan intipati-intipati yang lebih menarik lagi. Jangan lupa bersama kami pada minggu depan dalam ruangan Maharajan Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أكبر
1: القرآن cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Jangan lupa bersama kami menuisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
2: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Baik, lagu daripada drama band Babak Pertama. Bila kita dengar lagu tu, teringat cerita Juanda dulu. Oh, best cerita ya. Jadi untuk malam tu, seperti biasa, Ashraf kembali bersama dengan Kita Orang Menerusi Gatra 20 Julai 2006, yang semestinya pembuka hari kita untuk minggu tu, Salam Hari Isnin, bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Macam biasa, kita on sehinggalah pukul 9 hinggalah pukul 12 tengah malam dengan info-info yang terkini. Jadi Ashraf akan kongsikan juga berkaitan dengan isu-isu semasa. Mungkin Ashraf boleh selitkan sikit berkaitan dengan World Cup walaupun dah berakhir. Spain, untuk peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Spain, sia-sia kita berjaga pukul 3 ke 5 pagi. Ada yang pukul 7 bawa tidur, badan pun terasa masih lagi kepak. Biasalah, macam kita orang kerja-kerja tengah malam ya. Jangan alang-alang pukul 3 match pagi tadi, kita jangan tidur. Pagi ya kita tidur sebab selalu nak 4 tahun sekali je berkorban masalah macamnya. Jadi pastikan kita hari tu cukup tidur, dah recover balik. Mana yang belum recover, recover aja. Mana yang bercuti dek, selamat bercuti, sambung lagi rehat. Malumlah final pukul 3 pagi, bukan pukul 3 petang anak. Jadi boleh terus on RTM Klik, sini-sini pun kita orang berada. Dan jangan lupa masa tu kita masih lagi boleh naga setiap match day highlight di Sukan Plus di RTM Klik untuk World Cup 2026. Baik, kita terus dengan lagu daripada Baby Shima selepas tu, dan daripada kumpulan Ensign. Dan boleh kongsikanlah perkongsian kita orang di Facebook. Ashraf akan kongsikan sedikit antara komen dan juga ucapan kita orang selepas tu.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Encik datang.
1: Aku bingung apa kes apa barang.
0: Paru-paru ibu Encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
1: Kejap,

0: quoi.
1: Baik, 9.33 minit malam. Jadi untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu berkaitan dengan World Cup. Alright, walaupun World Cup kita tu dah berakhir, sebulan kita berjaga, kita tidur akhir dengan badan kita rasa penat, rasa demam, rasa semua. Tetapi masa tu lah kita nak recover balik. Cik dah 4 tahun sekali lah nak. Bukan selalu. 4 tahun ni adalah satu tempoh yang boleh dikatakan lama lah untuk kita menunggu untuk 2030. Yes, 2030 yang mana ada 3 buah negara ayah berpetang menangga North America. Ha, tok tadi Canada, Mexico dan US. Ha, jadi untuk 2030 insya-Allah Morocco, Spain dan Portugal akan menjadi tuan rumah. 2034 Arab Saudi akan jadi tuan rumahnya. Ha, jadi sebelum kita kongsikan juara dunia selamat tiba di Madrid, jadi semestinya kita tahu Spain telah membawa pulang pingat, bukan pingat, piala. Okay, bukan piala yang original. Yang original yang memang disimpan dengan keselamatan yang ketat di sini, di Museum FIFA di Zurich. Ha, sialah, the original one. Yang di Basida ya pulang, ya replika aja, ya replika aja. Ha, tapi mengikutkanlah, mengikutkan ceritanya. Sekiranya tadi, dolok hanya Brazil dah yang mbak piala original pulang. Disebabkan Brazil dolok si silapnya ada 3 kali juara berturut-turut. Sekiranya 3 kali juara berturut-turut, kita orang akan mbak pulang yang asli ya, yang piala yang disimpan di Museum FIFA ya. Ha, jadi untuk tahun tu saya dah lah. Untuk saya dah. Jarang kita dah nangga pasukan-pasukan dah juara 3 kali berturut-turut. Jarang dah. Macam ya di Argentina, macam tu di Spain. Jadi kita mengharapkan untuk 2030 kelak, kita mengharapkan pasukan Itali lah. Lama lah si nangga pasukan Itali nak. Zaman sidak Francesco Totti, goalkeeper sidak Buffon. Jadi untuk anugerah-anugerahnya, antara pemenang anugerah rasmi FIFA tu lah, tu asyik dilupa kita lah. Okay, selain daripada Golden Boot yang telah pun dimenangi oleh Kylian Mbappe, yang sememangnya sudah pun namanya sangat meningkat naik selain daripada Erling Haaland, jadinya adalah antara pemenang Golden Boot untuk tahun 2026, yang mananya telah menjaringkan 10 gol, yang merupakan pemain daripada kelab Real Madrid. Jadi selain daripada Golden Boot, kita ada Golden Ball. Okay, pemain terbaik kejohanan telah pun dimenangi oleh Rodri, pemain daripada Spain yang bermain di kelab Rodri, bermain di kelab Liga Perdana Inggeris, nya bermain dengan kelab Manchester City. Ya, sama lah si Dado Erling Haaland ni, sama. Erling Haaland tu nya lain lah, nya dari Norway. Rodri tu nya dari Spain. Merupakan kelab yang sama yang bermain di Liga Perdana Inggeris, iaitu Manchester City. Selepasnya kita ada Golden Glove. Golden Glove tu adalah untuk anugerah penjaga gol terbaik. Sebelumnya tadi Emi Martinez yang merupakan penjaga gol daripada pasukan Argentina yang menang tahun 2022 di Qatar. Jadi untuk tahun tu telah pun dimenangi oleh Unai Simon yang merupakan pemain dari Spain yang bermain di kelab, Unai Simon bermain di kelab Athletic Bilbao. Athletic Bilbao iaitu sebuah kelab di La Liga. La Liga tu adalah Liga Spain. Ha, Liga Spain. Okey, selepasnya kita ada FIFA Young Player Award. Pemain muda terbaik. Pemain muda terbaik itu telah pun dimenangi oleh Pau Cubarsí. Pau Cubarsí itu adalah pemain daripada kelab Barcelona, sama kelab dengan sidak Lamine Yamal. Lepasnya yang terakhir, FIFA Fair Play Trophy semestinya telah pun dimenangi oleh pasukan Spain lah. Sidak ya untuk tahun 2026. Jadi ia adalah antara pemenang setiap anugerah untuk FIFA World Cup 2026. Jadi kacak nak game pagi tadi nak. Bok sidak ya tahu macam ni bezanya game tactical dengan game individu. Macam boleh dikatakan Argentina tu nya bukan tactical gila main. Spain memang main tactical. Umpamanya tadi kita orang nangga tiki taka yang dimodernkan. Macam ya lah lebih kurangnya. Jadi berbalik dengan cerita juara dunia selamat tiba di Madrid tu, Pesawat yang membawa skuad juara baru Piala Dunia Spain selamat mendarat di Madrid sehari selepas mereka menewaskan Argentina 1-0 pada perlawanan akhir di Amerika Syarikat. Bendera Spanyol berkibar dari tingkap kokpit ketika pesawat Liberia yang membawa skuad itu bergerak

Luis De La Fuente menjadi individu pertama keluar dari pesawat ikuti pemain terbaik kejohanan Rodri yang mengangkat trofi Piala Dunia di puncak tangga pesawat. Pasal skuad itu dijadual menghadap Raja Philip di Istana Zarzuela di luar Madrid sebelum menuju ke Istana Moncloa, ibu pejabat kerajaan Spanyol, untuk majlis sambutan bersama Perdana Menteri Pedro Sanchez. Jadi semua pemain dan barisan kejuru latihan kemudian akan berarak menaiki bas terbuka melalui pusat bandar Madrid sebelum tiba di dataran Cibeles, lokasi majlis sambutan rasmi. Jadi kira-kira 1 juta orang dijangka membanjiri jalan-jalan di ibu negara Spain bagi meraihkan kejayaan skuad kebangsaan mereka. Jadi ya, kita sempat kongsikanlah sedikit berkaitan dengan juara dunia selamat tiba di Madrid. Jadi tahun tu warna merah memang menyala lah. Nak macam Liverpool nak. Hanya macam ya. Okey. Lupakan Piala Dunia dan jadikan kenangan kita orang untuk tahun tu bersama dengan pasukan-pasukan favorite kita orang. Yang pastinya ramalan Ashraf boleh dikatakan benar juga, yang mana pasukan pilihan England ke peringkat semifinal saja. Jadi ni tahu 2030 England akan menjadi juara nak. Ni lah tahu, kita si tahu pemain-pemain tu sentiasa meningkat naik. Jadi selepas tu Ashraf kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Kita terus dengan lagu daripada Kai Baha. Dan selepas tu juga kita kongsikan lagu pilihan pendengar kita di Gatra.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita ringkas Sarawak FM. Sektor pelancongan perubatan di Sarawak dijangka terus berkembang pesat hasil sokongan dan ketersambungan yang ditawarkan oleh Perkhidmatan Penerbangan Baharu Air Borneo. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak kini mempunyai beberapa hospital swasta yang semakin berkembang dan bakal memiliki pusat kanser bertaraf moden. Ini sekaligus berpotensi menarik lebih ramai pesakit dari luar negara mendapatkan rawatan di negeri ini. Air Borneo dijangka menjadi pemangkin utama dalam memperkasakan sektor pelancongan perubatan di Sarawak dengan memudahkan pergerakan pesakit dari dalam dan luar negara untuk mendapatkan rawatan di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Penerbangan Sulong Air Borneo ke luar Sarawak bagi laluan Kuching Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kuching hari ini. Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 membuka peluang kepada usahawan Sarawak meneroka pasaran industri halal antarabangsa. Penasihat Perusahaan Kecil dan Sederhana bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Dato' Sri Muhammad Narudin Majais berkata, BIHAS mewujudkan padanan perniagaan antara usahawan tempatan dengan pembeli, pelabur serta pemain industri halal dari dalam dan luar negara. Ia turut membuka ruang kolaborasi bersama pemain industri dari Brunei, Sabah dan Kalimantan dalam membangunkan produk halal. BIHAS tidak hanya memfokuskan makanan dan minuman halal, malah merangkumi bidang kosmetik, pelancongan dan teknologi bernilai tinggi di pasaran global. Penyataan pemain industri dari Singapura, Semenanjung Malaysia dan Thailand turut memberi peluang kepada usahawan tempatan meneroka teknologi baharu serta kaedah pengeluaran yang lebih moden. Dato' Sri Narudin berkata demikian di Kuching. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS menyatakan sokongan penuh terhadap inisiatif strategik bagi memperkukuh pengajaran dan pembelajaran matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Perkara itu dinyatakan pengarahnya Omar Mahli selepas menerima kunjungan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Jelasnya sesi perbincangan itu memfokuskan tiga inisiatif utama merangkumi pelaksanaan Effective Mathematics Education in English yang mengadaptasi pedagogi Singapura dan pembangunan buku teks digital interaktif bagi murid tahun 4 hingga tahun 6. Selain itu, penyediaan modul insentif serta buku praktis insentif bagi menyokong pelaksanaan upholding dual language program UPDLP. Jelas beliau, langkah ini penting dalam memperkasa amalan pedagogi guru serta meningkatkan penguasaan konsep matematik dan bahasa Inggeris murid selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Bahagian penguatkuasa Jabatan Immigration Malaysia, JIM Sarawak, telah menahan 15 orang warga asing dalam satu operasi yang dijalankan pada Jumaat dan Sabtu lepas. Menurut hantaran rasmi di Facebook, JIMS Sarawak, operasi yang dikenali sebagai Ops Sapu dijalankan berikutan hasil aduan awam serta risikan melibatkan 4 lokasi rumah kongsi dan rumah pekerja di tapak pembinaan, ladang serta tapak semayan kelapa sawit di sekitar Simunjan, Semerahan dan Serian. Kesemua individu berkenaan telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15(1)(C) dan Seksyen 6(1)(C) Akta Immigration 1959/63 dalam kurungan Akta 155. Semua individu yang ditahan dibawa ke Depot Tahanan Immigration untuk siasatan lanjut. Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak bakal menikmati kemudahan kerja yang lebih moden. Ia menerusi pembinaan blok bangunan tambahan 4 tingkat di ibu pejabatnya di Jalan Diplomatik Petra Jaya. Menurut hantaran di Facebook Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak, Projek yang bermula pada 13 Mac 2026 dijangka siap sepenuhnya pada 12 Mac 2028. Projek ini bertujuan meningkatkan kecekapan penyampaian maklumat kerajaan serta memperkukuh pelaksanaan program komunikasi awam. Ini sekaligus memastikan masyarakat di Sarawak menerima maklumat yang tepat, pantas dan berkesan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra Autotune Band Tenat untuk kita pada malam tu. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat, baik-baik dalam bekerja. Semoga semua urusan kita dipermudahkan untuk malam tu dan juga hari-hari yang seterusnya. Mana yang tengah lepak, mana yang tengah makan, selamat menunggu selera, lepak-lepak, ngopi-ngopi. Biasalah cerita World Cup tu akan habis sebelum move on lagi. Belum, dalam seminggu tu belum lagi move on. Biasalah bila ada aura World Cup tu, mudah bulan depan, mudah 2 minggu, 3 minggu lah, saya dah lagi lah. Sebab janganlah kita menunggu 4 tahun untuk Piala Dunia 2026. Mungkin kita tu memang selalu nangga, tiap minggu kita nangga Liga Perdana Inggeris, kita nangga La Liga, kita nangga Liga Perancis. Memanglah untuk peminat-peminat sukan bola sepak tu, walaupun kita si main bola sepak tu, auranya lain. Okay, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan Air Borneo tambah pesawat baharu jenis ATR tahun depan. Kerajaan Sarawak berhasrat menambah beberapa pesawat baharu jenis ATR syarikat penerbangan miliknya Air Borneo Airways tahun depan. Perkara itu yang masih dalam peringkat perbincangan bersama syarikat itu bagi menggantikan pesawat sedia ada yang telah lama beroperasi. Menurut Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, konfigurasi dalaman bagi pesawat baharu itu kelak dicadangkan diubah seperti penerbangan kelas pertama. Jadi penerbangan menggunakan pesawat baharu itu turut akan menawarkan harga tiket penerbangan berpatutan kepada pelajar dari dalam dan luar Sarawak. Jadi antara laluan yang dicadangkan ialah dari Kuching ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Jadi beliau menyatakan demikian pada Majlis Pelancaran Penerbangan Sulong Air Borneo Kuching, Kuala Lumpur di Kuching hari ini. Untuk perkongsian kita yang seterusnya selepas itu, Enzo rayu keampunan daripada penyokong Argentina. Jadi kisahnya itu tadi, dua kad kuning, memang endingnya akan kad merah lah. Tok pemain Chelsea tu. Tapi nyatuk best man, sangat-sangat betty. Mulah nyatuk dapat masuk ke Liverpool. Best. Bertemulah dengan kawannya dalam Liverpool ya, Mac Allister ya. Cun lagi si dia dua sama-sama main tengah. We dapat dibayangkanlah pasukan Liverpool masa ya nak. Jadi ceritanya selepas tu Ashraf akan kongsikan apa kisahnya tadi. Apabilanya tadi mendapat dua kad kuning dan Sik dapat nak bermain untuk full time disebabkannya keluar. Jadi selepas tu kita kongsikan. Baik, kita terus dengan lagu daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. Dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita dari kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati, semuanya menerusi Gatra.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

open ceremony untuk World Cup 2026. Jadi masa tu kita boleh tune lah di Sukan Plus nak. Mana yang belum nangga ya, kita boleh nangga lah di RTM masa tu. Dan boleh muat turun di App Store dan juga Google Store, iOS, Android, semua boleh. Nya sedia untuk iOS saja, nya sedia untuk Android saja. Nya adalah universal pun apps. Jangan kita orang bingung. Kita orang di sini-sini pun dapat kita orang tune masa tu, right? Enzo Rayu Kampunan daripada penyokong Argentina, seperti yang Azrim kongsikan kepada kita orang tadi. Tonggak Chelsea memberi peluang kepada pengadil Slavko Vincic, Vinčić. Macam ni nyebut nama tu. Sebab tu adalah referee daripada Slovenia, untuk mengarahkannya keluar padang selepas melakukan terjahan keras walaupun sudah menerima kad kuning pertama. Jadi juara dunia 2022 itu dilihat wajar memohon maaf kerana dua kesalahan mudah dan boleh dielakkan menyebabkan dia dibuang padang. Kad kuning pertama diterimanya kerana membantah keputusan pengadil hanya 11 minit sebelum dia menerima arahan untuk keluar padang. Pasca pada minit ke-94, Fernandes melakukan terjahan keras terhadap Pau Kubarsi yang akhirnya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik kejohanan sehingga pertahanan itu terpelanting selepas terkena terjahan itu. Jadi walaupun pemain Chelsea yang tadi cuba merayu, Vincic yang tadi tidak mempunyai pilihan selain melayangkan kad merah kepadanya. Fernandes gagal mengulangi aksi cemerlang ketika separuh akhir menentang England dan menjadi pemain ke-6 dalam sejarah yang dibawa padang dalam final Piala Dunia. Kesilapan pertimbangannya ternyata memakan diri apabila Spanyol meningkatkan tekanan sepanjang masa tambahan. Jadi selepas berdominasi sampai keseluruhan perlawanan, Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-106 menerusi pemain Barcelona Ferran Torres. Pasal Nico Williams daripada Athletic Bilbao melakukan tandukan ke belakang sebelum Torres melepaskan rebatan kencang ke penjuru atas gawang untuk menghadiahkan gol pendahuluan buat juara Eropah 2024 itu. Jadi ia adalah percubaan ke-20 Spanyol dalam perlawanan itu, manakala Argentina masih belum mencatat sebarang percubaan tepat ke arah gol. Jadi kekecewaan pemain Argentina memuncak selepas tamat perlawanan apabila berlaku pergaduhan besar-besaran antara kedua-dua pasukan. Oh, best game pagi tu tadi. Best. Oh, kita orang nangga nak. Saya dah terus peluang Argentina untuk melakukan shooting, melakukan terjahan. Disebabkan tactical sidak tu nya berbeza. Bila kita naga Spain tu, kita dapat naga Liga Perdana Inggeris lah. Style-style Liga EPL yang main high press, yang main laju macam ni lah Spain. Argentina tuknya lain. Argentina tuknya lebih kepada individu lah bagi pendapat kita lah nak. Hanya lain. So, tactical yang ada nampak lah. Sekiranya hari ya, Argentina dengan France, England dengan Spain baru kacak game. Tapi apa boleh buat, England siap masuk. Sekiranya Argentina hari ya bertemu dengan France, kemungkinan dendam France untuk kata 2022 mungkin akan terlepas. Sebab masa tu France lagi berdendam disebabkan sidak yang merampas kejuaraan untuk kata 2022. Jadi kita nangga untuk tahun 2030 kelak. Okey, jadi pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan Ashraf akan terus menemani kita orang pada jam yang terakhir kelak. Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Jadi kita terus dengan lagu daripada kumpulan Spin mengusung Rindu Hakim Rusli selepas tu Uniboy dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita Fauzia Latif Tua Mengerja Kita.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Jadi untuk satu jam yang terakhir tu, semestinya lagu daripada Exist, dia rantai di Gelangi Rindu yang merupakan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Jadi 11.18 minit malam, selamat tugas dan terus bekerja kita sehinggalah habis tugasan. Asal cerita kita orang habis kuah apa, mungkin ada shift pagi, mungkin esok hari ada shift malam. Tadi untuk malam tu, asal sampai pukul 12.30 malam aja. Okay, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, dok berkaitan dengan Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 membuka peluang kepada usahawan Sarawak meneroka pasar industri halal antarabangsa. Penasihat Perusahaan Kecil dan Sederhana bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Dato' Sri Mohd Nuruddin Majais berkata, Bihas mewujudkan padanan perniagaan antara usahawan tempatan dengan pembeli, pelabur serta pemain industri halal dari dalam dan luar negara. Ia turut membuka ruang kolaborasi bersama pemain industri dari Brunei, Sabah dan Kalimantan dalam membangunkan produk halal. Bihas tidak hanya memfokuskan makanan dan minuman halal, malah merangkumi bidang kosmetik, pelancongan dan teknologi bernilai tinggi di pasaran global. Pernyataan pemain industri dari Singapura, Semenanjung Malaysia dan Thailand turut memberi peluang kepada usahawan tempatan meneroka teknologi baharu serta kaedah pengeluaran yang lebih moden. Jadi Datuk Sri Nuruddin berkata demikian di Kuching. Baik, terima kasih kepada pengusian kita wang daripada Ahmad Syafi'i, selamat tugas dan selamat malam. Sapian Podin, selamat tugas di Disrupt M. Cheng Suni, selamat tugas. Ribon daknya kita selalu. Seterusnya daripada Madu Kemanyan, Ara Johari Bunga, Sofian Sulaiman, mohon lagu Menama Kamu Cinta dari Datuk Siti Nurhaliza. Mateh, kami mainkan aja lagu apa tu? Lagu Fauziah Latif tu amoja kita. Oh dah kita main tadi. Amran Saili katanya Naga TV Knetok di Taman Samarinda Semarahan Sarawak. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Angkin Kiat, Jemizan Tiada Jalan Kembali, Norang Hanora nak request lagu Syarifah Aini, keresahan untuk hiburan diri sendiri pada malam tu. Seterusnya daripada James Miran, selamat malam dan salam ceria Sadiah Jidiah untuk malam tu. Kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Bot Sewa Pak Wan. Untuk sahabat setia mendengar Surah FM, request lagu Sangka Derita daripada Hakim Rusli. Jadi tadi kita dah mainkan lagu terbarunya, Hamidah Mordiah, Sayang Orang Yang Sama daripada Adira. Ina SN nak request lagu Semalam dari Aina Abdul. Nori Jerai minta lagu Madah Berhelah daripada Zain Azin untuk malam tu. Mariam Loso, Siapa Di Hatimu daripada Rahmat dan Adira Burhan. Kami layan ajak malam tu menerusi Gatra. Jadi ada lagi Kesetiaan, Siti Sarah, lagu permintaan daripada Zalika Zalaliun. Dan James Miran nak request lagu Takta Di Hatiku daripada Fajano untuk malam tu. Jadi terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook berserta dengan ucapan kita orang pada malam tu. Dan untuk perkongsian kita yang seterusnya tu, untuk kita orang yang berada di Marudi, 12 finalis berentap rebut gelaran Ratu Regata Baram 2026. Jadi semestinya Regata Baram telah pun berlangsung pada Jumaat dan Sabtu ini. Jadi sambilnya kita akan ikutilah untuk gelaran Ratu Regata Baram untuk tahun 2026. Pertandingan yang menjadi antara acara tumpuan sambutan regata bersejarah itu akan dimulakan dengan malam pembukaan pada Jumaat sebelum kemuncaknya menyaksikan malam kemuncak pada Sabtu. Jadi pengajar memaklumkan pertandingan itu bukan sekadar menobatkan ratu, malah menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya, warisan dan identiti masyarakat Baram kepada pengunjung dari dalam serta luar kawasan. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan sambutan Regata Baram sambil memberikan sokongan kepada finalis pilihan masing-masing yang bakal memperagakan bakat, keyakinan dan keanggunan di pentas pertandingan. Jadi Regata Baram merupakan antara acara tahunan berprestij di Utara Sarawak yang menghimpunkan pelbagai aktiviti kebudayaan, sukan air dan persembahan komuniti sekaligus mengukuhkan perpaduan serta mempromosikan Marudi sebagai destinasi pelancongan. Jadi tumpuan kini terarah kepada siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Ratu Regata Baram 2026 apabila malam kemuncak berlangsung pada Sabtu ini. Okey, kita terus dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Jadi kita mainkan lagunya Percayalah, dan selepas itu kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita semuanya di Gatra.

Baik, lagu permintaan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Hakim Rosli, Sangka Derita. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk minit-minit yang terakhir tu, jadi terus mendengarkan kami orang sini-sini pun berada untuk jam-jam yang terakhir sebelum kita menutup tiranya segmen Gatra pada malam tu, dan akan disusuli dengan layan 12.30 malam hinggalah pukul 6 pagi. Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak bakal menikmati kemudahan kerja yang lebih moden yang menerusi pembinaan blok bangunan tambahan 4 tingkat di ibu pejabatnya di Jalan Diplomatik di Petra Jaya. Menurut hantaran di Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek yang bermula pada 13 Mac 2026 dijangka siap sepenuhnya pada 12 Mac 2028. Projek ini bertujuan meningkatkan kecekapan penyampaian maklumat kerajaan serta memperkukuh pelaksanaan program komunikasi awam. Ini sekaligus memastikan masyarakat di Sarawak menerima maklumat yang tepat, pantas dan berkesan. Seterusnya kita kongsikan untuk info cuaca esok hari 21 Julai dan esok. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di Semarahan, Betong, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kuching, Serian, Seri Aman, Seri Kedah dan Sibu dijangka tidak hujan. Cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kedah, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala cuaca pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Seri Kedah, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala Kuching, Serian dan Semarahan dijangka tiada hujan. Seterusnya, keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan seterusnya, suhu maksimum 34 darjah Celsius, suhu minimum 24 darjah Celsius untuk esok hari. Jadi ia adalah antara ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Sarawak. Sambil kita mendengarkan Asraf Menerusi Gatra pada malam tu, kita boleh nangga untuk siaran ulangan ataupun perlawanan ulangan antara Spain dan juga Argentina yang dapat kita ikuti pada masa tu di Sukan Plus di RTM Click. Dah nak habis dah first half. Jadi bila kita nangga, perlawanan tu memangnya perlawanan yang cukup epic dan saya dapat move on. Jadi kita dapat nangga lagi lah, nangga lagi untuk siaran ulangan yang sememangnya Argentina memang sida chan, sida yang nak attack, lepas saya sida nak shoot, sida yang nak attempt goal pun sida dapat disebabkan oleh Spain. Jadi iaja untuk malam tu, selamat bertugas kepada yang sedang bertugas, teruskan dengan tugasan anda, selamat beristirahat yang semestinya terus

dengarkan kami orang di Surah FM. Sini-sini pun berada. Jadi kita relax, kita rehat setelah sebulan kita mengikuti perlawanan Piala Dunia 2026. Ada yang secukup tidur, ada yang tidur sikit konsisten. Jadi kita dah start untuk recover balik jam tidur kita. Jadi sememangnya 4 tahun sekali je kita nanggar World Cup tu. Jadi kita setahu lah untuk 2030 siapakah yang akan bergelar juara. Ya Jak. Dan Ashraf Amiri dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

0: Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, lain phone ke tu. Jangan lupa layan Syaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Wake up everybody.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Iza pada hari ini di dalam layan Sri Aman FM.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Amat FM. Layan Sri Amat FM

0: Lentriaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lentriaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
1: Welcome everybody.
2: Jom Lentriaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lensremon FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dituturkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

Sebagai perkongsian kita bersama, sumber utama serat adalah buah-buahan, sayur-sayuran, biji rimpenuh dan kekacang. Serat memainkan peranan penting, di antaranya membantu perut kenyang dengan lebih lama, membantu mengawal gula darah, membantu melancarkan pergerakan makanan dan mencegah sembelit. Jadi, jangan lupa ambil serat dalam menu diet anda. Itu dia tadi perkongsian Izzah untuk anda menerusi layan Suriaman FM.

0: Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Seraman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ke tu. Jangan lupa, layan Seraman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Seraman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Waikum.

hiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Telefon ketu. Jangan lupa, Lan Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
3: everybody. Jom layan Siraman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jul Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom dengarkan layanan Sri Aman FM.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ke tu. Jangan lupa, layan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang kedua ini di dalam layan Sri Aman FM. Nah, sebelum Iza kongsikan lagi di antara info-info ataupun hebahan semasa untuk anda, apa kata kita layan dahulu lagu ini.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam.

pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Pak Lansiraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lansiraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Lansiraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Jom dengarkan Layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan Layan Sri Aman FM 12:30 malam.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Jom layan Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa layan Siaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
2: up everybody. Berkongsi perasaan memberi beberapa kebaikan kepada seseorang. Antaranya ialah berkongsi perasaan juga dapat membuat kita berasa disayangi oleh orang lain. Di antara kebaikan yang diperolehi apabila anda berkongsi perasaan ialah anda berasa lega, rasa diri dikasihi dan diambil berat, anda mungkin dapat cara penyelesaian masalah, hilang sedih dan menyedari orang lain juga mempunyai masalah. Orang ramai digalakkan berkongsi perasaan dengan individu yang dipercayai bagi melegakan tekanan. Itu dia tadi perkongsian Iza untuk anda menerusi layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam

Chill, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Lo mendengarkan layanan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layanan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Igalupa, dan Sleman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
1: up everybody. Jom layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang ketiga ini di dalam Layan Sri Aman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini, dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Layan Sri Aman FM.
2: Jom dengarkan Layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan Layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

0: Jewel, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Telefon ketuk. Jangan lupa Lens Raymond FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome
2: everybody. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jom layan Seraman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Telefon ketuk. Jangan lupa, Lain Suri Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
2: up everybody. Tahukah anda buah tembikai sering dijadikan pencuci mulut? Buah tembikai kaya dengan nutrien seperti kalium, vitamin A, vitamin C serta antioksidan. Selain itu, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut membantu seseorang lebih kenyang selepas makan buah berkenaan. Oleh itu, di antara manfaat buah tembikai yang ingin saya kongsikan untuk anda, yang mana membantu fungsi otot, menyokong sistem imuniti badan, mengawal tekanan darah, membantu kesihatan jantung, baik untuk kesihatan kulit dan mata, membantu mengurangkan risiko kanser dan membantu mengekalkan hidrasi badan. Makan buah-buahan berjus seperti tembikai untuk mengekalkan status hidrasi tubuh semasa cuaca panas. Itu dia tadi perkongsian Izzah untuk anda dan terus layan Sri Aman FM.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

0: pastinya menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Layan Sri Aman FM.

0: Radio Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ke tu. Jangan lupa, Lens Sri Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome everybody.
2: Setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini di dalam layan Sri Aman FM. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, didoakan semoga adik kakak semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Kami doakan kita orang berada dalam keadaan yang selalu positif dan melihat setiap cabaran yang ada hikmah di sebaliknya. Okey. Jadi topik kali itu adalah sikap mudah mesra. Okey. Di office, di rumah kita, sama ada di kedai, di sini-sini pun kita berada, mun muka menjus nak alah-alah masa nak manas dengan orang, orang lain pun akan jadi angol. Okey? Setengah kita di ofis sebagai contoh nak duduk depan kaunter, muka ya Allah tuanku menjus macam-macam. Mukanya binang rasa macam hilang duit 1,000 kata orang. Orang datang ke ofis lalu saya ada mood nanggar muka kita. Okey? Yang bestnya, tapi kaunter ada signage mada senyum selalu amalan mulia. Tapi bila kita sebagai individu yang di depan, muka kita nangsi selari dengan signage yang di depan tadi. Patutnya kita orang duduk di barisan paling depan, tunjukkanlah senyuman yang menawan. Tunjukkanlah tingkah laku yang mesra, yang memudahkan orang rasa selesa untuk mencari kita, datang ke ofis kita dan terus berurusan dengan kita. Dia juga di rumah, membalik kerja, nang lalalah ngepak kita, tang semua benda jasi betul. Dia juga dengan laki, jangan terus manas-manas dengan bini dan sebagainya. Perkara tu perlu diseimbangkan. Mun di kampung, senyum-senyum juga lah dengan jiran-jiran di sebelah kita. Okay? Ibu kita over gila. Okay? Yang paling penting, kita tahu macam ni kita nak meletakkan keadaan diri kita supaya kita menyenangkan. Kehadiran kita disenangi. Kita akan rasa dihormati dan kita rasa disenangi bila mana kita berada dalam konteks masyarakat. Yang paling penting, hubungan adik-beradikkah kita, rakan di ofiskah kita, geng kita dan sebagainya, kita kena kekal dalam konteks mesra yang mesra sepatutnya. Okay? Justru adik-kakak semua, senyum-senyumlah selalu, jangan menjus-menjuslah selalu. Sebab mun senyum, insyaAllah kita akan dapat mudah didekati dan kerja kita akan lebih mudah dan senang untuk kita selesaikan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
2: Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah kini tu. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program AIS Sihat Sarawak FM. Saya Dr. Nurin Afiqah dari Klinik Pergigian Simunjan. Hari ini kita akan bercakap tentang satu penyakit yang sering dianggap remeh tetapi sebenarnya sangat serius, iaitu kanser mulut, senyap tapi membunuh. Adakah anda pernah mempunyai ulcer dalam mulut yang tidak sembuh dalam tempoh yang lama? Namun, anda fikir itu perkara biasa? Bagaimana jika luka kecil itu sebenarnya ialah tanda awal sesuatu yang lebih serius seperti kanser mulut? Kanser mulut berlaku apabila sel-sel di dalam rongga mulut membesar secara tidak terkawal dan membentuk ketumbuhan tisu tidak normal. Ia boleh berlaku pada bibir, lidah, gusi, bahagian dalam pipi, lantai mulut dan lelangit. Pada peringkat awal, ia mungkin hanya kelihatan seperti ulcer biasa atau tumpukan kecil yang tidak menyakitkan. Inilah yang menjadikannya berbahaya kerana ramai tidak menyedari ia sedang berkembang. Di Malaysia, kanser mulut tergolong dalam 20 kanser paling kerap berlaku. Menurut laporan daftar kanser kebangsaan, lebih separuh kes dikesan pada tahap lewat, iaitu tahap 3 dan 4. Pesakit yang dikesan pada peringkat awal mempunyai peluang rawatan dan kelangsungan hidup yang jauh lebih baik berbanding mereka yang hanya dikesan pada peringkat lewat. Rawatan kanser mulut selalunya melibatkan pembedahan dan ini boleh menjejaskan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dalam pertuturan, pemakanan dan penampilan. Jadi, jangan abaikan perubahan kecil dalam mulut. Pemeriksaan awal boleh memberi perbezaan yang besar. Ingat, ulcer biasa akan sembuh. Tetapi, ulcer yang tidak sembuh, jangan dianggap biasa. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Rukun Negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada bangsa dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang.

0: nyaman kok pergi hutok man. Tok mesti silahnya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lawak.

0: dalam iTech hari ini. Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Steri Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan, front cutout, daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas, walaupun perbezaannya mungkin lebih ketara pada spesifikasi berbanding penggunaan harian. Untuk prestasi, siri ini dikatakan bakal menggunakan chip A20 Pro yang berpotensi menjadi antara chip telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelak. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
2: Tune in again next time. Sarawak FM.
3: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Kita dah ke sini ya. Betul sih tempat parking kita ya, Tik. Betul sih, cek dulu. Jangannya motor car ataupun kereta kita ya parking di tempat tosikal. Tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu sukati je kita nak parking. Ingat dah, sama-samalah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak sehati sejiwa. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini bersua kita kembali dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Apabila kita mendengar seorang pejuang Islam, ramai yang membayangkan keberanian para pahlawan di medan peperangan. Namun, tahukah kita ada juga pejuang yang berjuang bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih sayang dan khidmat kepada manusia. Beliau ialah Rufaidatul Aslamiyah radhiyallahu anha. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang istimewanya tentang Rufaidah radhiyallahu taala anha ini? Iaitu kita lihat beliau menjadikan khidmat kepada manusia sebagai satu ibadah. Beliau hadir ketika orang lain memerlukan bantuan. Beliau meringankan kesakitan mereka yang sedang menderita. Beliau membawa harapan kepada mereka yang sedang berdepan kesukaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'ahumun nas." Riwayat At-Tabarani. Hadis itu mengingatkan kita bahawa kemuliaan seseorang bukan hanya diukur melalui kedudukan dan kemasyhuran, tetapi melalui manfaat yang diberikan oleh manusia tersebut. Kisah Rufaidah radhiyallahu anha mengajar kita bahawa tidak semua pejuang-pejuang berada di barisan hadapan peperangan. Ada yang berjuang melalui ilmu dan berjuang melalui khidmat serta berjuang menyantuni mereka yang menghadapi kesukaran. Hari itu mungkin kita sih mampu melakukan perkara besar ataupun sumbangan yang besar. Namun senyuman yang menghiburkan, bantuan yang meringankan, beban dan khidmat yang diberikan dengan ikhlas merupakan amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rufaidah al-Islamiyah radhiyallahu anha membuktikan bahawa apabila kasih sayang disertai keikhlasan, ia mampu menjadi satu perjuangan yang memberi manfaat kepada ramai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang sentiasa membawa manfaat kepada manusia lain dan memberikan kita keikhlasan dan setiap amal yang dilakukan. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Adik nak jadi angkasawan.
1: Kalau nak jadi angkasawan, adik perlukan tubuh badan yang sihat dan penglihatan yang baik.
0: Papa, adik akan makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang menjadikan tubuh adik sihat. Lagipun, lobak dan sayur hijau juga baik untuk penglihatan adik.
1: Sekarang, adik sudah tahu cara nak mencapai impian, kan?
0: Ya, Papa. Adik akan belajar dengan bersungguh dan makan secara sihat. Oleh itu, adik akan terbang seperti angkasawan. Saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kisah kita tentang sahabat bernama Dzul Bijadain yang kita telah ceritakan pada siri sebelum tu, yang mana dia merahsiakan keislamannya daripada bapa saudaranya. Dia dah satu masa kala aku dah si sahabat aku pun madah. So dia pun si sahabat, dia si fikir panjang. Dia datang kepada bapa saudaranya, dia kata, "Wahai bapa saudara, sudah lama aku nunggu kau si dia masuk Islam," kata. Jadi jika kau si mau masuk Islam, mungkin bahasanya lebih lembutlah dengan bapa saudara. Mun kita si mau masuk Islam, kita biarkan kami untuk mengisytihar keislaman kami di hadapan orang ramai. Maka benda yang melahkan bapa saudaranya marah, lalu bapa saudaranya tarik semula segala harta dan kesenangan daripada Dzul Bijadain itu. Maka kisah tersebut akhirnya menyebabkan Dzul Bijadain nya pergi keluar daripada Gunung Warqadrid, nya pergi ke Madinah. Dan ialahnya pun kisah tadi yang dinamakan Dzul Bijadain tadi, kerana kain tadi yang hanya tinggal daripadanya setelah dicabut segala harta dan kemewahannya, tinggal kain tebal saja. Maka kainnya dah dikoyaknya jadi dua, yang pertama jadi izar, kain sarung, dan satu lagi jadi ridak, yang di atas lah, tutup akhir atas. Maka ialah yang dinamakan sebagai Dzul Bijadain. Dia pun jumpa Rasulullah, dan akhirnya tadi dia lihat Rasulullah, air matanya mengalir, hatinya bagaikan hendak melompat keluar dari dadanya. Kerana apa? Kerana nak ucap salam. Seperti kita jumpa dengan agung ke orang besar, kita akan rasa speechless, excited. Maka ketika setelah selesai solat, Nabi kebiasaannya akan melihat wajah orang yang hadir. Dan Nabi dengan mukanya, Nabi macam si kenal. Nabi kena, "Kita daripada suku ni." Dia pun menjawab. Rasulullah pun tanya, "Apa nama kita?" Dia jawab, "Abdul Uzza." Bahkan Nabi jawab, "Bukan. Bahkan nama kita Abdullah." Kan Abdul Uzza maksudnya hamba Uzza. Jadi bila Abdullah tak, hamba Allah. Maka Rasulullah pun bersabda dengannya, "Tinggallah dekat dengan kami dan bergabunglah dengan para tamu kami." Maka sejak ialah orang semua manggilnya dengan nama Abdullah, dan sahabat Rasulullah mengelarnya sebagai Dzul Bijadain, yang maksudnya dua helai kain selimut yang menutup dirinya pada awal tadi. Maka Dzul Bijadain tu dia adalah seorang yang sangat cintai akhirat, dan dia pada Rasulullah doakannya syahid. Tapi Rasulullah kata, Rasulullah doakan kepadanya untuk selamat daripada pedang orang kaum musyrikin. Dan bila selang beberapa hari dekat ia tadi, makanya pun mati syahid juga. Dan kenapa dikira syahid? Kerana ia telah berhijrah kerana Allah, berjihad di jalan Allah, jauh daripada keluarganya dan terasing dari kampung halamannya. Sehingga kan ketika wafat, Rasulullah sendiri yang turun ke liang kubur dan menempatkannya di dalamnya dengan tangan Nabi sendiri. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kata, "Alangkah beruntungnya jika aku yang menjadi penghuni kubur itu. Demi Allah, aku ingin sekali seperti dia. Sedangkan aku telah masuk Islam 15 tahun lebih dahulu daripadanya." Dia sekadar ia ajak kisah daripada tentang Dzul Bijadain. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sarawak FM, serati sejiwa.
4: Cinta di dunia hanya sementara, cinta kepadanya kekal selamanya.

Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

يا حي يا قيوم.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat ibadur rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawaduk, ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Alright, assalamualaikum. Selamat pagi semua adik kakak yang mendengarkan Sobat FM pagi tu. Macam biasa, Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu. Right.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Rancak je punya lagu ya. Oh yeah.
0: Sama Yus dan Jai. Oh yeah.
1: Lagu opening pun rancak juga. Adakah ia belum dapat move on dengan Piala Dunia? Apa khabar demam bola tu orang? Dah kebah demam bola.
0: Kita akan demam bola 4 tahun ke datang gitu.
1: Ya. Ha,
0: jadi 4 tahun tu relax dulu, santai. Hmm? Kita nangga, kita support Kuching City je gitulah.
1: Ya. Ha. Kita buat alih ke apa nak bola sepak tempatan kita
0: dah. Tempatan kita. Jadi untuk Abang Muni jangan sedih-sedih. Tahniahnya madah kepada fan Spain.
1: Tahniah aja.
0: Nya ada tahniah, tapi masalahnya nya yang minta sport begitu sport.
1: Eh. Ya. Belik juga. Oh. Belik juga ya.
0: Cenda cerita ada
1: bunyi. Ramai lah juga orang nak minta belanja di Siau. Ha. Apa Pak Nek tua pun minta belanja kat Siau.
0: Oh, maka Spain yang menang. Kan?
1: Yang kalah sepatutnya belanja tak?
0: Oh, yang kalah sepatutnya. Kau salam SBS. Thank you.
1: Tapi dalam hari Maret lah, kami nangga. Sebab hari Maret kan yang pun kemuncak final lah.
0: Betul.
1: Kami ada nangga sikit moment tau. Pasukan Spain setidaknya potong jaring.
0: Wih. Apa?
1: Gawang. Ada sih nangga?
0: Saya dah.
1: Kami setidaknya potong.
0: Menandakan kemenangan setidaknya.
1: Ya, kan. Oh. Ya, dalam menandakan kemenangan. Tapi jaranglah kita nangga apa orang kata? Aksi macam ya.
0: Betul.
1: Tapi setidaknya meraihkan lah yang macam tradisi untuk setidaknya meraihkan kemenangan.
0: Betul.
1: Jadi, jaring ya dibagi-bagi tu. Pakai kenangan.
0: Oh, pakai simpan.
1: Ada diberi dengan penonton. Ada yang minta. Okay, ada kesimpan.
0: Betul.
1: Macam mana sangkut dalam frame lah.
0: Sebenarnya mungkin pakai kenangan setidaknya. Sebab World Cup tu kan 4 tahun sekali.
1: Betul.
0: Jadi 4 tahun yang akan datang, bau dan akan bertemu lagi. Umur panjang lah. Nampak nangga World Cup lagi. Jadi tahniahlah kepada fan-fan Spain, tim saya juga ya.
1: Tim kami. Oh, paduhan.
0: Kami nyokong Spain dari kecil dah.
1: Kuat lalang kita. angin dah itu. Tinggi lalangnya. padunya teh. Oh, sama-sama lah kita. Orang dah bersukan. Bersukan kita. Walaupun tim kalah ke tim menang ke, jangan emosi lah tak orang nak.
0: Tanya juga
1: semangat kesukanan. Lah
0: yang dapat kasut emas kan, klien Mbappe. Dan tanya juga lah kepada Spain, penjaga golnya.
1: Ya, Unai, Simon.
0: Tanya juga kepada yang pemain yang paling muda pun dalam Spain juga. Kan? Pemain di Spain tu muda-muda.
1: Ada peluang gitu sidak ya untuk 4 tahun akan datang. Sidaknya dah bersedia ya sebenarnya.
0: Jadi 4 tahun kena tak bau apa bau dok lebih umur. Lagi
1: dapat main dalam World Cup berapa kali lagi lah.
0: Lagi dapat ya. Mengamai lo umur dok lebih ya. Kena lipas kudung. Dolo lah, 20 lebih lah. 20 lebih lah.
1: Nak laju lah.
0: Kita tahu siapa lagi.
1: Oh, dah tua.
0: Bukan dah tua. Senior.
1: Dengar ya. Mungkin kita boleh mengimbas lah kenangan kita orang dulu yang suka main bola tu.
0: Yalah, betul.
1: Punya langgar jaringan macam, macam aku score dulu. Alhamdulillah lah ada samanya.
0: Yalah, zaman aku mari ya. Zaman mari. Okay. Jadi, lepas tu macam biasa orang pagi siapa yang akan bersama kita, sama-sama kita tunggu selepas dengarkan lagu pada Me Fly Angkat Kaki. Tapi sebelumnya jom dengarkan Awira, Epul Rosa dan Fik Halim. Gila tajuk lagu. Gila.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Macam biasa kita ada aura pagi. Apabila saya nanggar tajuk tu Jai, kita ingat kan Siti Piramdi?
2: Haji Bakhil. Orang bakhil jauh dari Allah ya tajuk aura pagi kita.
1: Betul. Jadi apa perkongsian daripada Ustaz Muhammad Farizwan Firdaus Mohinayan? Sama-sama kita dengar lah untuk pagi itu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan DJ, Puan DJ?
2: Ya, alhamdulillah.
3: Saya. Alhamdulillah.
2: Terus Jai sihat, alhamdulillah.
3: Macam, alhamdulillah
1: macam, DJ. Macam Jai nya happy sebab spenang.
2: Lo habis cerita muka. Ya, Alum. Siapa yang saya dapat move on tu? Fan spend ke orang yang apa tim kalah?
1: Sabar ajak kita Ustaz. Okey Ustaz silakan dengan apa pagi kita Ustaz.
3: Okey baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari pendengar ibu ayah abang kakak sekalian. Saya doakan ibu ayah semua berada dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah SWT di mana juga kita berada. Jadi pernah kita terfikir dalam perjalanan hidup kita yang serba sibuk tu, kadang-kadang hati kita tu terasa sempit. Kita ada duit, kita ada kerja, kita ada keluarga yang sihat. Tapi keterangannya seolah-olah jauh daripada kita. Jadi mungkinkah tanpa kita sedar, kita terlalu menggenggam erat apa yang ada di tangan. Sehingga kita lupa untuk membuka telapak tangannya kepada orang lain. Jadi pagi tu insyaAllah, kita akan berkongsi tajuk yang sangat dekat dengan kita, iaitu orang bakhil jauh daripada Allah. Ibu ayah sekalian, abang kakak, dalam kehidupan zaman kita berhadapan dengan macam-macam dugaan ekonomi, sara hidup dan sebagainya. Namun, kadang-kadang garisan tu adalah antara sikap berhati-hati. Dia jadi akan menjadi penyakit kedekut tu. Mun lama Sarawak, lokek, kedekut, tak hidup masih nak. Sangat-sangat garisannya sangat nipis antara di antara berhati-hati dengan penyakit kedekut. Jadi tuntutan hidup tak membuat kita menjadi terlalu berkira. Bukan dengan orang luar saja, tapi dengan keluarga diri pun. Dan yang lebih menakutkan berkira dengan Allah SWT. Macam ni ya. Jadi sikap yang terlalu menggenggam harta tu jika dibiarkan melarat di dalam hati akan melahirkan satu sifat yang sangat dibenci dalam Islam, iaitu sifat bakhil. Bakhil tu bukan hanya penyakit dompet ataupun poket kita tuan-tuan dan puan-puan. Tu adalah penyakit hati. Jadi apabila hati dijangkiti dengan sifat bakhil, ia akan menghalang cahaya ketenangan daripada masuk dan akhirnya menjadikan hidup kita sentiasa resah dan sik cukup. Di sebelum untuk kita ada kongsikan, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, insyaAllah akan aku tambahkan lagi nikmat kepadanya. Jadi macam ni bakhil menurut kacamata Islam. Secara mudahnya, bakhil tu bermaksud menahan diri daripada menunaikan hak yang wajib atau hak yang digalakkan ke atas harta, tenaga atau ilmu yang kita miliki. Kita terlalu keliru. Jadi antara perbezaan di antara bakhil dan berjimat cemat. Maksudnya apa? Berjimat cemat tak bakhil kan isi. Jadi kita bezakan macam ni. Islam sangat menggalakkan umatnya supaya berjimat cemat dan berhemat. Maksudnya kita menguruskan sumber dengan bijak. Kita belanja harta dengan perkara yang perlu dan bermanfaat. Jadi bakhil tu adalah sebagai contohnya, tidak salah kita untuk berjimat cemat. Bahkan untuk mencari kekayaan dalam Islam adalah dituntut dengan cara yang baik. Tetapi jangan kita kedekut, jangan kita bakhil. Harta kita enggan dikeluarkan zakat. Ada hak-hak tertentu dalam harta kita tu. Zakat si keluar, sedekah, nafkah kepada keluarga. Benda tu pada hari akhirat kelak, jika kita terlalu bakhil, firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah Ali Imran ayat ke-180. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang dibakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Jadi mungkin kita kedekut ilat dengan harta kita, tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya, maka pada hari akhirnya telah kita dikalungkan, digebuk kita tu, digalungkan dengan apa harta yang kita kedekutkan tadi. Jadi sebagai rumusan, jadilah manusia yang pemurah. Jadi pemurah sih semestinya perlukan wang yang banyak. Mulakan dengan apa yang ada di tangan kita hari itu. Sedekahkan wang jika mampu. Jika tidak mampu, sedekahkan tenaga maupun ilmu. InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz, jumpa lagi.
3: Terima kasih.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbaik.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Macam biasa, kita nak buka talian Berita Keluarga.
2: Ya.
1: Kita aktifkan lah.
2: Dua talian ya. Kita aktifkan macam biasa, 082-245-700. Dan sikit lagi, 082-245-800.
1: Talian Berita Keluarga kita buka macam biasa sampai pukul 6.55 minit pagi.
2: Boleh hubungi kita di TikTok dan bolehkah sampaikan nak berita Waiman, apa orang dah? Bukan ajak berita keluarga, berita kematian. Cari waris kah? Cari orang hilang kah?
1: Sakit tenat kah? Boleh je hubungi talian yang sama. Mun seda sekalipun berita keluarga nak di samping, boleh simpan nombor telefonnya. Simpan aja untuk keperluan di masa akan datang lah. Ni tahu kita perlu, siap perlu tanya orang lagi, kita dah nyimpan. Okey, jadi talian berita keluarga sekali lagi saya nak ulang, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Sebenarnya pagi itu pun sebenarnya kami dua ada topik. Kelak kita akan padah di Rumah Biru lah.
2: Ya, kelak kita akan kemas kini lah untuk tajuknya di penseriban secara langsung kita melalui Rumah Biru kita, Facebook dan juga Kinektok pun di TikTok pun sedang on juga. Terima kasih yang masuk live kita untuk pagi itu.
1: Rizal Ayu pun ada juga. Terima kasih Rizal. Alhamdulillah. Bang Nan, terima kasih. Di Kampung Stoh, terima kasih. Tokyo Ketam.
2: Ya, dalam pemandu

kok ilik-ilik dah lah ho. Sudah jam mahan, santai-santai sampai dengar me dua. Okey, terima kasih dan insyaallah lepas tu kita bibo lah dengan himpunan lagu-lagu yang dah saya susun khas untuk kita orang. Sambil-sambil kita orang diving, sambil-sambil menunggu sampai ke destinasi masing-masing. Sambil lihat kita dengar lagu, right?

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: Hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

0: nyaman kau pergi hutuk man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya ya.
2: Eh, jap jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ai sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
1: Ada demo rumput kacak kita dah. Eh, si Batut saya dah. Ada si, ada si.
2: Lain.
1: Tak si rumah kurang seorang dah. Si Batut. Ada pakai nolong garuk belakang nak si
2: payah. Woi man, orang empuan kaca banyak.
1: Ya, benar kata ku.
2: Nang kaca-kaca. Kayak semuanya putih-putih man, pa.
1: Oh.
2: Ya, kabi. Asal aku nak merapat je.
1: Oh.
2: Dijelin anak buah. Ya.
1: Yes,
2: asal aku nak beloyang kan tidak ya. Di kubit dan anak buah. Wah, aku mana kau gini kayak aku nahan rasa aja aku tinun, pa.
3: Isnin hingga Jumaat
4: 9.15 menit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 menit petang.
2: Kita kayu
5: jeraya
2: kayu.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaporan kumpulan wang persaraan diperpadankan KUAP dalam Syarikat Pemuda Teknologi Aquaculture E-Fishery, tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencerahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjalur awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawab awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawab awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
4: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
5: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat Spice sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hantaran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto 3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto 2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto 3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto 2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Macam biasa, kita nak tahu juga lah keadaan. Tapi jadi sempat juga nangga di
2: Zoom Earth kita.
1: Di Zoom ya. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut. Bersama kita di talian Kamal dari Met Malaysia Sarawak untuk info cuaca pagi tu. Hello, selamat pagi Kamal.
3: Hello, selamat pagi.
1: Sihat Kamal eh?
3: Sihat.
1: Spain ke Argentina?
3: Spain
1: Spain menang kan.
2: Tapi tim dia, tim Kamal dah kalah awal lah.
3: Itulah. Ingat
2: eh. Ingat. Okay, walaupun telah apa Muhammad dah masa telah berlalu dah. Ingat. Okay Kamal.
1: Jadi tim kita bertiga ni sama lah Spain kan.
2: Yeah. Okay lah. Silakan dengan laporan cuacanya Kamal.
3: Habis. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini, hujan atau mendung di beberapa tempat iaitu melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Kapit, Tulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Sarike dan Sibu. Khususnya cuaca pada sebelah petang hingga senja pula ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan kesemua bahagian di Sarawak. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter yang mana angin bertiup dari arah pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum iaitu sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum iaitu sekitar 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
2: Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Trending.
1: Alright, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ha, untuk trending tu, biasalah kan. Bukan trending yang di media sosial lah, bukan tau.
2: Hmm?
1: Oh, bukan. tapi untuk trending yang dipilih lah. Yang kata orang tu, mungkin ada sesuatu yang disampaikan dalam trending ya. Untuk tiba kita.
2: Cerita kan. Trending yang apa ramai dah yang berlega-lega di media sosial kita nak. Oh.
1: Ya, cerita hal apa dek?
2: Kita ada cerita berkenaan dengan tu ah pelajar Malaysia tu. Oh. Hmm. Ya, jual nasi lemak tu.
1: Oi.
2: Ah, dekat sini, dekat Jerman.
1: Di Jerman jual nasi lemak.
2: Nasi lemak di Jerman.
1: Ya, betik.
2: Jadinya si sangka lah reaksi daripada pengunjung selepas merasa nasi lemaknya. Tu kita petik dari siakap keli.
1: Ui, dah sampai sini dah nasi lemak.
2: Oh, Jerman. Ha, disuruhnya sampai makan. Tapi nasi lemak tu memang popular lah nak di Malaysia. Sebab orang Madah, orang Malaysia tu, di Malaysia tu syurga makanan. Sebab banyak jenis
1: betul
2: makanan hidangan daripada pelbagai kaum. Yang ada di Malaysia tu menjadi tarikan untuk rakyat tempatan, malah pengunjung juga di luar negara. Jadi antara hidangan macam nasi lemak tu, roti canai tu, memang menarik apa orang ada mencuri perhatian daripada
1: di Malaysia tu dah memang dah jauh kan? Dah kan makanan dia kan.
2: Dah terbang sana sini.
1: Sebab kami ada nangga sikit
2: dekat India ada.
1: India apa?
2: Dia jual nasi lemak di India.
1: Jadi ada jual?
2: Ada.
1: Macam ada salah sebuah pertandingan memasak international pun lah di di TV media apa lupa mana nama program ya. Yang mbak laksa.
2: Oh, laksa.
1: Laksa Sarawak di mbaknya. Orang putih yang cerit besar-besar.
2: Rasa spice. Spicy rasanya. Rempah-rempahnya.
1: Rempahnya berasa katanya. Laksa Sarawak di polahnya. Okay, bertanding.
2: Tapi nasi diam dekat Sarawak nak?
1: Puannya nak.
2: Nya diam di luar negara.
1: Makanan Sarawak dibaknya ke sini. Dah mendunia lah makanan di Malaysia tu nak.
2: Tapi tu di Jerman tu, baru-baru tu lah ada seorang pelajar Malaysia tu nya kongsi suasana ketikanya berniaga makanan Malaysia lah dekat festival musim panas di sini. Dan videonya tu di TikTok, nya nunjuk reaksi pengunjung yang mencuba nasi lemak kah? Dan juga aiskrim Malaysia.
1: Ui, aiskrim Malaysia.
2: Aiskrim dok bosen eh. Jadi yang ada kebanyakan tidak ya. Memang suka katanya rasa nasi lemak dan juga aiskrim ya.
1: Bangga kita kan.
2: Bahkan ada katanya seorang wanita ya. Nya madah nya mau berpindah ke Malaysia. Sebab lekatnya jerit lekat rasa makanan nasi lemak kata. Mungkin mek asa.
1: Asal tak jemput tu suka makan kali kan.
2: Mungkin juga mungkinnya suka juga mencoba. Tapi mek asa mungkin sambalnya si pedas.
1: Mungkin lah.
2: Sambal nasi lemak kan manis-manis pedas.
1: Kurang pedas lah.
2: Sebab
1: not so spicy lah.
2: Hot. Hot sih. Ya, yang pada macam tu nak. Nya beri 10/10.
1: Ui.
2: Dia akan pindah ke Malaysia katanya. Lekatnya cari nasi nasi apa nasi lemak ya. Jadi untuk aiskrim ada 100 ringgit ya. Habis juga dijual.
1: Ui.
2: Jadinya mendapat pujian daripada warga maya lah sebabnya memperagakan baju Melayu juga ketikanya menjual makanan-makanan ya.
1: Kami terfikirlah sikit berapa nak jual nasi lemak di Jerman no.
2: Cik dah dinyatakan di situ harganya. Tapi menangga video tu pun memang orang putih dah. Putih tak?
1: Jerman tadi.
2: Memang nak yalah memang teruja makan aiskrim ya, aiskrim Malaysia ya.
1: Jarang-jarang lah, bukan jarang nang siada ada yang ceri aku. Apabila dimbak olehnya ke sini laku keras ah.
2: Bayangkan aiskrim nak itu Bandung tu asalnya warna pink. Sampai saya sempat ambil yang punya tak video.
1: Sebenarnya tak, mesti tak yang diberi makan kek pisang tau.
2: Okey je ke? Dekat sini ada lah.
1: Banana cakes.
2: Ada kek pisang sini.
1: Induk atau setidaknya kan dapat makan makanan Malaysia kan.
2: Okey.
1: Sebab dah tahu bahawa makanan Malaysia tu macam ni. Sedap.
2: Nenek Leo lah ya. Nenek Leo lah ya.
1: Lalu kena nasi lemak.
2: Aduh. Nasi lemak ya, apa yang best kita asal mun dimakan dengan nasi lemak ya?
1: Nasi lemak.
2: Selain dari sambal je ya.
1: Kami, macam kami suka makan nasi lemak yang kosong je.
2: Ah.
1: Saya dah suka macam orang nak suka kah manok.
2: Oh lah, ada kari, lauk lagi kan?
1: Ada lauk dah. Mm-hmm. Macam kami lebih suka yang kosong lah sebenarnya.
2: Nasi dengan ianya aja.
1: Si sambal kacang
2: pusu,
1: ada ikan masi ni aja lah.
2: Ikan gonjeng.
1: Kami si sukanya campur dengan lauk sebenarnya.
2: Iya ke?
1: Oh, aduhlah nak liu.
2: Tapi tak nasi lemak kat Sidut ya, Man.
1: Malah kejar. Walah kerja awal pagi.
2: Kami kongsi videonya. Ha. Bagi yang nanggal live kita di Facebook.
1: Sudah nanggal
2: lho. Boleh nanggal. Kedak ni orang Jerman yang makan
1: aiskrim. Aiskrim.
2: Aiskrim nasi lemak.
1: Pasalnya
2: ditemubual lagi. Laki to siap dengan baju Melayu. Baby blue warnanya. Ya.
1: Wow.
2: Oh, nasi lemak yang hijau.
1: Hah?
2: Warna hijau.
1: Warna hijau. Tok resepi bini saya tu.
2: Nasi lemaknya kan?
1: Tok resepi bini kami tu.
2: Kan sedap lah.
1: Wah.
2: Oh, bubut orang nak cari aiskrimnya. Ya, aiskrim Bandung eh.
1: Mantul lah. Semua nyerbu nyampun ni aku.
2: Nyampun gerai. Yalah yang berlaku tahniahlah kepada kita rakyat Malaysia tu, sebab menu kita Malaysia tu dapat diterima oleh orang luar.
1: Betul, betul. Adanya membawa satu makanan di Malaysia tu ke Jerman lah. Diperkenalkan di Jerman lah. Jadi akan famous lah, nama Malaysia akan disebut. This is food from Malaysia.
2: Ya. Dan namun kita nangga ke ruangan komen pun memang ramai yang memuji lelaki tak tadi lah. Sebabnya siap pakai baju Melayu ya kan. Siap sidaknya boleh cadangkan untuknya lah. Untuknya mbak suruh sidaknya makan sate lah. Apalah. Jadi ada yang ada respect lah. Tumpang bangga. Nangganya perkenalkan apa negara kita dengan sidak di luar negara.
1: Betul,
2: dengan makanannya lah.
1: Makanan bah. Dengan hanya makanan bah orang akan kenal Malaysia.
2: Kan? Makanan tu ibarat bola juga kan.
1: Betul. Sangat-sangat menarik. Makanan tu. Nasi lemak je dimak. Nasi lemak dengan duit 20%. Apa tak? Skrim 20% ya?
2: Duit 20%.
1: Dengan skrim 20%
2: ya. Saya tak tahu apa hanya jual dekat Sinun kan.
1: Ya, boleh memperkenalkan makanan di Malaysia tu. Bayangkan nasi lemak okey lah. Tu, aiskrim.
2: Okey, dan lelaki tu yang bernama Raj.
1: Tahniahlah yep, dengan Raj. Ada tim lah.
2: Pelajar Malaysia yang jual nasi lemak di Jerman dan juga aiskrim Malaysia. Yeah. Yang mendapat reaksi daripada pengunjung di Sia.
1: Betul. Tahniah dengan sidaknya dah memperkenalkan makanan Malaysia ke Jerman. Okey, ya adalah training kita. Untuk pagi tu jadi pendek katanya banggalah dengan makanan kita.
2: Ya. Yeah. Dalam sedap-sedap makanan kita jaga kesihatan oi. Ada nasihat di ujungnya.
1: Jangan berbadak gila.
2: Kak Badi habang madahulu lapar dengan nasi lemak ya. Mah nyawa
1: adanya. Berbadak gila lah, tinggi darah lah.
2: Jaga kesihatan kita.
1: InsyaAllah mun ada soal khabar, InsyaAllah kita akan kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Okay.
3: Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo. Untuk Lieben, Klausen, Globen.

0: Gilanya. Kopi yang enak. Nah,
1: mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi, saudara.

0: Alright, kembali lagi Yu Sanjay teman kita orang untuk pagi tu. Seperti yang kita sudah maklum, ada topik sebenarnya yang kita nak buka untuk kita orang atau berkisah dengan barang lah.
1: Barang lama.
0: Barang pribadi lah.
1: Barang paling lama yang masih kita orang pakai sampai kini tu.
0: Betul.
1: Cuba tak orang ingat-ingat dulu apa barang yang paling lama yang masih kita orang pakai sampai kini tu.
0: Betul. Ada orang kasut.
1: Oh.
0: Ada orang tali pinggang.
1: Ada orang teleponnya.
0: Telepon
1: lama.
0: Betul.
1: Sebab dia suka style telepon kira ya.
0: Kami pernah jumpa seorang kawan lah. Nya kerja di Lembaga Sungai. Lembaga Sungai Sarawak. Nya teleponnya dari dulu sampai ke kini tu nang telepon manok di bakin.
1: Telepon.
0: Oh.
1: Telepon mensia ya.
0: Oh, telepon mensia.
1: Tahannya.
0: Oh, nya
1: sampai teria tahannya.
0: Nya saya dah tukar telepon langsung, nya tetap makit telepon ya.
1: Oh. Nya jadi nya dapat message dengan call aja lah.
0: Oh, message call aja. Dari mari-mari nya memang makit teleponnya sampai kini tu. Si pernah ditukar-tukar dia telefon. Orang kita tu dah canggih kan pakai Android ke apa kan.
1: Yalah.
0: Ya saya dah.
1: Telefon apa orang dah? Macam ni lah munya nak. Kan kini tu orang dah digital semua.
0: Saya dah. Ya, orang berkontak dengan pun main call je.
1: Oh iya kah?
0: Oh. Lama si lama. Memang lama.
1: Tapi munya dikira macam apa telefon kedua pun boleh juga sebenarnya.
0: Oh, tapi nya saya dah memang sikit.
1: Nang sikit aja. Oh, aja nang legend lah. Abang ya nak
0: oh. Oh, tapi kena tu nya makin telefon ya, telefon manok. Kita ngelal pun manok lah.
1: Oh.
0: Si ada nya berisi Facebook, si ada berisi media sosial, si ada. Yang ada dalamnya pun game mula.
1: Oh. No, tidak. Tapi mungkin kita nangga zaman kini tok na Yusof. Orang kami ya bertukar barang dah. Tapi bila kita kenang mungkin ada barang lama ya yang kita masih lagi simpan walaupun usia dah berpuluh tahun. Mungkin
0: dijaganya
1: ada. Nya jimat kan orang ada nya pandai jaga, nya pandai maki.
0: Nya
1: jimat maki. Bukan jimat maki. Nya macam
0: cuma jimat maki.
1: Jimat maki.
0: Punya jimat maki tu, nya umpama macam makanan tu, dia kismis.
1: Jimat jimat.
0: Sige, sige, makan kismis tak? Boleh jadi tahan tahun kismis.
1: Nya pandai jaga.
0: Nya pandai jaga. Nya sebenarnya pandai jaga barang ya. Nya si sebarang. Contohnya macam kasut lah, contohnya macam kasut. Sampai kira tu, walaupun usia kasut dia dah berpuluh tahun, tapi nya pandai jaga sebab kan ada sige apa ya macam jelly atau jelly apa ya yang dapat menjaga tahan kasut supaya si rusak. Mungkinnya makai benda ya
1: atau punya bentuk macam biji-biji ya
0: dalam paket ya.
1: silika
0: yang
1: kan namanya
0: yang kena kristal lah. Mungkinnya makai ya untuk jaga ketahanan.
1: Betul.
0: Kasut
1: walaupun kita memang tahu kasut mundi lama si dipakai
0: dia rusak
1: nyebut tapak yang memang terbabak.
0: Betul,
1: terbabak.
0: Kami dah kena maksudnya dimiri
1: lelik berjalan dah tapak kasut terbabak kan lama si pakai.
0: Okay. Bila dah kasut nanti kira lagi baru lah jangan pakai. Bila kami pakai di miri tanggal tapak kami pun jadi si capek. Jalan pun menikit kaki.
1: Wala kasih.
0: Si dapat sebab tapak dah tanggal.
1: Oh.
0: Aduh terpaksa lah beli kasut baru ya. Dah lah ada majlis hari ya.
1: Tapi kasut dia memang lama si pakai.
0: Oh lama si pakai. Oh.

0: Tak ke? Kita simpan, kita sayang lah. Oh. Tapi bila kita nak pakai, yalah jadinya.
1: Bayarlah kita tu. Apabila kita orang nemu benda nak pada hajai macam silika tu nak. Simpan kan. Ya, sebenarnya pakai tahan kasut. Akhirnya tu kan ada jual. Selalu orang ke dalam almari sebenarnya. Pakai macam baju
0: bang. Dalam produk makanan pun ada ya kan.
1: Hapak, pendam. Produk makanan pun ada jualnya untuk tahan. Bayarlah kita nanggap makanan tahan tahun-tahun. Sampainya walaupunnya pun tarikh luput tahun-tahun. Supaya date-nya 2 tahun nak. Dua tahun dia tahan. Sebab benda ya lah. Kita tahan ya.
0: Tapi barang lama tu nya ada orang madah apa, ada kisah je pun. Nya akan mengingatkan kita orang siapa pemberinya. Dari ni kita orang apa, macam ni kita orang mendapatkannya. Betul. Comat make kata Mawi Maharifah. Betul. Ya apa katanya, comat make jimat. Jimat make.
1: Kami ada sikit barang
0: apa
1: yang kami masih pakai sampai kini tu. Usianya dah lebih 20 tahun.
0: Oi, 20 tahun.
1: Masih.
0: Gelang. Gelang silver.
1: Si pernah tanggal daripada tangan kami lebih 20 tahun.
0: Kecuali dicuci.
1: Ya saya akan hilang.
0: Kecuali dicuci.
1: Ya cuci sekali pun kena air kah? Ya saya dah sebabnya stainless steel.
0: Ingat silver.
1: Ya stainless steel, ya saya
0: akan. 20 tahun nggih pakai.
1: 20 tahun. Saya pakai benda tu. Okay. Barang rare kan. Mau beli beg kuning.
0: Lelong. Okay. Dan di rumah biru pun kita nangga. Ada komen yang masuk. Sihal. Jam yang ketiga kelak kita akan kongsikan komen-komen daripada kita orang. Mungkin setidaknya ada cerita setidaknya pun berkenaan dengan barang lama yang masih setidaknya pakai.
1: Ada seorang tu Jai. Wah macam si Sabah je kabin nama. Macam sikit telok.
0: Alah.
1: Sebabnya nyimpan barang yang terlalu lama masih dipakainya. Siapa namanya tu? Rahah bin Hamdan. Set tapak Mikasa Vintage katanya. Dah lebih 40 tahun. Lebih 40 tahun tapi masih pakai.
0: Masih pakai. Tak hanya tapaknya. Oh, Kabi.
1: Muhammad Yahya masih simpan surat cinta dengan bini dari tahun 2000 katanya. 26 tahun dah simpan.
0: Boleh tahan. Surat cinta.
1: Boleh tahan.
0: Ada lagi? Siapa lagi? Ada tak? Banyak tak komen si Dato. Utit make kata Nita. Utit
1: make betul.
0: Cermat lah. Yang lebih nak nyanyi cermat lah.
1: Betul lah. Kami pun ada juga sikit barang yang kami simpan. Sangat-sangat sayang lah. Lebih 20 tahun juga kami simpan. Bini.
0: Simpan. Simpan ni benarnya. Nak merasak dengar. Tapi ini dengar kata awak dua aku tak disimpannya katanya. Disimpannya.
1: Okeylah.
0: Ya berapa tahun dah?
1: Lebih 20 tahun dah.
0: Kami yang paling lama mundi tangan kini lah.
1: Laki.
0: Motosikal yang lama gig dah laki.
1: Motosikal. Kami ingat motosikal lah.
0: Motosikal
1: lah kami ingat.
0: Motosikal hash. Saya ada pintu. Masih dipakai sampai kini tu.
1: Tapi ya memang lama gig daripada laki lah. Kami tahu.
0: Okay, apa aja cerita tu orang, apa komen orang, pergi rumah biru, rumah hitam pun kita akan masuk
1: untuk baca kan. Boleh, okay? Sila aja komen. Okay, kita nak dengarkan dulu lah refleksi diri pagi tu bersama Dr. Idris Hadin. Tabita DJ Jain pun untuk pagi tu, apa perkongsiannya sama-sama kita dengar. Jadi kita hantar aja komen kita orang berkaitan topik pagi tu. Barang paling lama masih kita orang pakai sampai kini tu. Okay, jom kita dengarkan refleksi diri.
2: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera adik kakak semua. Terima kasih terima kasih sebab terus lagi bersama dengan kami pada slot yang sama. Kali to kita akan berkelakar dengan topik dengki ya. Orang madah mun ada sekelumit pun rasa dengki dalam diri kita sampai bila-bila pun kita si akan duduk diam. Nangga orang lain bercahaya. Nangga orang lain happy dalam kehidupannya sebab ada sekelumit rasa si selesa tadi. Ada orang bila nangga orang lebih daripada setidaknya, dia akan mikir bukan-bukan. Okay, mun orang dapat anugerah pekerja cemerlang, dia mulalah nyamadah orang yang tak sepandai bodek bos. Okay, kipas pakainya kipas bukan-bukan, kipas berwap kata nyamadah untuknya dapat pujian daripada bosnya. Hai, cobalah kita nangga daripada sudut yang positif. Okay, mun orang yang dipuji oleh bos, cuba kita nangga, apa kelebihannya sampai kita rasa kita tu bukan tergolong dalam golongan-golongan yang boleh sama taraf dengan sidaknya, supaya kita pun mendapat pujian daripada bos kita. Daripada kita membuang masa nak berdendam, gagu nak mikir kita betulkah, kita salahkah dan sebagainya, lebih bagus kita fikir, ubah cara kita berfikir untuk melihat setiap yang berlaku ya dalam konteks yang lain. Okay? Dalam konteks yang lebih positif, dalam konteks yang lebih jelas. Mun kita gigit, kita nak nanggar salah orang lain, okay? Kita rasa kita jealous dan sebagainya, tapi kita pun si mau bertindak, maka ia dikatakan sebagai satu perkara yang merugikan kita orang, bukan je untuk hari itu, malah untuk kita pada masa yang akan datang. Jadi adik kakak semua, munlah dikatakan kita tu ditakdirkan kita si dapat apa yang kita mau, berusaha lagi pada masa yang akan datang. Sebab mun betul-betul rezeki kita, mun betul-betul hak kita, insyaAllah kita akan dapat dengan yakin dan percayalah bahawa perlu diiringkan dengan usaha dan tindakan yang positif. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.
2: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pukul 4.